0: Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

0: Kedah FM Mesra Harmoni pagi ni bersama dengan Sumi 8819 Bener Bagi tu.
1: Ini baru rancak.
0: Berbisa.
1: Rancak berdua.
0: tapi kan tu. Sebenarnya kan kalau kata kita duk biasa berdua tu lagi sekali tu. Okey, kita dah biasa berdua tau. Ada satu hari tu bila kita nak jumpa kunci seorang rasa macam tersasul nak panggil Su dekat depan. Tapi balik tu saya pergi jumpa ustaz lah sebab masa saya main seorang-seorang mesti nampak Su.
1: Bahaya. Kita tengok pula besok macam mana DJ Su pula. Mungkin DJ Su akan tersasul juga.
0: Mungkin ada mesej nak disampaikan kau apa ni.
1: Okey lah. Okey, kita hari ni kita rasa bahagia.
0: Rasa bahagia
1: sebab kita tengok orang berkahwin, okay, orang ada pasangan.
0: Oh my god.
1: Kita suka.
0: Yes.
1: Kan? Okay. Dan tapi ada tapinya.
0: Ada tapinya.
1: Tapi bila kita lihat
0: jarak
1: usia tu membuat kita tertanya-tanya lah.
0: Sebab sifir kebahagiaan tak pernah mengenal nombor.
1: Oh boy.
0: Betul. Sebab kita kebahagiaan ni sebenarnya dia bukanlah mengisahkan tentang berapakah umur pasangan kita.
1: Itu bukan ukuran.
0: Yes.
1: Dan bukan kayu pengukur.
0: Okey. Alright.
1: Bukan. So jadi tapi.
0: Ya. Kadang-kadang
1: ada
0: macam cerita Ramli lah pula.
1: Kadang-kadang ada sesetengah orang yang rasa isu usia ni sensitif. Kalau boleh dia kata tak mau jarak tu jauh sangat. 2-3 tahun aja. Tapi ada yang kata tak kisah. I'm okay. Lagi jauh lagi okay. Sebab mungkin yang jauh tu berpuluh tahun contohlah. Dia lebih matang.
0: Lebih menghargai. Kan?
1: Lebih makan garam.
0: Dan juga kita tak perlu risau sangat.
1: Dia stabil.
0: Okay, jadi sebenarnya pagi ni kami berdua, Zuri dan juga Najmi, nak ajak lah kepada pendengar-pendengar kita ni. Sebab kita nak ajak topik yang kata orang tu macam okay tak? Jarak jauh usia dengan pasangan masing-masing tu. Sebab kita tengok ada yang umur 25, pasangan dia umur 35.
1: Ada yang apa lagi?
0: 30,
1: pasangan 45.
0: Dan saya nak cakap ni Su, ada yang umur dia tak sampai 30 lagi tapi pasangan dia dah 43 tahun dah.
1: Itu pasangan dia kunci ke macam mana? Dah lah.
0: So jadi
1: macam mana? Tapi kan tapi lagi ya.
0: Alright, tak ada masalah.
1: Tapi usia ni adakah penting dalam satu hubungan? Ataupun ia sekadar angka saja?
0: Saya ingat macam kita cakap tadi lah, umur ni hanyalah angka saja tu. Sebab ada je kita tengok macam selebriti-selebriti di tanah air kita ataupun orang-orang yang dekat dengan kita, ada je yang berkahwin dengan pasangan dia tu lebih tua daripada dia. Bahkan lebih bahagia. Kita tengok macam ya Allah, sweetnya, romantiknya, kan?
1: So jadi kita nanti kita kongsikanlah dengan kenapa tiba-tiba buat isu macam ni. Sebab adalah baru ni kan ada satu perkahwinan antara 70 dan 20.
0: 50 tahun.
1: Maksudnya perbezaan. Dia umur 50 tahun, isteri je baru dilahirkan.
0: Kan? Betul lah. Dia umur 50 lah.
1: 50.
0: Isteri baru dilahirkan. Oh my god.
1: So jadi macam mana? Adakah anda rasa okey tak? Okey tak kalau pasangan tu jarak usia tu jauh sangat? Kalau muda saya rasa tak ada masalah.
0: Tak ada masalah.
1: Tua ni.
0: Okey lah. Okey, mungkin ada yang tengah bercakap soal ni di kedai kopi. Jadi jom kita nak bersama dengan lagu yang berjudul Cerita.
1: Sebut tua ni.
0: Kedai kopi.

0: Okey, itu dia. Andai dapat kuundurkan masa. Mungkin ada yang nakkan pasangan tua. Mungkin ada yang nakkan pasangan muda. Andai masa boleh diputarkan semula.
1: Kalau putar pun macam tu juga, jarak jauh juga.
0: Jarak jauh juga. Dalam maksudnya mungkin sekarang ni dia kata yang sama.
1: Dia nak pergi sama lah kan. Sekarang ni jauh contoh 20 tahun. Dia nak pergi balik 20 tahun yang lalu lah.
0: Okay, macam okay, tu okay. Maksud saya tu.
1: Okay.
0: Sejak bila tak klik ni?
1: Sejak kita jarang.
0: Jarang.
1: Subhi katanya.
0: Dia kata apa?
1: Bukan, dia cakap pasal Najmi.
0: Okay.
1: Nampak macam Najmi macam tomok new boy sebenarnya. Ada zaman 90-an geng Alpha.
0: Jauh dapat... mana mampu ber
1: pantang.
0: Sudah nampak macam tu lah. Macam selalu saya cakap kan. Sepanjang perjalanan itu sampai on. Sehingga kan?
1: Dia suka kata kat kita. Tapi memang ni dia kata kat depan. Boy. Okay. Soalan kita.
0: Okay,
1: persoalan je. Saya malas nak cari.
0: Okay. Baik.
1: Saya malas nak memperbesarkan isu ni. Alright. Tapi yang paling pentingnya isu yang kita nak bangkitkan dekat sini adalah okay tak? Jauh jarak usia yang begitu jauh dengan pasangan.
0: Ya.
1: Rasa okay tak?
0: Rasa macam okay tu.
1: Ataupun anda rasa macam tapi kan lah ni orang 40-an, 50-an, 60-an mahupun 70-an pun dah tak rupa macam 70-an.
0: Tak.
1: Dia pun nampak muda.
0: Nampak muda. Kan? Sebab kalau kata kita tengok sekarang ni yang 43 dan ke atas tu, dia nampak macam 60.
1: Ya. Mah?
0: Yes, kemenangan yang pertama untuk perempuan.
1: Saya nak macam yang ni dulu pun. Okey tak? Sama sekali tak Yang 40-an dan macam 60-an. Sorry sikit makan kari ya.
0: Yes.
1: 60-an nampak macam 40-an.
0: Saya menang.
1: Yang 30-an tu
0: nampak macam 20-an.
1: Nampak macam 50-an pun ada.
0: Hemol lah.
1: Tempat tua daripada usianya.
0: Okay.
1: Tapi mungkin sebab faktor makanan kita juga dapat membuatkan kita ni nampak muda.
0: Nampak muda kan.
1: So jadi pasangan baru ni pun saya tengok 70-an tu nampak muda
0: nampak jugalah. Nampak macam tak yang 70-an kan. Okey, jadi pagi ni sebenarnya untuk anda yang baru saja bersama dengan kami, kita bawakan topik berkaitan dengan okey tak jarak jauh usia dengan pasangan kita. Sebab ada orang cakap, bukan saya cakap, cinta tak mengenal usia. Betul ke? Setuju tak?
1: Cinta tak mengenal usia, ya.
0: Setuju eh?
1: Ya, dia sekadar usia nombor saja. Tapi nombor macam mana kan kalau dah datang.
0: Okey.
1: Tak kita nak tolak.
0: Memanglah.
1: Tak kita nak kata, tapi selagi boleh tolak tolak. kalau ada banyak pilihan. Kalau tu satu-satunya pilihan. Terima
0: sajalah kan. Sebab tau, kalau kata cinta tak mengenal usia ni, banyak juga benda yang kita nak kena fikir. Contohnya macam cara komunikasi. Saya bagi contoh kalau su umur 20 contoh. Dan pasangan su yang ditakdirkan untuk menjadi pasangan kehidupan su ni umur dia mungkinlah dalam 90. So jangan gelak dulu. Jangan gelak dulu.
1: Bagilah 60 ke tak, boleh gagah lagi.
0: Ni dekat 90.
1: 90.
0: Cinta tak mengenal usia. Sebab kalau kata su ambil juga pasangan yang umur 90, cara komunikasi tu macam mana? Dia macam sastra sikit. Di bawah bulan purnama su.
1: Kita bersendir. Bercakap ramah.
0: Su faham maksud saya?
1: Di pantai yang indah. Cara komunikasi tu. Jomlah kita pergi naik Vespa.
0: Dan su pun nak kata ke Kanda. Hari ini ke Kanda mau makan apa?
1: Kanda mau kopi kah? tapi jangan main-main. Makin lama makin buruk satu, makin romantik.
0: Makin romantik. Ini tak dinafikan.
1: Sekarang Najmi tak romantik. 40 kata makin datang cek romantik.
0: Okey sah.
1: Okey.
0: Kita nak tengoklah komen daripada rakan-rakan pendengar kita ni kan. Okey, daripada Kak Long City dia kata suami sis 54 tahun. Sis 48 tahun. Beza 6 tahun tapi suami sebaya dengan sis.
1: Okey, ni tak jauh sangat jarak dia. 6 tahun. Kita nak cari yang 10, 20 ada tak?
0: Saya rasa macam ada so.
1: Ada.
0: Ada rakan-rakan pendengar kita.
1: Tapi
0: ni.
1: Janganlah macam 90 tu. 90 tu jauh sangat.
0: Sebab kita adalah orang yang lemah untuk nak menolak takdir tu. 90 lah.
1: Tapi kalau macam dulu-dulu selebriti luar negara, dia suka ambil yang pucuk-pucuk muda ni.
0: International guys. Luar negara
1: macam Madonna. Madonna tu dia ambil yang muda-muda.
0: Limit yang muda-muda.
1: Ya, yang 20-20-an tu. Dia umur dah berapa dah.
0: Okey. Baik. Okey, dan kita nak tengok
1: tu,
0: juga.
1: Tu, Yusuf Azri kata kalau pasangan muda ni dia kena didik banyak sikit.
0: Hmm.
1: Oh.
0: Okey, maksudnya dia kena didik lah kan, sebab dia muda. Mungkin tak cukup garam.
1: Hmm.
0: Tak cukup garam. Jenuh. Jenuh. Darah tinggi tu.
1: Darah tinggi lah. Okay.
0: Okay, ni Su. Yang ni Su kena baca Su. Kalau kata kita tengok jurang usia memang wujud dalam perkahwinan. Dan kita tengok juga kalau kata
1: ada statistik ya.
0: Statistik. Sebut Su.
1: Statistik perkahwinan dalam Malaysia ni. Selalunya kalau yang berkahwin ni usia antara, kalau lelaki lah 28 tu memang dah kena kahwin dah.
0: Dah kena kahwin dah.
1: Manakala wanita 27 tahun mesti dah kena kahwin dah.
0: Ini statistik.
1: Statistik lah.
0: Wow.
1: Dan menunjukkan juga pasangan yang sebaya bukan sesuatu yang luar biasa. Tapi pasangan dengan perbezaan usia juga memang ada, memang wujud.
0: Memang dia memang wujud. Sebab umur bukan satu-satunya ukuran kebahagiaan macam yang kita cakapkan tadi. Sebab kita tengok kalau kata kemarin kan, yang tular kan, ini jodoh. Apa pun kita nak ucapkan tahniah lah kepada pasangan yang melangsungkan perkahwinan tu.
1: Nak boleh juga sebut Laja dan Bola Sepak.
0: Sudah tentunya
1: Dato' Abdah Alif dengan pasangan
0: yes,
1: yang menamatkan zaman bujang, mendirikan rumah tangga dengan wanita pilihannya 27 Ogos yang lalu.
0: Ya, kalau dan kita tengok jurang perbezaan umur di antara dua pasangan bahagia ni Su.
1: Ya.
0: Hampir 50 tahun juga.
1: 72 dan 20 tahun.
0: 52 tahun perbezaan. Tetapi ini bukanlah satu alasan untuk nak menidakkan cinta mereka disatukan. Okay.
1: Ini biasa sebab wanita memang macam tu, memang baik hati.
0: Okay.
1: Tapi kalau lelaki 20 tahun nak 72 tahun punya wanita maukah Najmi?
0: Okey, kita nak beribu dengan lagu.
1: Najmi sama jawab. Kalau kami wanita ni.
0: Dah lah, kita nak beribu dengan lagu seterusnya. Apa dia ni Su? Kita nak fokus balik.
1: Kita tak mau.
0: Kita FM. Layan lagu-lagu best. Borak santai dan info segar. Semuanya di Kedah FM.

0: Tak kisahlah berapa pun umur pasangan anda, yang penting kami doakan kebahagiaan anda.
1: Kebahagiaan anda. Betul. Kan? Sebab bukan itu yang nak menentukan, sebab kadang-kadang orang kata tak sesuai lah inilah, nanti kat atas pelamin nanti, ya Allah ni. Sebabnya yang akan melayari melayari bahtera perkahwinan tu siapa? Depa tu kan yang nak bercakap tu? Bukan. Hak depa dua tu je.
0: Yes.
1: Saya emosi hari ni.
0: Sebab apa?
1: Sebab Najmi kata 72 tu dia tak mau.
0: Dia okey lah. So, andai kata itulah yang
1: ada
0: saja tu.
1: dalam pantai, dalam pulau tu.
0: Maka saya akan menjadi orang yang sentiasa melawan takdir.
1: Boy, saya tak mau juga. Okey, tak apalah. Yang paling pentingnya kita dah cakap kat sini, kami tak bergaduh sebenarnya dengan Fazia. Dia kata, Su, jangan kalah dengan Najmi topik hari ni. Jom pergi kerja dulu.
0: Maksud Fazia yang kalah sebab kena pergi kerja.
1: Kena pergi kerja. Okey, ini role yang akan kongsikan jugalah.
0: Okay.
1: Dia kata, boleh juga jadikan inspirasi untuk Cik Ta yang berkahwin lebih tua dengan pasangan dia, lebih kurang 11 tahun. Waktu perkahwinan Cik Ta dan juga pasangannya Zain Saidin.
0: Okay.
1: Zain tu usia 29 tahun, manakala Cik Ta 40 tahun. Tengok sekarang ni masih lagi bahagia.
0: Bahagia, kan? Okey, dan juga daripada DQ ni, katanya umur bukan penghalang. Yang penting dia boleh menerima kita seadanya. Dulu waktu kahwin pun, saya umur 17 dan arwah umur 37.
1: 20 tahun lah.
0: 20 tahun, so.
1: Siapa nama?
0: DQ.
1: Oh, DQ. Oh, okey. DQ masuk sana pula.
0: Masuk Su punya lah.
1: Oh, Su punya. Okey.
0: Saya baca lah, Su.
1: Kamu tengok dua-dua rumah.
0: Come on. Okay. Dan juga daripada Yus Fazli Yufa, katanya kalau laki berusia okey lagi. Dia kata perempuan nampak janggal sikit lah. Tapi cintakan membutakan. Okey, pilihan itu. Itu pilihan kamu, Yus Fazli Yufa.
1: Cinta tu buta. Saya suka Yus Fazli. Jadi tak ada masalah lah. Tapi ada juga dekat sini, dia kata ada masalah kan. Contoh Mak Zubi, okey je. Dia kata
0: okey je.
1: Senang je orang lelaki.
0: Tak kenal kat dia.
1: Okey. Di Mohon Biru lah, kita nak ikan juga lah. Ada Soleh Hadid, ada Fauziah Husin, ada
0: Anaman.
1: Okey.
0: Tadi saya tengok tadi di TT tu, daripada Mat Pulut, katanya kan saya dengan bini saya 11 tahun. Okey je duduk sampai sekarang.
1: Tapi 11 tahun tu inilah si lelaki lah kot, yang isteri tu muda 11 tahun lah kot.
0: Maybe. Dan kalau kerja 11 tahun, perbezaan dengan lelaki pun tak ada masalah.
1: Tak ada masalah.
0: Dengan perempuan pun tak ada masalah, Su.
1: Dah
0: ini betul.
1: Betul lah. Okay, DQ kata betul, Su, cinta itu buta. Jadi tak kisahlah usia tu, sekadar nombor saja.
0: Yeza.
1: Tapi macam DJ Su cakap lah, yang nak melayari bahtera perkahwinan tu adalah mereka berdua.
0: Betul. Dan juga kita kena jadikan tau. Kalau andailah kita ditakdirkan untuk dapat pasangan yang lebih berumur, yang lebih tua daripada kita ni, kita kena jadikan jurang usia tu sebagai satu kelebihan. Jangan pula kita kata pasangan yang beza usia ni, Su, mesti ada masalah lah nanti. Itu ini kan, tak semestinya tau. Sebab apa, Su?
1: Sebab apa?
0: Sebab pasangan yang lebih berusia ni mungkin dia banyak lagi pengalaman hidup. Kalau kata pasangan muda pula, Su,
1: pasangan muda mungkin juga dia banyak tenaga. Dia banyak perspektif pemikiran dia tu. Dia pemikiran dia tu yang semasa.
0: Maksudnya kedua-dua saling melengkapi dan saling menghormati. Maka raikanlah perbezaan umur.
1: Maka raikanlah cinta. Raikanlah cinta. Kan?
0: Yes. Okay, saya nak kongsikan apa tadi?
1: Habis dah. Saya nak tengok lagi lah rumah-rumah kita ni kan. Rumah hijau je belum kita tak tengok lagi.
0: Rumah hijau kita tak tengok lagi. Dan sebelum tu, sementara saya buka pintu rumah hijau, saya nak baca daripada DQ lagi sekali. Katanya suami yang lebih umur ni, dia sayang kita lebih. Tak kisahlah. Maksudnya kalau kata lebih umur setahun pun, tetap dalam definisi lebih. Maksudnya dia akan sayang.
1: Itulah saya cakap tadi kan. Usia yang lelaki berusia ni.
0: Kenapa? Kenapa saya macam tu sekali?
1: Saya cakap nanti Najmi 30 tahun nanti Najmi kan
0: lebih romantik.
1: Lebih romantik akan ke fasa tu lah.
0: Okay. Okay. Daripada Yus Fadli Yufa.
1: Saya tak boleh buka rumah hijau Najmi lagi.
0: Daripada Yus Fadli Yufa, katanya artis selebriti kita Intan, Lidiana dan juga Haris pun muda juga. Dia kata kan, selain bercerita itu pun kita tengok bahagia
1: itu
0: sampai ke
1: hari wanita ini. Yang lebih tua.
0: Yang lebih tua
1: dengan lelaki yang muda.
0: Maka saya tak perlu nak menjawab. Semasa kita dah ada contoh yang menjawab soalan
1: saya,
0: tadi.
1: Saya pun dah mengikuti juga daripada mengikuti sebab pemikiran awal saya kata dia mau lelaki wanita ni kan. Mungkin sat je kot atau.
0: Tu tengok. Ha, ni misu. Sejak tak langsung dia tengah menunjuk siapa diri dia yang sebenar.
1: Bukan, dalam hati saya cakap sat je kot. Tapi sekarang dah berapa? 2-3 anak dah. Oi. Ha. Dah syak.
0: Kita tengok Haris, dia sayang sangat-sangat dekat Intan Lidiana tu. Kan?
1: Okey. Ha. So jadi sekarang ramai yang kata okey sebab sekadar angka.
0: Alright. Terima kasih Yus Fazli Yufa, tolong beri hujah dekat saya. Alhamdulillah. Kamu memahami daripada lelaki untuk lelaki.
1: Zaya ada macam Zaya?
0: Zaya belum.
1: Tak ada masalah, tak berapa sesuai perempuan tua banyak dari lelaki. Tak berapa nak sesuai. Perempuan tua banyak daripada lelaki. Pendapat saya saja, masing-masing punya pendapat. Tapi dia kata tak ada masalah lah. Cuma tak berapa nak sesuai lah.
0: Tak berapa nak sesuai.
1: Perempuan tua dengan lelaki muda.
0: Baik. Okeylah, sebelum kita nak ke lagu yang seterusnya, saya nak bacakan juga daripada ada pendengar kita yang komen tadi. Saya tengok daripada Maya Yasmin. Contoh-contoh juga. Tapi dari dalam diri Najmi confirm tak kot. Sekian, terima kasih lah Maya Yasmin. What's wrong with you? Alright.
1: Pak chat je.
0: Mana?
1: Pak yang dekat mouse tu je.
0: Pak Abu JB tu.
1: Yang tu lah.
0: Yang ni, yang bawah ni.
1: Atas.
0: Yang atas.
1: Lelaki tua, bini muda masih okay. Tapi sebaliknya susah. Tak ada zuriat kot.
0: Tengok tak betapa matangnya jawapan daripada lelaki ni Zu.
1: Dia tu lah orang lelaki kan. Dia fikir zuriat.
0: Tapi yang ni pasal apa ni pasal tu? Yang bawah ni pasal apa? You wanna fight?
1: Pak Abu JB? Sila jawab lah Najmi.
0: What's wrong with you?
1: Dia kata Najmi.
0: Cumi?
1: Dot. Jom.
0: Jom kita nak beribu dengan lagu seterusnya. Sandiwara. Semua ni sandiwara saja. Apa yang Su cakap tadi? Semua sandiwara.

Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

0: Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2035 berbanding 15% sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata. Sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra supaya dapat berkembang pada skala lebih besar.
1: Ya, sebab itu bila Putra 35 ini dibangunkan adalah dengan meletakkan sasaran 10 tahun menjelang tahun 2035. Tapi pada masa yang sama, saya lihat ada keperluan untuk kita semak dari segi pencapaian keseluruhan sehingga setakat ini. Jadi tercadangannya menjelang penghujung tahun ataupun awal tahun depan, kita harapkan agar satu pelaporan menyeluruh mengenai pencapaian ketika ini, dan selepas itu kita boleh semak angka-angka yang diketengahkan itu, apakah ianya boleh dicapai dalam tempoh ini.
0: Jelas beliau, laporan berkenaan akan membolehkan kerajaan menilai tahap pencapaian semasa serta mengenal pasti anjakan yang diperlukan bagi memastikan agenda itu dapat direalisasikan. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan kementeriannya akan meneliti mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pelanggan gaji lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan Bumi Putra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Kerjasama dua hala Malaysia-Thailand menerusi pelbagai agensi kedua-dua negara akan diperkemas khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Sihasap Phuket Kiao. Datuk Seri Muhammad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ya, supaya kita dapat pastikan, terutamanya dari segi keselamatan sempadan, supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi, kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Perkembangan jerebu, Serian Sarawak kembali merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap berbahaya dengan 305 setakat pukul 8 pagi tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, tiga lagi kawasan mencatatkan bacaan sangat tidak sihat melibatkan Kuching 246, Semerahan 236, diikuti Sri Aman 234, manakala 26 kawasan lain

0: sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.
1: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habang mai pembayaran BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembayaran sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.

0: malam baru.
1: Hai Dewi Mua malam Makwa.
2: Kedah FM Mesra Harmoni dah 9.25 minit pagi.
3: Bersama dengan Sumi.
2: Yes.
3: Sesuai mak-mak.
2: Mi lo mak-mak kap. Oh, yang tu tu tahu eh?
3: Saya ingat yang tu lah.
2: Okay.
3: Buat macam tu saya ingat lah.
2: Remang.
3: Okay, Halim Nur Kupang Baling katanya, bila dah suka, dah tak kenal dah botol kicap dan botol cuka.
2: Okay.
3: Dan juga Amy Jo pula kata, bila dah cinta tu buta, belacan pun katanya mentega.
2: Tu dia. Tapi nanya jugalah, belacan jadi mentega ni Amy Jo.
3: Jauh sangat dia punya ni lah. Jauh.
2: Perbezaan dia tu kan. Okey, dan juga sebenarnya kalau kata kita tengokkan topik kita pagi ni untuk tentang usia dalam hubungan bersama dengan pasangan. Tapi sebenarnya ada lagi benda-benda yang lebih penting.
3: Ada lagi.
2: Berbanding usia tu. Antaranya benda apa tu? Sebab Su lebih banyak garam daripada saya kan?
3: Saya banyak garam. Jadi saya banyak penyakit lagi pada Najmi. Komunikasi Najmi.
2: Komunikasi eh?
3: Dalam berhubungan kita kena ada komunikasi.
2: Okay.
3: Walaupun ada rakan kita tu dia mempertikaikan saya memperkatakan tentang bahtera. Melayari bahtera merdeka.
2: Bahtera rumah tangga. Macam mana dia kata tadi kan?
3: Dia meragui ya saya punya bahtera tu.
2: Mempertikaikan.
3: Nak kenal ya kawan tu.
2: Nanti kita turun. Kita ulah dengan dia.
3: Komunikasi yang paling penting.
2: Okay.
3: Usia tu tak ada masalah, tapi kalau pandai berkomunikasi dan dua-duanya tu pandai mengatasi masalah dan matang dalam apa, tak ada masalah.
2: Alright. Itu antaranya lah.
3: Lagi?
2: Dan seterusnya kita, walaupun saya muda daripada situ, saya tak cukup garam. Tapi saya pun tahulah. Ini common sense sebenarnya. Dalam hubungan ni, dia kena ada perasaan saling menghormati. Yang suami kena hormat isteri. Isteri kena hormat suami. Barulah kata orang tu harmoni. Hubungan rumah tangga tu. Tak kira siapa tua siapa muda, yang penting kena hormat.
3: Ya, tapi bila dah kahwin tu kan, janganlah kata jangan dok ungkit-ungkit balik.
2: Ya.
3: Saya tua daripada awak, tak payah.
2: Kalau kata ungkit, kalau saya tua, ya memang tahu. Memang tua. Kata macam tu.
3: Kamu jangan tunjuk ya. Dia cakap berdasarkan.
2: Bukan.
3: Dia menunjuk pada saya.
2: Saya tak tuju kepada Su.
3: Yang paling penting ada nilai hidup, gaya hidup yang paling penting, pandai urus segala-galanya, keluarga, kewangan dan tahu hala tuju masing-masing.
2: Betul. So ini antara yang kami boleh ringkaskan kepada anda. Antara benda yang penting lah daripada umur kan. Ini komunikasi, hormat, nilai hidup, hala tuju dan juga cara kita nak menghadapi sebagaimana Su kata tadi, itu lagi penting sebenarnya.
3: Ya. So jadi tak kisahlah jarak yang macam mana pun, kita raikanlah segala percintaan anda, cinta anda. Okay?
2: Betul. Okay, terus bersama dengan kami di Kedah FM
3: Mesra Harmoni.

sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Okey, ada tak wanita yang jelita di sini? Tak dengar, ada tak wanita yang jelita di sini?

0: active. 6-10 hashtag Rancak Berbisa.
1: Aktif kan sebelum setiap rancak berbisa. Sumi dah nak mengundur diri dah.
2: Ya, tadi kan kita cakap pasal usia-usia ni kan. Okay. Priti Zinta dah pun 51 tapi masih comel lagi.
1: Masih segak lagi.
2: Okey lah. Okay. Dan ni pun masih lagi untuk kita kekal kan. Ya. Satu rumah, satu jalur gemilang.
1: Betul.
2: Teruskan.
1: Kibarkan jalur gemilang.
2: Ya, dan sampai 16 September nantilah.
1: Betul, untuk Hari Malaysia. So,
2: okay, sama-sama kita hormati jalur gemilang kita. Amalkan etika yang betul lah dari segi cara kita nak gantung, yes, hormat jalur gemilang.
1: Betul, alright. Jadi teruskan, kita kibarkan jalur gemilang. Sumi nak undur diri dulu, bye-bye.

0: semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik 97.5
1: 88.5 105.7
0: dan 105.1 Rubber Nation Kedah FM.
2: Jom interaktif 102 agar kita
3: rancak serata-rata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat anda semua yang terus setia menemani di 97.5 semestinya Kedah FM, Mesra Harmoni. Untuk edisi hari ini, hari Selasa, Iza bersama dengan anda bermula detikan ini 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti menerusi interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Okey, terima kasih Sumi yang telefon bersama dengan anda menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10 dan didoakan agar anda terus setia bersama kami di 97.5 18 jam sehari bersama dengan anda bermula 6 hingga 12 tengah malam nanti. Okey, jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: 107.5, 105.7, 105.1, 88.5, 90.5. Kedah FM.
1: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada

0: pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

Good FM Mesra Harmony, yuhu, Iza in house bersama dengan anda 10.15 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini, yang sedang sarapan pagi, selamat bersarapan pagi. Dan juga untuk yang sambut hari lahir hari ini, selamat ulang tahun kelahiran buat anda. Juga yang sambut ulang tahun perkahwinan, semoga tercapai segala impian dan bahagia hingga ke jannah. Okey, debaran bintang kecil 2026 zon semenanjung semakin terasa. Okey, bakat yang kecil tetapi impian yang besar. Jadi saksikan siapa yang bakal mencuri tumpuan dan menyerlah sebagai bintang pilihan anda. Secara langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 9 malam di TV2. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmony.

0: 105.1.
1: Pulang bisik padanya, benar ku cinta dia.
2: 108.5.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke DFM Mesra Harmoni. Untuk seketika kita nak bersama dengan Encik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, Encik Iza.
0: Sihat ya?
1: Alhamdulillah, Encik Iza. Encik Iza, macam okey ke?
0: Okey, Alhamdulillah. Okey, teruskan pagi ni, mungkin ada yang istimewa yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar, silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Iza. Assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar setia Kedai FM. Saya Zulkifli dari DCM Herbs. Semestinya kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa. Tapi untuk hari ini memang sangat luar biasa. Di awalnya sekarang ini saya nak maklum kepada anda semua yang mana untuk hari ini kita juga ada cabutan bertuah untuk ke Tanah Suci. Saya dapat beritahu yang itu dulu. Kejap lagi saya akan bagi tahu secara detailnya. Tapi sebelum itu juga saya nak kongsikan terlebih dahulu untuk anda berkenaan dengan manfaat dan juga kelebihan yang anda akan dapat sekiranya anda amalkan perfect kami, insyaAllah. Okay, jadi untuk anda cabutan bertuah tu nanti saya akan kongsikan sewaktu kita sebelum berehat nanti, insyaAllah. Okay, baik. Yang pertama yang saya nak kongsikan untuk anda Perfai ini iaitu parti minuman kesihatan 4 dalam 1 iaitu Perfai yang mana sangat baik, parti sarang bulut, parti sarang burung walik yang sangat-sangat terbaik untuk kesihatan kita, yang mana bahan-bahan yang kita adunkan ke dalam Perfai kami semestinya kita ada sarang burung walik, selanjutnya kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan rasa Perfai saya berikan jaminan memang sangat sedap, yang mana masam manis kombinasi dari empat bahan yang kita gunakan tadi, alhamdulillah. Jadi kalau kita nak minum tu rasa macam sedap lah kan, rasa tak mual dan sebagainya. Jadi untuk anda semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan Perfai kami iaitu parti sarang burung walik, parti minuman kesihatan 4 dalam 1. Jadi jom saya nak kongsikan juga yang mana untuk Perfai kami ini kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk sehari sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah. Jadi tinggi kandungan protein dan juga kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah. Dan untuk kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan Perfai ini secara konsisten, yang pertamanya sarang burung walik Perfai kami sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf ataupun pembuluh darah kita. Jadi yang mana ada masalah selalu kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan dengan sendi, pengambilan Perfai adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang. InsyaAllah dalam masa sebulan penggunaan tuan-tuan dan juga puan-puan akan nampak perubahan itu sendiri, insyaAllah. Jadi kepada anda semua yang lepaskan peluang untuk dapatkan Perfai kami yang sangat terbaik. Dan untuk maklumat kepada anda semua juga, Perfai kami dipercayai sejak tahun 2023 yang mana Perfai kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan semua berikat usia, 100% produk Miputra buatan Muslim dan kita ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua dapat siap peluang, okey. Dan selain itu juga yang mana ada masalah susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan Perfai kami untuk melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Jadi selain itu juga dengan pengambilan Perfai yang konsisten akan dapat kawal tiga masalah ini, antaranya bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi sebab kita ni kan macam-macam kita makan kan. Jadi inilah yang antara yang terbaik untuk kita amalkan Perfai, insyaAllah. Okey, sebelum kita nak berat seketika, sebelum ini kita jual kepada anda semua dengan harga RM155 sebotol. Tapi untuk hari ini, kita nak berikan penawaran yang sangat istimewa. Kita ada combo jimat Perfai kami. Kita ada dua, yang mana untuk pakej yang pertama, tiga botol Perfai dengan harga RM100 sahaja. Jimat RM365. Yang pakej kedua ni pula ataupun pakej B, 12 botol Perfai dengan harga RM300. Jimat RM1,560. Jadi untuk anda semua jangan lepaskan peluang untuk dapatkan sekarang. Sebab apa? Untuk hari ini kita berikan penghantaran secara percuma. Dan yang best yang tadi yang saya kongsi di awal-awalnya tadi apa dia? Untuk ke Tanah Suci. Okey, yang mana pada minggu ini kami akan mencari 3 pembeli bertuah untuk kami hantar menunaikan umrah. Percarian ini akan bermula pada 7 September hinggalah 11 September. Dah ini dah bermula dah. Macam hari ini 8 September kita dah bermula dah untuk mencari pembeli-pembeli yang bertuah untuk kita nak bawa ke Tanah Suci. Jadi hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Sekali lagi, 014-988-2436. Jadi jom kita berat seketika, kita dengarkan lagu-lagu yang terbaik yang akan disiarkan oleh DJ Ezra. Silakan.
0: Baik, kembali selepas ini.

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Kita nak kembali bersama dengan Encik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Okey, silakan.
1: Baik, terima kasih Eza. Mungkin juga tadi yang terdengar kan, apa itu, apa tu, ada umrah. Ha, betul. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda semua. Yang mana untuk hari ini promosi yang sangat luar biasa kepada anda yang membeli perfai yang dah juga menggunakan perfai kami. Alhamdulillah. Jadi jom saya nak kongsikan promosi yang sangat hebat untuk hari ini. Yang mana perfai kami pada hari ini, kita ada combo jimat perfai. Kita ada package A dengan package B. Package A untuk 3 botol perfai dengan harga RM100 sahaja, dan package B ni pula adalah untuk 12 botol perfai dengan harga RM300 sahaja. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami yang sangat terbaik untuk hari ini. Jadi jangan lepaskan peluang sebab apa promosi yang sangat hebat hari ini. Untuk hari ini, hubungi kami iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Yang mana untuk hari ini, kita nak berikan promosi yang sangat luar biasa juga. Kita nak berikan kepada anda, kita mencari 3 pembeli bertuah untuk kami hantar menunaikan umrah. Yang mana pencarian ini pun dah bermula 7 September hinggalah 11 September. Yang mana siapa-siapa membeli perfai kami, insyaAllah. Jadi jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami dengan harga yang murah dan juga sangat berbaloi, penghantaran percuma, iaitu 014-988-2436. 014-988-2436. Jadi jom saya nak kongsikan semula pula, yang mana bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk kita buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dari cepat terkena dengan penyakit. Jadi dengan pengambilan pati sarang burung walik perfai ini, dia dapat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Dan dalam perfai ini juga kita ada kolagen semula jadi, iaitu datangnya dari sarang burung walik, dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita, memudahkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Jadi sebenarnya banyak lagi antara kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Memang kami ada testimoni bukan satu ataupun bukan dua orang dah. Malah lagi kami ada lebih daripada 1,000 orang yang telah, ribuan orang yang telah menggunakan perfai kami. Jadi untuk anda semua, yang lepaskan peluang untuk dapatkan package yang sangat menarik untuk hari ini, iaitu package A dan juga package B. Untuk package A, RM100 untuk 3 botol perfai, ataupun package satu lagi, package B, iaitu 12 botol perfai dengan harga RM300 sahaja. Dan yang mana untuk hari ini pembelian adalah secara percuma ke seluruh Malaysia. Jadi untuk bermula 7 September hingga 11 September, kami sedang mencari untuk siapa yang akan dapat menunaikan umrah, insyaAllah. Jadi lepaskan peluang, hubungi kami sekarang, iaitu di 014-988-2436. 014-988-2436. Okey, jom saya nak kongsikan semula juga untuk yang mana kebaikan bila kita amalkan perfai ini. Ya, untuk remaja, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, dia dapat membantu meningkatkan daya ingatan, melembapkan kulit wajah. Jadi tak perlu dah nak gunakan suplemen-suplemen yang lain, tapi bila kita amalkan produk perfai ini, insyaAllah dia secara semua akan dapat package yang sekali. Sebenarnya juga dapat meningkat metabolisme badan, kemudian mencegah masalah obesiti dan juga membekalkan tenaga seharian. Ada satu lagi ni pula untuk kebaikan perfai warga yang berusia, untuk ibu-ibu, ayah-ayah, yang mana dia dapat mengurangkan masalah urat saraf, kemudian dia dapat untuk melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak. Dan banyak lagi antara kebaikan-kebaikan untuk yang berwarga ataupun yang berusia. Jadi untuk anda semua, lepaskan peluang, okey. Jadi jom saya nak kongsikan untuk anda semua, cara pengambilannya sangat mudah. Yang pertamanya adalah 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap kali pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Ibu mengandung boleh ambil seawal 3 bulan usia kandungan. Seterusnya, kanak-kanak seawal usia 3 tahun dan ke atas ambil 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Dan senang cerita, lelaki dan juga wanita boleh amalkan perfai kami dengan selamat, insyaAllah. Jadi untuk hari ini, yang lepaskan peluang, terdapatkan package A dan juga package B. Package A RM100 untuk 3 botol perfai. Untuk package B, 12 botol perfai dengan harga RM300 sahaja. Jadi percuma penghantaran, sangat berbaloi. Dan satu lagi, kami akan mencari 3 pembeli bertuah untuk kami nak hantar menunaikan umrah. Jadi percara ini dah bermula semalam lagi ataupun kemarin, 7 September hinggalah 11 September. Jangan tunggu-tunggu lagi, hubungi kami sekarang. Kita tak tahu rezeki kan, tiba-tiba beli RM100 dapat penunaikan umrah. Allahu Akbar, itu kata rezeki tu. Hubungi kami sekarang, iaitu di 0149882436. 0149882436. Saya ulang sekali lagi, 0149882436. Jangan lepaskan peluang untuk menunaikan umrah bersama dengan kami. Kita akan cari 3 pembeli yang bertuah untuk bersama menunaikan umrah bila anda belikan DCM atau belikan perfai kami, insyaAllah. Kita jumpa lagi, terus kekal bersama dengan Iza. Terima kasih kepada anda semua yang menggunakan perfai dan juga yang akan menggunakan perfai. Assalamualaikum dan juga selamat pagi semua.
0: Baik, terima kasih Encik Zul untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Terus bersama kami ke DFM Mesra Harmoni. Waktu sekarang 10.45 minit pagi.

0: Sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam Bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.
1: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
2: Relax, brother, relax.
1: Teman paling fun.

0: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: 97.5 105.5 dan 105.1 Mobile Nation Kedah FM.
2: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2.

Terima kasih untuk anda yang terus setia, terus melekat di 97.5. Kita dah pun masuk di jam yang kedua untuk segmen interaktif 10.2 untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Sikit makluman untuk anda, Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sultanah Bahiyah akan menganjurkan program Mega Basic Life Support 2026 secara percuma yang terbuka kepada semua orang awam. Okey, jadi bertarikh 9 September 2026 iaitu esok, bertempat di Dewan Convention Al-Bukhari International University. Okey, 9 September 2026 program Mega Basic Life Support 2026. Selamat pagi untuk Syamsul Baharin, Rogayah, juga untuk Salfarina Hayati, Kak Ita Chot dari Ipoh Perak hadir mana-mana. Terima kasih juga untuk Sabariah Lat dari Tanjung Besar, juga untuk Bahtum Suryani, Merbau pula, setia bersama Kedai FM. Terima kasih Nur Azila juga, semoga dipermudahkan urusan hari ini. Jaya Kesuma, Jack Last Town, dan semualah untuk anda yang mengikuti siaran 97.5 tak kira di mana saja anda berada. Okey, yang di luar negeri Kedah boleh dengarkan menerusi RTM Klik, muat turun secara percuma. Boleh dengarkan seluruh radio RTM seluruhnya, Selangor, Langkawi, Pahang, Penang, semualah boleh juga ikuti siaran TV RTM juga menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma untuk anda. Okey, terus bersama kami Kedah FM.

0: Ais On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Hang pi beli ayam dah lagi?
2: Pi dah, Mak. Beli ayam Ismi.
1: Haa, baru lega hati Mak. Ayam segar, halal, suci, senang Mak nak masak.
3: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang.
4: Ayam Bismi, pilihan halal, hati pun tenang. Hubungi 019-590-0060 sekarang.
0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami ke FM Mesra Harmoni. Baiklah, sedikit perkongsian untuk anda berkenaan dengan teknik ataupun cara yang kita boleh lakukan untuk mengawal pemikiran negatif ni, yang mana kita boleh mengawal dengan gunakan teknik 5-4-3-2-1. Macam mana tu teknik 5-4-3-2-1 ni? Fikirkan 5 benda yang anda boleh lihat, 4 benda yang boleh anda sentuh, 3 bunyi yang boleh didengar, 2 bau yang boleh dihidu dan 1 rasa yang boleh dikecap. Okey. Ini merupakan teknik grounding yang membantu menarik minda anda kembali ke alam realiti. Okey, anda juga boleh lakukan penetapan waktu bimbang khas, yang mana anda peruntukkan masa anda sekitar lebih kurang 10 hingga 15 minit sehari kan. Contohnya pukul 6 petang untuk anda nak fikirkan yang benda-benda yang serabut lah, yang negatif-negatif ni kan. Sehari contohnya pukul 6 pagi baru nak fikir benda-benda tu. Kalau benda tu mai waktu sekarang ni, baru pukul 11 kan. Jadi anda kata okay, jangan duk main lagi, nanti pukul 6 nanti baru aku nak fikir petang ni. Okay, jangan duk main waktu sekarang ni, aku tak mau fikir lagi bab-bab ni, pukul 6 nanti baru aku nak fikir. Ataupun anda boleh tulis dan juga urus, yang mana anda tulis semua kerisauan anda di atas sekeping kertas, kemudian bahagilah kepada 2 bahagian. Apa yang boleh anda kawal, okay? Cari jalan penyelesaian dan perkara yang di luar kawalan. Belajar untuk melepaskan. Itu antara yang anda boleh lakukanlah untuk mengawal pemikiran negatif yang bertandang ke pemikiran anda, okay? Kita juga boleh lakukan teknik menenangkan emosi, yang mana pernafasan kotak. Pernafasan kotak ni kena lakukan menarik nafas dalam-dalam selama 4 saat, kemudian tahan selama 4 saat, hembus perlahan-lahan selama 4 saat juga, dan rehat selama 4 saat. Jadi ulang kitaran ini sebanyak 4 hingga 5 kali untuk menurunkan kadar degupan jantung. Biasanya kalau kita fikir yang macam-macam ni, degupan jantung kita secara tak langsung akan berdegup kencang. Jadi kita kena lakukan pernafasan. Inilah 4 saat, tarik nafas, tahan nafas 4 saat, kemudian hembus perlahan-lahan, rehat 4 saat, ulang lagi. Ataupun anda juga boleh ubah posisi fizikal anda. Kalau duduk-duduk, baring, duduk ataupun baring, kalau fikiran negatif tu mai ke dalam pemikiran anda, anda bangun dan bergerak. Kan, tinggalkan tempat yang fikiran negatif tu hadir. Okey, jalan kaki sebentar, kemudian pergi minum air ke, basuh muka ataupun tukar ruang ke tempat lain untuk kita nak potong fikiran yang negatif tersebut. Okey, terus bersama kami ke FM Mesra Harmoni.

Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.15 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: Terus dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Baik, terus setia menemani Kedah FM Mesra Harmoni. Dah pun 11.33 minit pagi, 12.30 hari, kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM yang akan disampaikan oleh Nur Hidayah Anwar. Okay? Sedikit perkongsian untuk anda yang mana anda bertugas mungkin dalam keadaan duduk yang lama ataupun berdiri yang lama. Kita kena lakukan juga sedikit pergerakan yang mudah untuk kita aktifkan pergerakan kita lah. Okey. Jadi untuk anda yang nak lakukan sedikit pergerakan, boleh lakukan secara duduk pun boleh, berdiri pun boleh. Jadi untuk yang suka duduk, sambil-sambil duduk kat kerusi tu kan, regangkan tangan ke atas, kemudian jalinkan jemari anda, tolak tapak tangan ke atas siling dan regangkan badan ke kiri dan juga ke kanan untuk melegakan ketegangan bahu serta tulang belakang. Okey, kalau duduk lama macam itulah. Okey, kita tolak sikit tapak tangan kita ke atas, kiri, kanan, mungkin boleh melegakan ketegangan bahu dan juga tulang belakang kita lah. Okey, selain daripada itu, anda juga boleh lakukan pusingan pergelangan kaki yang mana anda perlu angkat sedikit kaki dan pusingkan pergelangan kaki mengikut pusingan jam. Kemudian, lawan jam untuk melancarkan aliran darah selepas anda duduk lama dekat kerusi. Biasalah kalau kita duduk lama, mungkin kita nak bangun tu kita rasa macam bersemuk dan sebagainya. Aliran darah kita dah tak apa-apa nak okey. Dia mungkin tersekat sikit. Jadi kita kena lakukanlah sedikit demi sedikit lah. Walaupun tak lama, kita juga kena ambil masalah untuk lakukan pergerakan ini, okey? Ataupun anda boleh angkat lutut berganti sambil duduk dalam keadaan tegak, angkat lutut kanan ke dada kemudian turunkan, dan juga anda ulang dengan lutut kiri seperti macam orang kawat tu kan, macam orang kawat tu, lebih kurang macam tu lah. Duduk tegak-tegak kemudian angkat lutut kanan ke dada, turunkan, ulang dengan lutut kiri pula. Itu yang kita boleh lakukan kalau anda suka dalam keadaan yang duduk lah. Lepas ni saya nak kongsikan dengan anda pergerakan aktif sambil-sambil kita berdiri pula. Dekat rumah pun boleh lakukan, dekat pejabat pun boleh lakukan. Okey, terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Berita di Kedah FM, berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari, kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
2: Radio Malaysia, Kedah FM.

Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5. Yuhu, Iza in house masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 11.46 minit pagi. Okey, perkongsian seterusnya. Kalau tadi saya dah kongsikan pergerakan duduk, secara duduk kan. Sekarang ni saya nak kongsi secara berdiri pula. Kan. Jadi anda boleh lakukan berjalan setempat lebih kurang 1 hingga 2 minit, berdiri tegak dan hayunkan tangan sambil berjalan setempat untuk meningkatkan kadar degupan jantung secara perlahan-lahan. Okey, berdiri, hayunkan tangan sambil berjalan setempat saja. Bukan jalan rata, jalan setempat sahaja. Okey. Yang kedua, anda boleh lakukan pusingan bahu dan pinggul anda. Pusingkan bahu ke belakang beberapa kali, kemudian letakkan tangan di pinggang dan buat pusingan bulatan besar pada pinggul untuk melonggarkan otot yang kaku. Okey, lama duduk ni, dia jadi otot pun jadi kaku. Okey, anda juga boleh lakukan jinjak kaki belakang tu, kan? Ataupun orang Kedah panggil jinjak lah kan? Tempat lain saya tak tahu nak panggil apa. Ataupun jingkit kaki kan? Okey, berdiri setempat dan bawa tumit kaki ke belakang secara selang-seli. Lebih kurang macam kita nak menyepak punggung sendirilah. Kan? Nak angkat kaki nak ke atas tu untuk nak aktifkan otot paha belakang. Jadi boleh anda lakukan ikut kesesuaian yang anda mampulah. Okey. Kalau tak mampu lakukan, jangan duk paksa dirilah kan. Nak jalan setempat pun sudah memadai. Okey. Sikit-sikit pun tak apa, janji ada pergerakan. Okey, terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Malaysia, Kedah FM.
1: Setiap hati manusia pernah merasai sesuatu. Ada yang tersenyum, tapi hati menangis. Ada yang gembira, tapi jiwa sunyi. Ada yang rindu, tak terluah. Ada harapan yang malu-malu muncul. Ada kecewa, penyesalan dan ketakutan yang kita simpan sendiri. Malam ini, semua rasa itu layak didengar. Bingkisan buatmu setiap Isnin 10 malam hanya di Kedah FM. Ingat, kerana setiap perasaan manusia, besar atau kecil, bahagia atau derita, layak mendapatkan tempat untuk bercerita.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Nur Hidayah Anwar. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Langkawi sekali lagi menjadi tumpuan antarabangsa apabila dipilih sebagai tuan rumah simposium rangkaian Geopark Asia Pasifik ke-9 APGN 2026 yang menghimpunkan ratusan delegasi dari seluruh dunia bagi memperkukuh kerjasama pemuliharaan warisan alam dan geopelancongan. Persidangan berprestij ini menyatukan seramai 590 peserta dari 22 negara yang mewakili 114 geopark dari rantau Asia Pasifik serta peringkat global. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES Tuan Syed Ibrahim Syed Nuh berkata, penganjuran APGN 2026 menjadi pembangkit kepada kerjasama yang lebih utuh dalam bidang penyelidikan, pendidikan, pemuliharaan, pembangunan produk geopelancongan dan pelibatan komuniti. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena perasmian simposium berkenaan di Langkawi malam tadi. Katanya persidangan itu turut memperkukuh kedudukan Langkawi UNESCO Global Geopark sebagai hub geopark rantau Asia Pasifik sekaligus membuka lebih banyak peluang dalam sektor pelancongan lestari, pelaburan serta kerjasama antarabangsa. Lebih 2,000 penduduk dari 5 kampung di Serdang Bandar Baru berdepan gangguan lalat dan bau busuk didakwa berpunca dari pusat penternakan ayam berhampiran kawasan kediaman mereka. Kawasan terjejas membabitkan Kampung Titi Akar, Kampung Batu Hampar, Kampung Air Putih, Kampung Batu 18 dan Kampung Kuala Air Putih. Wakil penduduk Muhammad Zaimi Omar, 40 tahun berkata masalah berkenaan semakin serius sejak kira-kira 3 tahun lalu sehingga mengganggu kehidupan harian penduduk. Katanya pusat peternakan ayam terbabit sudah lama beroperasi namun gangguan lalat sebelum ini hanya berlaku secara berkala dan tidak terlalu serius. Sementara itu, Wakil Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Khairul Bahad Hashim, 44 tahun berkata pusat peternakan berkenaan difahamkan sudah beroperasi lebih 20 tahun. Katanya ketika ditemui media, aduan mengenai masalah itu sudah beberapa kali dikemukakan kepada pihak berkaitan termasuk wakil rakyat namun masalah sama tetap berulang. Beliau berharap ada pihak yang mengambil tindakan. Orang awam digalakkan menguasai kemahiran asas pertolongan cemas termasuk resusitasi kardiopulmonari atau CPR serta penggunaan automated external defibrillator AED bagi membantu menyelamatkan nyawa ketika kecemasan. Sehubungan itu, Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sultanah Bahiyah HSB dengan kerjasama Persatuan Perubatan Kecemasan HSB dan Universiti Antarabangsa Al-Bukhari menganjurkan program Mega Basic Life Support BLS 2026 esok. Menurut penganjur, program yang berlangsung di Dewan Convocation AIU itu diadakan secara percuma dan terbuka kepada orang awam. Usaha berkenaan bertujuan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran masyarakat dalam memberikan bantuan awal sebelum ketibaan pasukan perubatan. Penganjuran program turut berteraskan nilai kemanusiaan dan ihsan selain menyokong usaha melahirkan lebih ramai anggota masyarakat yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam menyelamatkan nyawa. Komuniti Kampung Bukit Hantu Jitra mengibarkan jalur gemilang gergasi di puncak Bukit Hantu yang terletak di kampung berkenaan. Ia bagi menyemarakkan semangat patriotik sepenuh sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Pengurusi Komuniti Kampung Bukit Hantu Arif Fazilah Abdullah berkata cabaran itu tidak mematahkan semangat penduduk untuk membawa bendera berukuran 15 kaki lebar dan 30 kaki panjang ke puncak bukit setinggi 120 meter. Beliau berkata kegigihan penduduk akhirnya membuahkan hasil apabila jalur gemilang gergasi itu berjaya dipasang dan dikibarkan. Bendera jalur gemilang itu turut dihasilkan secara gotong royong apabila penduduk bersama-sama menjahit dan mengecat jalur gemilang sebelum membawanya ke puncak. Sebanyak 27 pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan bola tanpa lelaki dan wanita bawah 20 tahun Negeri Kedah 2026. Penyertaan melibatkan 12 pasukan lelaki dan 9 pasukan wanita bagi kategori bawah 20 tahun serta 9 pasukan wanita bagi kategori terbuka. Kejohanan 3 hari anjuran Persatuan Bola Tanpa Amatur Kedah dengan kerjasama Persatuan Bola Tanpa Kusawa itu bermula 4 hingga 6 September lalu bertujuan mencungkil bakat baharu serta memperkasakan pembangunan sukan bola tanpa di peringkat negeri. Sekian berita ringkas Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Berita Kedah FM.
1: Berita di Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar Negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.

0: Kedah FM.
1: Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia menemani di 97.5 semestinya Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda. Dan pun 12.13 minit tengah hari. Terima kasih Nur Hidayah Anwar untuk berita ringkas Kedai FM sebentar tadi. Okey. Yang bercuti hari ini, selamat bercuti. Selamat menjamu selera untuk anda yang berada di rumah, di pejabat, masih lagi meneruskan tugasan. Semoga dipermudahkan urusan semuanya. Dan teruskan bersama kami di Kedai FM, okey?

0: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 ataupun 12.22 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang dalam perjalanan. Macam mana cuaca di tempat anda? Kalau hujan, pastikan anda jangan bawa kereta laju-laju, okey? Bawa pelan-pelan, slow-slow. Tak mahu nak kalut mana, kan? Kita doakan agar selamat sampai ke destinasi. Dan jangan lupa patuhi undang-undang jalan raya yang telah pun ditetapkan. Jangan bawa laju kalau 80 lah, kan? Jadi, pakai telinga keledar, jangan main telefon bimbit dalam kereta sambil memandu, okey? Patuhi semuanya untuk keselamatan diri kita dan juga orang-orang lain, pengguna jalan raya yang lain, okey? Selamat menjamu selera untuk anda. Juga untuk anda yang hantarkan kiriman di WhatsApp Kedah FM, Mak Titun Kampung Tuba, juga untuk Kak Mah KMK, kita doakan agar Ayan Syed kembali sembuh seperti sedia kala. Juga untuk Kak Ros Taman Sri Nyo Jitra, Ji Abadi Pokok Sena, okey, Mak Tihtun Kampung Tuba, semualah yang sedang mengikuti siaran ketika ini. Tak dilupakan juga untuk Kaki Sungai Jagong, juga untuk Muhammad Faizal Osman, Saripah Idora, semoga dipermudahkan urusan, Kak Salehuddin, Timbul Tawau, Kak Ina Zahra Hashim. Cuti-cuti layan laksa nah. Ha, okey, hujan-hujan makan laksa sedap erok nah. Okey. Apapun yang kita makan hari ini, syukur atas nikmatnya. Semoga kita semua sentiasa dirahmati Allah selalu. Okey, terus layan Kedah FM. Mesra Harmoni.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami di FM Mesra Harmoni. Dah pun 12.38 minit tengah hari. Saat saja masa berlalu kan, dah tengah hari dah. Tadi baru je makan pagi. Ni dah nak makan tengah hari dah. Okey. Pak Su Ali makan apa hari ni? Pak Su Ali langgak hari ni makan apa tengah hari ni? Mak Su masak apa hari ni? Mesti sedap sampai menjilat jari, no? Kalau tak sedap, bukan dia Mak Su lah kan. Mestilah jamuan dia sedap-sedap sebab buat dengan penuh kasih sayang kan. Jadi apa pun yang kita lakukan, kena ikhlas kan. Kena ikhlas barulah hasil dia tu menjadi elok. Kalau masak tak ikhlas dia jadi macam mana? Masak tak ikhlas dia jadi terlebih garam, dia terlebih masam. Lepas tu dia makan sakit kuah jadi cayak, gulai pun tak apa-apa rasa gulai. Tak macam mana tak tahulah. Itulah yang menyebabkan orang kata apa? Kesan daripada ketidakikhlasan kita lah. Kalau kerja yang kita buat pun tak ikhlas, hasil dia pun tak berapa nak menjadi elok kan. Kalau ikhlas tu insyaAllah dia memang elok kejadiannya, memang puas hatilah apapun, no? Okey, apapun terus layan kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih diucapkan untuk anda yang terus setia dari tadi ni 10 pagi tadi. Adapun yang dengar radio dari 6 pagi tadi, buka-buka radio, makit-makit pagi tu buka dah radio Kedah ni. Terima kasih. Sampai pukul 12 saat ni baru nak tutup radio. Terima kasih atas sokongan anda. Okey, terus layan kedai FM Mesra Harmoni sambil-sambil menjamu selera, sambil-sambil dengar kedai FM. Jom kita bersama dengan Naim Daniel, sembah untuk anda.

Terus setiap menemani Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in house bersama dengan anda. Dah pun 12.48 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat tengah hari juga untuk Zaitun Husin. Terima kasihlah hari tu bagi resepi ayam. Ayam baru hari ni nak buat. Tak tahu nak masak apa hari ni. Semoga kata apa? Sedap lah kan, lebih sedap daripada tuan yang bagi resepi kan. Jadi apapun yang kita buat, kita buat dengan keikhlasan. Biarlah orang nak benci kita ke, orang tak benci kita ke, orang suka kita, kita tak boleh nak paksa orang suka kita, okay? Orang yang dah benci tu, biarkan kebencian dia tu bersama dengan dirinya, okay? Yang mana suka, kita bersama dengan orang yang suka. Yang tak suka, tak payah nak paksa, sebab kita tak boleh nak paksa orang kan. Jadi semoga kita semua dirahmati Allah selalu dan juga sentiasa dikelilingi oleh orang-orang yang sentiasa sukakan kita. Okey? Macam itulah. Jadi kita kena ikhlas, jadi diri sendiri, tak perlu nak nak tunjuk, buat baik nak tunjuk kan. Bukan nak meraih pujian orang lah. Itu yang sepatutnya. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni. Satu tengah hari kita akan ke Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kita akan kembali semula selepas utama satu tengah hari.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah, tetapi amanah yang perlu kita isi bersama. Selama 69 tahun, kita telah membina tanah air kita yang tercinta, Malaysia, sebagai negara yang aman, berdaulat, berdaya saing dan penuh dengan keharmonian. Marilah kita terus menyemarakkan semangat praktisisme, memperkukuhkan perpaduan, mempertahankan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan menyuburkan cinta kepada tanah air. Kita mungkin berbeza kaum agama ataupun budaya, namun kepelbagaian inilah kekuatan kita. Kepelbagaian inilah keistimewaan. Mungkin kita berbeza, tetapi kita bersama dan bersatu. Kita mungkin pelbagai, tapi kita satu bangsa Malaysia. Marilah kita terus membina Malaysia yang lebih inklusif dan sejahtera, di mana setiap rakyat menikmati perumahan selamat, persekitaran bersih dan komuniti yang penuh dengan harmoni. Semoga Malaysia ku yang tercinta ini terus aman, makmur dan dihormati di pesadar dunia. Saya, Saudara Nga Koming dan seluruh warga keluarga KPKT ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Kembali semula bersiaran bersama kami ke DFM Mesra Harmoni. Untuk waktu ini, saya nak kongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur untuk edisi hari ini, hari Selasa 8 September 2026 bersama dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijri. Bagi zon 1, daerah Kota Stark, Kuan Pasu, Pokok Senar, masuknya waktu solat fardu zuhur 1.19 minit tengah hari. Zon 2, daerah Pendang, Kolong 2 dan juga Iyan. Zon 3, daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5, daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7, masuknya waktu solat fardu zuhur 1.18 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di daerah Baling, zon 4, masuknya waktu solat fardu zuhur 1.17 minit tengah hari. Dan akhir sekali, untuk anda yang berada di daerah Langkawi, zon 6, masuknya waktu solat fardu zuhur hari ini 1.21 minit tengah hari. Terus bersama kami, Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah, ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Dengarkan Radio No. 1 Utara 97.5, Radio Malaysia Kedah FM, Mesra Harmoni.
0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.19 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الله أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله.

0: memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang.
1: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
2: Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM. Menemani anda 18 jam sehari.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat. Semoga untuk anda hari ini dipermudahkan urusan dunia dan akhirat, dan juga ceria-ceria selalu di samping tugasan harian dan apa jua yang kita hadapi hari ini. Semoga kita tabah menghadapi apa jua ujian untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Okey, 1.30 minit tengah hari. Dan untuk waktu ini, Izzah ditemani bersama dengan Syukri Ismail dan juga Nazri Amin bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Seperti biasa, 2 petang nanti, Raudah Sakinah akan bersama dengan anda. Dan untuk hari ini, kita akan bersama dengan yang berbahagia Ustaz Faizal Cik untuk bahagian yang terakhir, Sebaik-baik Amal. 2 petang di Kedah FM. Terus bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni, sentiasa menemani anda 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, selamat menjamu selera semua. Bismillahirrahmanirrahim dan akhiri dengan Alhamdulillah.

0: Dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Profesor Madya Datuk Dr. Haji Izhar Arif bin Muhammad Kashim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita bercakap tentang agama, tak lain dan tak bukan Islam nak kepada kita tenang dan senang. Ada orang kata, "Ustaz, saya tak nak senang-senang ni. Saya nak tenang aje." Tuan-tuan, Islam nak dua-dua. Islam nak kita senang di dunia dan juga di akhirat. Apa maksud senang? Iaitu kita senang dengan menikmati anugerah-anugerah dan nikmat-nikmat Allah yang luar biasa. Allah nak bagi kepada kita kekayaan. Terima, tuan-tuan, puan-puan. Jangan kita tolak. Orang nak bagi kita gaji besar, ambil. Orang nak bagi kita naik pangkat, ambil. Ya, itu adalah jalan untuk senang. Bila kita senang, kita boleh keluar zakat. Bila kita senang, kita boleh beribadah. Bila kita senang, kita boleh melakukan segala perkara-perkara yang disuruh oleh Allah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Hebat tak kalau kita senang? Tu dia. Walau bagaimanapun, ingat, nak senang jangan sampai buat benda mungkar. Nak senang punya pasal, kita sanggup makan rasuah. Sedangkan Nabi kata, "Ar-rashi wal murtashi finnar." Orang yang makan rasuah, orang yang terima rasuah, semuanya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hati pun tak senang, tuan-tuan, tak senang. Percayalah cakap saya. Orang yang makan rasuah, terima rasuah, takkan senang hidup dia. Anak-anak pun hidup tak berkat. Kalau pecah amanah, lagi-lagilah ya Allah, lagi hidup tak tenang. Kaya, masya-Allah, duit masuk. Ya, tanpa henti, macam air masuk dalam akaun. Ada yang pula dapat secara cash. Wa'iyazubillah. Duit haram, tetapi adakah tenang? Tidak tenang. Tidak tenang, tuan-tuan, puan-puan. Kadang-kadang, orang yang gaji kecil, duitnya masuk setiap bulan. Kais hari, makan hari. Allahu Rabbi. Kais bulan, makan bulan. Allahu Rabbi. Tetapi, tengok wajahnya tenang. Tak pernah rasa susah, tak pernah rasa macam ini adalah satu bebanan. Langsung tidak. Sebab apa? Sebab dia tahu bahawa rezeki yang halal itu membawa kepada kesenangan dunia dan akhirat. Pada masa yang sama, dia tenang untuk berhadapan dengan saat-saat sakaratul maut. Oleh yang demikian, kita kena kejar kedua-duanya. Kejar kesenangan. Bila kita senang, kita akan senangkan orang lain dan kita akan senang di akhirat insya-Allah. Dan yang paling penting, hidup kita biarlah tenang. Bila tenang, insyaAllah kebahagiaan bersama dengan kita. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
4: Terima kasih warga utara terus mendengarkan kedai.

0: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: Anak-anak hari ini adalah pewaris Malaysia pada masa hadapan. Didik mereka mengenali sejarah kemerdekaan, menghormati jalur gemilang dan menyanyikan lagu negaraku dengan penuh bangga. Patriotisme yang dipupuk sejak kecil akan melahirkan generasi yang cintakan negara. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada kami di Kedah FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Barang siapa menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah. Menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.
3: Jom interaktif 10-2 agar kita
4: rancak serata rata.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedah FM. Mesra Harmoni 97.5. Nampaknya tugasan Iza bersama dengan anda cukup sampai di sini dulu untuk edisi hari ini. InsyaAllah kita bersua lagi esok di waktu yang sama. Interaktif 10-2 untuk edisi hari Rabu 9 September 2026. Selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Nora N akan bersama dengan anda menerusi Relax26 #layan. Terima kasih semua yang hadir menemani dari saat 10 pagi tadi sampailah ke detikan ini. Terima kasih juga untuk Syukri Ismail dan juga Nazri Amin bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua hari ini. Jumpa dan jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Rasuah bukan sekadar jenayah. Ia adalah racun yang merosakkan masyarakat, ekonomi dan masa depan kita bersama. Setiap sen yang diambil secara tidak jujur adalah hak yang dicuri daripada rakyat. Jangan beri, jangan ambil dan jangan sesekali kompromi dengan rasuah. Adil, tegas, amanah. Pesanan ini daripada SPRM Kedah dan Kedah FM.
1: Syahrul Kuzaini bin Amiruddin, Penguasa Kanan, Ketua Unit Pendidikan Masyarakat SPRM Kedah.
2: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

Ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

Tuan-tuan, lagu mana kita tengok Tuhan? Allahu Ta'ala alam. Yang tu kita serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Nabi nampak. Fa illam takun tara. Bila kamu tak boleh tengok Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malum kita boleh tengok Tuhan, tak boleh. Nah. Hari ni kita bacalah Quran sampai belumui hayat liuk pun. Hari ni kita semayanglah sampai bengkok kaki pun. Tuan-tuan, kita tak boleh, kita tak nampak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi Abak, bila kamu ibadat dengan Allah seolah-olah macam kamu tengok dia. Kalaupun kamu tak boleh tengok dia, fa innahu yaraka, kamu kena ingat dia selalu memerhatikan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi ke mana kita nak bawa diri kita ni dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita nak pi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, jangan bawa amal kita kepada perkara-perkara hak lain. Kerana perkara-perkara yang lain itu kecil, ianya sangat-sangat kecil nilaian dia pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hakikatnya, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kecil saja. Kerana itu disebut di dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-95, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Jangan jual. Tuan-tuan, kita jangan jual. Jangan jual. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Kamu jangan beli janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan harga yang amat-amat murah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malum, maknanya apa? Kita jangan gadailah. Kita jangan gadai perjanjian yang besar antara kita dengan Allah semata-mata untuk perkara yang kecil, yang murah harganya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, hari itu ni ketika mana arwah, segala roh dihimpunkan oleh Allah. Sebelum roh masuk dalam tubuh jasad kita. Tuan-tuan, pada masa tu roh ditanya oleh Allah Ta'ala. Perkara ni disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala tanya kepada sekalian daripada roh. Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni adalah Tuhan kepada kamu, kata Allah Ta'ala. Tuan-tuan, persoalan ni dia gini. Kita nak faham Quran, kita nak faham hadis, dia kena ada alat dia. Tuan-tuan, dia bukan hanya setakat kita baca tafsiran selesai. Tak, Quran bukan lagu tu. Hadis pun bukan macam tu. Dia ada alat untuk kita faham. Dan juga sesuatu ayat, sesuatu hadis, kadang-kadang dia ada muasafat, dia panggil. Dia ada sifat dia. Dia ada sebabnya. Tuan-tuan, persoalan Allah Ta'ala ini penting. Bila Allah tanya kepada roh, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kepada kamu? Malum, maknanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nak dia itu dikenali oleh hamba-hamba dia. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak manusia ni reti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan kepada dia. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni adalah Tuhan kepada kamu, kata Allah. Qalu bala syahidna, yang ni kita declare, yang ni yang kita mengaku hari tu ni. Semua roh itu kata syahidna, betul ya Allah, kami semua bersaksi engkaulah Tuhan kami. Tuan-tuan,
Maka amai yang kita duk buat, penghambaan yang kita duk buat selama ni, ianya adalah untuk perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada perkara-perkara yang lain. Malum, kerana tu Allah Ta'ala sebut, kamu jangan beli perjanjian dengan Allah itu dengan harga yang murah. Maknanya apa? Selain daripada jalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, selain daripada mengikhlaskan amalan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nilaian dia murah, nilaian dia sikit. Kerana tu Allah Ta'ala sebut lagi pada ayat ni, innama indallahi huwa khairul lakum. Adapun tengok, innama adatulil hasr, kan? Kalau orang yang mengaji apa ni, balaghah, orang mengaji ilmu bahasa Arab, dia kata apa? Innama adatulil hasr, maknanya apa? Tak ada lain lagi dah. Innama adapun indallahi khairul lakum. Allah Ta'ala habaq, adapun yang berada pada sisi Allah itu lebih baik bagi kamu. Tuan-tuan, kerana tu pencarian kita dalam mengaji, kerana kita nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau ketika mana kita salawat, ketika mana kita baca Al-Quranul Karim, kita nak supaya kita boleh dekat, kita boleh hampir dan mendapatkan tempat pada sisi Allah Subhanahu

yang begitu penting. Dan tuan, dia nak mendapatkan perkara ni, dia nak mengikhlaskan amal dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia takkan boleh melainkan dengan cara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tujuan dia. Kerana tu kita beramal, kerana tu kita istighfar, kerana itu kita melakukan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Ni, ada benda, ada perkara yang kita nak sucikan dia. Tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Iza saluhat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu. Bila baik daging yang satu itu, baiklah seluruhnya. Dan apabila buruk daging yang satu itu, maka buruklah seluruhnya. Ala wahiyal qalbu. Nabi kata, ingat, Nabi kata, yang aku maksudkan daging dekat sini adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, setiap orang dia mesti kena membersihkan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala, guna untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang tak bersih dia punya hati dia. Tuan-tuan, ni kita sama-samalah pakat-pakat. Tuan-tuan, no? Sebab dalam nak membersihkan hati ni, tuan-tuan, nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Minhajul Abidin. Tuan-tuan, orang yang nak dekat kepada Allah Ta'ala itu, dia kena melalui al-awaqib. Dia kena melalui, kita kata, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia dipanggil al-awaqib, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Oh, aduh. Nah, jadi kita sebut bersih hati ni bukan makna kata saya ni perfect, memang apa ni, memang dah orang kata bersih hati dah. No. Kita mujahadah sampai ke mati esok, dan kita tak boleh nak bersihkan diri kita. Tak boleh. Allah Subhanahu wa taala kata apa? La tuzakku anfusakum. Kamu jangan bersihkan diri kamu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersihkan diri. Tuan-tuan, tapi kita pakat-pakat sama-sama, kan? Bersihkan diri pada Allah Taala, terutama sayalah, kan? Bila saya cakap ni, saya tuju pada diri saya, mudah-mudahan saya juga boleh membersihkan hati, membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka bila hati seseorang itu dia tidak dibersihkan dia, tuan-tuan, maka mulalah masuk ke dalam hati tersebut perkara-perkara yang boleh merosakkan hati, lalu merosakkan amal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, berkenaan dengan perkara hati ini, bila hati dia kotak, bila hati dia apa ni tak dibersihkan. Tuan-tuan, tadi kita sebut kan, kita nak beramal ni dalam keadaan syuhud, dia itu memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hati perlu dibersihkan dia. Terlebih dahulu kena sucikan dia. Nah, kerana tu kata Allah Subhanahu wa taala ni hati yang tak bersih. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafaru, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kata, kafaru adalah dua makna dia. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Tuan-tuan, tu satu dia punya makna dia. Satu lagi kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala,
Kafaru adalah orang-orang yang hati dia banyak dengan noda-noda dosa kepada

Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam konteks kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Islam, kita bukan kafir. Tetapi kita terjebak dengan perkara-perkara dosa kepada Allah. Tuan-tuan, perkara dosa ni Nabi kata. Nabi sebut, man aznaba dhanbin san asayud'u nuqtatas sauda ala qalbih au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, mana-mana orang yang melakukan dosa kepada Allah Ta'ala akan diletakkan satu titik hitam di dalam hati dia. Dan akan diletakkan dalam hati dia satu titik yang berwarna hitam, Nabi kata. Dan maka yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir ini, ada orang yang hati dia penuh dengan noda dosa pada Allah. Gelap hati dia, hitam hati dia. Dan orang yang lagu ni, sama ada kata Allah dia diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan, dia tetap tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Tak berguna kepada dia segala peringatan. Tuan-tuan, bila dia beramal, dia tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Kerana dia mendahulukan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, kerana tu dia perlu membersihkan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, nah, subhanallah, disebutkan juga oleh al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu taala, nah, seseorang yang nak menerima warid daripada Allah Ta'ala. Tadi kita sebut warid, nah, orang yang nak menerima hidayat, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala ini. Tak tahu, mudah-mudahan kita jadi macam yang kita sebut awal tadi. Orang ni bila dia beramal, tujuan dia adalah kepada Allah. Tujuan dia adalah mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, dia kata, nah, setiap orang yang nak menerima ilmu, setiap orang yang nak menerima hidayat daripada Allah Ta'ala, nah, dia hendaklah terlebih dahulu membersihkan bekas untuk menerima segala pemberian baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, dia ibarat macam gelas ni. Kan, macam gelas ni. Tuan-tuan, gelas ni kita tengok dia bersih, kan? Bersih, berkilat ni. Ini tak tahulah ni, kan? Petugas apa ni Masjid Bukhari tak tahu dia lap lagu mana tu, berkilat, mengelap lagu ni. Subhanallah. Malung, nah. Kalau gelas bersih lagu ni, nah, air yang kita masak di rumah pun, kan, bila letak dekat dalam gelas yang bersih macam ni, dia bersih. Dia boleh untuk diminum. Tapi tuan-tuan, kalaulah gelas ni dia kotak, sekalipun masuk ke dalam dia air yang hebat sekalipun, walaupun dimasukkan dengan air zam-zam sekalipun dekat dalam bekas yang kotak, dalam gelas hak yang kotak, tuan-tuan, akhirnya apa? Dia akan mencemarkan air tersebut. Kerana tu kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, kamu kena bersihkan terlebih dahulu bekas untuk mendapatkan curahan pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri kamu. Dan tuan, apa dia bekas yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala ini? Iaitulah hati kita. Bila hati bersih, tuan-tuan, dia berhak untuk mendapatkan curahan-curahan daripada Allah Subhanahu wa taala yang berupa ilmu, yang berupa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini untuk akhirnya. Kan? Tuan-tuan, bila orang ni tadi bersih jiwa dia, bila orang ni dia dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia berjalan di atas hidayat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, maka semua amal dia akan pi ke mana?
akan pi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah Taala sebut dalam surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang yang berada di atas hidayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka jugalah orang yang berjaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam tafsir Al-Jalalain menyebut, nah, dalam tafsir Jalalain kata, nah, orang yang berjalan atas hidayat Tuhan ni, dialah orang yang berjaya dunia wal akhirah. Dunia pun dia berjaya, kemudian akhirat juga dia adalah orang yang berjaya. Tuan-tuan, kita nak kita jadi insan yang yang berjaya. Tuan-tuan, sikitlah saya nak abang. Nah, insan yang berjaya ni lagu mana? Ketika mana dia boleh hidup atas dunia ni menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu paling mahal. Yang tu paling mahal malu. Bila dia boleh jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maksud saya jadi hamba ni tak kira lah hang duk kat belah mana pun. Nah, manusia ni dia ibarat sebuah rumah, tuan-tuan. Rumah ni dia ada tangga, kemudian dia ada bumbung, kemudian dia ada dinding. Ah, tuan-tuan, tuan-tuan, setiap manusia ni dia lagu tu. Kan, macam kita lah. Ada yang jadi polis, ada hak yang jadi bomba, kemudian ada hak yang jadi guru. Tuan-tuan, dalam kaedah Islam dia kata apa? Ni dalam kaedah. Kan? Kita ambil lah, walaupun yang ni dia lebih kepada dalam soal, kita kata dalam sudut amalan. Nah, tetapi dalam kaedah kata apa? Al-aslu kullal asya al-ibaha. Asal pada setiap sesuatu itu adalah harus, kata ulama. Tuan-tuan, sehinggalah datang kepadanya dalil mengharamkan perkara tersebut. Ya. Dan sebab itu kita ada macam-macam, kan? Macam-macam orang. Ni apa ni, Mak Long kita dulu mungkin ada cikgu matematik. Kan? Ni Pak Long kita pula mungkin ada dulu ni pengarah mana-mana ke dulu ni. Kan? Dia bukan tok imam masjid pun. Dia bukannya tok bilai masjid pun. Tapi benda ni, ya, kita nak abak benda ni. Tak kira lah orang tu tadi dia duduk di mana sekalipun, yang paling mahal dia apa dia? Ketika mana orang ni dia boleh menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hamba ni lagu mana? Tak kira lah. Kalau dia jadi polis, dia jadi polis yang amanah. Tuan-tuan, kalau dia jadi orang besar sekalipun, dia tak sombong. Dia memberikan manfaat kepada seluruh umat. Maka orang ni adalah orang-orang yang menjadi hamba pada sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tu yang paling mahal, yang paling besar, dan juga yang paling akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu. Mudah-mudahan pengajian kita dia akan memberikan apa, 1001 kebaikan dan keberkatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita boleh amalkan ilmu yang kita belajar pada pagi ini, insya-Allah. Jadi cukuplah setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam.

0: Layan.
1: Relax, 26, kita layan. Bersama DJ Nora N.

0: Relax, duit nom. Hashtag layan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda bertemankan saya Nora N di sini menemani petang anda dalam Relax 26 hashtag layan hari ini edisi Selasa 8 September 2026 bersamaan dengan 26 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih diucapkan kepada DJ Iza yang telah pun menemani anda dalam interaktif 10-2. Okey, kita bersua lagi ke udara. Dengarkan suara saya di dalam rumah anda, dalam kereta ataupun suara saya berkumandang di luar. Ada juga yang bawa telefon, kan? Buat telefon lah. Telefon memang tak boleh tinggal lah, kan? Ada buat radio mini, kan? Dekat kebun, dengarkan kedai FM. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Jadi terus setia mendengarkan kami hingga tamatlah siaran kita jam 12 malam nanti. Jangan cari radio lain. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Kedah FM.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother, relax.
2: Teman paling fun.
3: Relax, dua, enam. Petang ni, kita relax.
4: Ya, petang-petang ni kita relax baru lepas makan kan. Ada yang baru lepas makan tengah hari. Nama tengah hari walaupun dah petang kan. Apa-apa pun, selamat menjamu selera lah untuk anda. Yang dah pun menjamu selera, mata tu mulailah rasa nak mengantuk. Kita warm up sikit. Kalau kat tempat anda tu ada tangga, naik tangga sikit. Lepas makan, terbaik tau kalau anda naik tangga, turun tangga, gunakan tangga di tempat kerja anda tu lah. Memang elok lah. Sesuai sangat-sangat selepas makan. Orang dulu-dulu pun selalu pesan kan, lepas makan jangan baring. Kan, seeloknya duduk. Tapi kalau lagi elok, berjalan. Kan? Okay. Kita tahu dalam keadaan sekarang ni, cuaca tak menentu. Dengan keadaan jerebunya, syukur alhamdulillah di Kedah ni dah kurang lah keadaan jerebunya. Tapi di tempat-tempat lain, khususnya di Sarawak, memang teruk sangat. Bacaannya 100 dan kalau anda berada di mana saja yang mendengarkan Kedah FM ketika ini, kan anda kenalah menjaga kesihatan anda. Jangan lupa kalau ada mask, pakai mask pelitup mulut dan hidung tu boleh pakai. Dan kalau tak ada aktiviti kat luar yang terdesak, jangan keluar. Okey, kalau terdesak sangat-sangat memang perlu anda keluar, keluarlah ya. Kalau tak ada, lebih baiklah duduk di rumah. Banyakkan minum air ya. Air itu penting, bukan air yang bergula, air kosong. Banyakkan minum air kosong ya. Air gula tu boleh minum, tapi jangan selalu, jangan keraplah. Ni satu hari minum 2-3 kali air manis je kan. Air gula kan. Okey, air manis. Okey, air manis tu jangan minum banyak sangat. Nanti bukan saja manis wajah anda terlebih manis, nanti dalam darah pun ada kemanisannya. Kemanisan yang tak manis untuk anda dengar. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM hinggalah tamat siaran kami 12 malam ya. Bukan tamat siaran saya jam 6 petang sampai 12 malam. Jadi terus dengar Kedah FM, mesra harmoni. Kejap lagi kita ada rancangan tajaan bersama dengan Excel Kifi.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 29

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Wow, menarik tawaran kerja ni. Gaji lumayan. Tempat tinggal pun disediakan. Kerja kat luar negara pula tu.
1: Eh, kau biar betul. Kita ni kena hati-hati. Sekarang ni semua benda kita kena teliti.
2: Jangan terperdaya dengan tawaran bekerja di luar negara. Sentiasa waspada dengan kaedah operasi licik sindiket penipuan pekerjaan bagi memerangkap mangsa dengan tawaran pendapatan lumayan dan tanggungan perbelanjaan oleh majikan di luar negara. Setibanya di negara tujuan, mangsa dipaksa bekerja sebagai scammer. Kesengsaraan akibat tipu daya sindiket membuatkan mangsa meminta pertolongan untuk diselamatkan dan dibawa pulang.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

sentiasa temani anda. Kami akan hiburkan hari-hari anda.

0: Radio Malaysia, Kedah FM. Relax dua enam
1: petang ni, kita relax. Ya, masih lagi dengarkan Kedah FM Mesra Harmoni. Masih lagi saya Nora N di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini. Dah pun 3.15 minit petang. Yang sedang memandu, selamat memandu. Berhati-hati di jalan raya. Okey, hampa kena sentiasalah berhati-hati tau. Kalau nak belok ke kanan tu, jangan lupa bagi signal. Kalau naik kereta lah kan. Naik motor pun kena bagi signal juga. Cuma basikal tu lah. Kan, anda kenalah ikut jalan tepi, jangan naik basikal tapi bawa tengah-tengah, bahaya kan. Okey, macam yang saya beritahu kepada anda, keadaan jerebu di Malaysia ni, antara tempat yang kritikal lah sekarang ni adalah di Sarawak, 100 lebih lah dia punya bacaan IPU-nya. Jadi keadaan ini sebenarnya agak meruncing, dan kalau anda nak kenali IPU tu macam mana, sejauh mana udara kita ni tercemar, anda boleh tengok di Jabatan Meteorologi ada kongsikan, juga di berita RTM juga ada kongsikan kan, sebab kadang-kadang kita tak tahu macam mana tahap udara di sekeliling kita ni tercemar ke tidak ke kan. Jadi kalaulah dia bacaan tu warnanya biru, 0 hingga 50 tu sihat. Sederhana 51 hingga ke 100. Kalau 101 sampai 200 tak sihat. Kalau 201 sampai 300 sangat tidak sihat. Dan kalau 300 ke atas, ini tahap berbahaya. Memang dah tak nampak lah kan. Ini memang tahap bahaya lah kalau bacaan dia sebegitulah ya. Kalau anda nampak bacaan IPU ni, berbahaya tu macam mana? Berbahaya kepada orang yang berisiko tinggi lah untuk kesihatan awam. Okey, jadi antara mereka-mereka yang berisiko, warga emas, kanak-kanak, wanita yang mengandung, jadi anda kena sentiasa berwaspada. Ini akibat hutan frame lah yang terbakar di petang semalam pun ada hutan yang terbakar sebenarnya. Jadi kena sentiasalah alert dengan keadaan cuaca ni. Bila kita sebut pasal jerebu ni, dan seperti yang kita tahu, Kementerian Kesihatan juga, Kementerian Pendidikan ya, Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana menterinya Dato' Fadlina berkata mengenai dengan ibu bapa dibenarkan tidak hantar anak ke sekolah jika bimbang aspek kesihatan. Kan, kalau kata Menteri Pendidikan ini, ibu-ibu, bapa-bapa yang rasa macam khuatir tentang kesihatan anak anda, terutama sekiranya anak anda tu ada asma, ya, ada penyakit berisiko, dan bimbang mengenai aspek kesihatan anak anda, sewajarnya untuk anda tidak menghantar anak anda ke sekolah. Sebab kadang-kadang kita ibu bapa bimbang kan, kalau keadaan IPU melebihi 100 lah. Dan kalau pihak sekolah pun mengetahui mengenai ini, sekiranya bacaan 101 ke atas, semua aktiviti luar bilik darjah juga dihentikan. Dihentikan serta-merta. Okey, dia memang tak baik untuk kesihatan anak-anak kita lah ya, yang belajar, terutamanya anak-anak kecil, tadika dan sebagainya. Jadi kalau anda rasa bimbang, tak disarankanlah ya untuk tidak menghantar anak anda ke sekolah. Tapi kita tengok juga kan, kalau keadaan IPU di Kedah ni okey, janganlah pula kan tak hantar anak ke sekolah dengan alasan yang macam-macam alasan kan. Kesian pula mereka ketinggalan dalam subjek pelajaran kan. Jadi nak kejar tu bukan senang tau. Macam-macam yang kena lalui kalau dah ketinggalan ni. Okey, baik. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni.

bila kita tolong atau melakukan sesuatu, perlulah ikhlas atas setiap perbuatan kita. Dalam kerja kita pula, mesti berhati mulia dengan melaksanakan tugas tanpa mengharapkan balasan. Barulah kerja yang kita lakukan tu berkat bila kita buat dengan ikhlas. Ingat, setiap apa yang kita buat mesti ikhlas tau. Bukan ada udang di sebalik batu. Terus setia di Radio Malaysia Kedah FM. Jangan marah-marah no. Senyum sikit.

0: Radio Malaysia Kedah FM.
1: Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup orang lain sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
2: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
1: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
2: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
1: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
2: Bicara Jiwa,
1: Fahami Diri,
3: Reset Minda.
4: Relax, good night, #layan.

0: aduan penderaan, kaunseling, perlindungan, kebajikan, talian kanak-kanak, pembuangan bayi, perkhidmatan kesihatan reproduktif dan masalah remaja. Hubungi talian kasih 15999, talian prihatin masyarakat yang boleh diakses orang awam menerusi talian bebas tol 15999. Beroperasi 24 jam setiap hari. Ingatan mesra daripada kami di Kedah FM.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
2: Relax 26 #layan.
3: Masih lagi mendengarkan Relax 26 #layan. Sudah pun 3:33 minit petang. Masih lagi saya Nora N di sini menemani petang hampa. Okey, gempa bumi sederhana di 52 di rantau Flores, Indonesia pada 12:40 minit tengah hari, 2 jam yang lalu. Dan pusat gempa bumi tersebut terletak di 81 darjah selatan dan 120.8 darjah timur dengan kedalaman 34 kilometer ke 240 kilometer timur dari Bima Indonesia. Jadi tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Itu dia 2 jam yang lalu. Okey, kita nak kongsikan bersama-sama dengan hampa. Okey. Baik, dan kalau kita lihat ataupun kita biasa lalui keadaan petang kita, kadang-kadang kita rasa serabut, kadang-kadang kita rasa macam damai sangat. Itulah permainan emosi, kan? Kalau emosi kita stabil, hari ni nak buat aktiviti apa pun, dia cepat je jalan dia, kan? Tak ada pun rasa macam sekat daripada pagi tadi. Tapi kalau emosi kita bercelaru hari ni, dia memanglah akan terus berlaku kecelaruan tu sampailah petang. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam minda kita, apa benda noise negatif yang lalu tu, kita anggap itu sebagai data sahaja yang tak perlu kita simpan. Dia macam ibarat di angin lalu lah, noise negatif tu. Kalau kata noise tu macam yang positif, kita simpan dia, tapi jangan simpan lama-lama lah, kan? Simpan, kita faham, emosi kita pun tahu dan kita lepaskan. Itu caranya lah untuk kita rasa macam, sebab keadaan sekarang ni kan keadaan yang menekan-nekan emosinya. Jadi kadang-kadang kita pun seorang ustaz dan ustazah pun kadang-kadang kan pun mengalami masalah minda ataupun emosi ni. Semua orang mengalaminya, tak ada yang terkecuali, kan? Kalau kita tengok anak-anak kita pun sama juga. Kan, kecil-kecil pun dah pandai sebut perkataan bosan. Bosan. Kan, macam pelik juga kan. Sebab zaman dulu, kan, kita tak ada perasaan rasa macam tak ada bosan pun. Tapi budak sekarang dah main pun ada rasa bosan. Kenapa tu? Kena carilah apa sebabnya. Okey. Baik, saya tak nak membebel. Jom kita dengarkan lagi lagu untuk anda petang ini. Kita nak santai-santai lagu daripada Nana dan juga Acik Spin, Resipi Berkasih. Kan. Jika kita ada cinta yang telah mati. Terus dengar Kedah FM, mesra harmoni.

0: Menarik, jarang kita bincangkan ciri-ciri positif untuk personality narcissistic ni. Jadi untuk mereka ataupun individu yang ada corak personality yang kita cakap mungkin sederhana, bukan tahap klinikal, bukan tahap yang teruk kan, yang melampau-lampau je sederhana, tapi dia ada. So dia sangat membantu dari segi kepimpinan sebenarnya.
1: Kepimpinan
0: leadership kan, bila mereka berani, mereka kita cakap bagilah apa-apa benda yang mungkin dia boleh mencabar, dia rasa dia boleh buat, dia nak buat, dan dia mungkin akan
1: sebab
0: buat.
1: Dia ada keyakinan yang tinggi.
0: Dia ada keyakinan yang tinggi, so menyebabkan dia tak rasa dia tak boleh buat ke benda ni. Dia tak boleh nak ke depan. Confident tu kalau digunakan dengan dalam konteks yang baik, contoh untuk pekerjaan, of course benda tu boleh membantu organisasi untuk ke depan lah. Cuma yang menjadi risiko adalah bila mana mungkin dia tak sedar, dia push sangat kan pekerja dia sampai tahap yang impact orang lain. Tapi kalau dia boleh aware, kita cakap tahap yang sederhana bukan teruk ni, dia boleh aware, so dia boleh gunakan benda tu untuk bantu dia punya organisasi ataupun kepimpinan lah. Dan mereka ni DJ ada daya ketahanan yang sangat tinggi lah. Kan bila kita cakap mereka mungkin tak kisah pun, kalau gunakan dengan baik, kita boleh nampak sisi positifnya mereka ni. Daya tahan yang sangat kuat, resilient yang sangat tinggi. So itu antara sisi positif lah yang kita banyak kalau tengok research dari segi kepimpinan ataupun leadership.
2: Cik Nur Afifah binti Aziz, pegawai psikologi klinikal.
3: Bicara jiwa, fahami diri, riset minda.
4: Sempoi.
5: Tengah-tengah di sepanjang malam aku berdoa.
4: Dan show. Sempoi dan show.
6: Kedah FM. Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
7: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
6: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
7: Haa, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
6: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
7: Lorak Kedah kita.

0: Sega Santai Sempoi. Inilah Gaya Gedah FM.
1: Tak kira pagi, petang atau malam,
2: di sini aku menanti.
1: Gedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
3: Mana, mana lagi, mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Gedah FM.
4: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
0: 97

0: apa lagi?
1: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
2: Relax, 26
3: #layan.

0: #relax26#layan.
1: Masih lagi mendengarkan Relax 26 #layan dah pun 42 minit petang jam yang ketiga. Masih lagi saya Nora N di sini menemani petang hampa. Okey, petang-petang macam ni ada ke yang rasa tiba-tiba batuk, gatal tekak? Itu gatal tekak tu salah satu jugalah simptom ya keadaan cuaca sekarang. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan kan. Jadi anda kena banyak minum air kosong ataupun dipanggil air masak, air yang dimasak lah kan. Okay, boleh minumkan, minum kerap air itu dan jangan kurang lah, lebihkan minum air kosong dan kurangkan minum air manis. Okay, and nak kongsikan untuk anda untuk jam ini, waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Okey, untuk daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4.19 minit petang, Pendang, Kuala Muda, Yan 4.20 minit petang, Padang Terap, Sik 4.18 minit petang, Baling 4.19 minit petang, dan untuk zon 5, daerah Kulim, Bandar Baru 4.20 minit petang, Langkawi 4.22 minit petang, Puncak Gunung Jerai 4.20 minit petang. Dan nanti juga kita ada Nida Ul Islam, jadi terus setia mendengarkan Kedah FM Mesra Harmoni.

Ya, Absel Cafe. Absel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Absel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Absel Cafe mengeluarkan produk terbaru Absel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Absel Cafe Stevia sekarang juga. Absel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: Suara Harmoni.
1: Relax dua enam petang ni kita relax.
2: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe?

mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.

0: Sekarang maksudnya solat fardu asar bagi seluruh kawasan Kota Star dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kedai FM mengucapkan selamat menunaikan solat kepada muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: وهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan salat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat sini yang ada hutang? Angkat tangan. Tapi kalau tengah memandu tu jangan angkat. Takut tengah-tengah angkat tu tiba-tiba polis lalu sebelah. Dah kenapa orang ni kan? Ni maknanya yang tengah kat pejabat lah yang boleh angkat tangan. Sebab apa? Sebab hutang ni kita semua ada hutang. Betul tak? Tetapi apabila kita bercakap tentang hutang, ada satu perkara penting iaitu ihsan dalam kita berhutang tau. Hutang ni dia bukanlah sekadar angka saja atas kertas, tapi dia sebenarnya adalah ujian. Dia adalah ujian kepada pemberi dan penerima hutang. Yang beri hutang tu ujian untuk dia, yang menerima hutang tu pun ujian untuk dia. Macam itulah. Lagi banyak hutang, lagi banyak ujian. Itu. Lagi banyak hutang, lagi banyak ketakutan. Sebab itu, Islam ni dia mengajar kita supaya kita ada sifat ihsan tau dalam setiap urusan hutang kita. Kita ada sifat berkasihan kepada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad. Sampaikan dalam hadis Sahih Bukhari ada cerita kepada kita tau. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a. Disebutkan Allah merahmati orang yang mudah, orang yang ada ihsan ketika mana jual beli. Wa idza ishtara, dan mereka itu juga ketika mana mereka jual beli mereka ada ihsan. Termasuk juga wa idza qtada, ketika mana mereka memberi hutang, maka Allah merahmati mereka. Allah akan memudahkan mereka untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagi pemberi hutang, kerja dia kena mudahkan penerima. Jangan sampai kita Allahumma salli ala Muhammad memberikan tekanan ataupun mendesak mereka. Bagi orang yang dapat hutang, dia terima hutang, amanahlah, tepatlah pada waktu. Janganlah biarkan orang yang bagi kita hutang pula hidup dia melara daripada kita. Oi, kita makan dahsyat, kita minum dekat kedai kopi hipster, istilah yang orang guna hari ni kan. Tapi sekian kawan kita minum kopi kaki lima je. Sebab apa? Sebab tak cukup orang tak bayar hutang lagi dekat dia. Sebab itu, ihsanlah dalam kita memberi hutang, membayar hutang, dan bersifat ihsanlah ketika mana kita nak mengutip hutang tersebut. Ingat betul-betul ya, sebab hutang inilah yang boleh menyebabkan rumah tangga musnah. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita putus kawan baik. Hutang jugalah yang boleh buatkan kita segan nak bertemu orang lain. Sebab itu, urus hutang kita elok-elok. Pesanan Ustaz, hutang bukan untuk difikir, tapi hutang untuk dibayar. Nah, maknanya nak fikir hutang tu bolehlah fikir, tapi jangan fikir lama sangat. Fikir yang paling penting cara macam mana nak bayarlah. Jangan kita menung tapi tak bayar-bayar kan. Sebab apa? Kita kena jaga amanah kita dalam kita berhutang ataupun kita memberi hutang. Buat sebab Allah. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam #penyiaran jakim. Radio Muslim Kedah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noh Hidayah Anwar, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Perubahan arah dan kelajuan angin serta kemungkinan letusan susulan boleh mempengaruhi pergerakan debu gunung berapi Anak Krakatau di Indonesia ke Malaysia. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, berdasarkan analisis arah dan kelajuan angin semasa serta pemantauan pergerakan debu gunung berapi, potensi debu daripada letusan berkenaan untuk sampai ke Malaysia adalah rendah. Katanya sebaran debu ketika ini lebih tertumpu di sekitar kawasan Selat Sunda dan wilayah berdekatan di Indonesia. Katanya Met Malaysia akan terus memantau keadaan itu menggunakan data satelit dan analisis keadaan atmosfera. Lebih 2,000 penduduk dari 5 kampung di Serdang Bandar Baharu berdepan gangguan lalat dan bau busuk, didakwa berpunca dari pusat peternakan ayam berhampiran kawasan kediaman mereka. Kawasan terjejas membabitkan Kampung Titi Akar, Kampung Batu Hampar, Kampung Air Putih, Kampung Batu 18 dan Kampung Kuala Air Putih. Wakil penduduk Muhammad Zaimi Omar, 40 tahun, berkata masalah berkenaan semakin serius sejak kira-kira 3 tahun lalu sehingga mengganggu kehidupan harian penduduk. Katanya pusat peternakan ayam terbabit sudah lama beroperasi, namun gangguan lalat sebelum ini hanya berlaku secara berkala dan tidak terlalu serius. Sementara itu, Wakil Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Persekutuan JPKKP Khairul Bahar Hashim, 44 tahun, berkata pusat peternakan berkenaan difahamkan sudah beroperasi lebih 20 tahun. Katanya ketika ditemui media, aduan mengenai masalah itu sudah beberapa kali dikemukakan kepada pihak berkaitan termasuk wakil rakyat. Namun masalah sama tetap berulang. Beliau berharap ada pihak yang mengambil tindakan. Kementerian Komunikasi sedia bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan bagi memperkukuh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazli berkata kerjasama itu penting memandangkan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang negara, khususnya apabila platform e-dagang pada masa ini belum tertakluk kepada pelesenan. Beliau berkata kebanyakan platform e-dagang di Malaysia melarang penjualan produk terlarang termasuk dadah seperti fentanyl, namun menyuarakan kebimbangan apabila terdapat sebuah platform yang dilihat terlalu mudah membenarkan produk sedemikian ditawarkan. Sebelum ini, MCMC diarahkan mengadakan pertemuan dengan platform e-dagang susulan kebimbangan terhadap kegiatan penjualan dadah secara dalam talian termasuk fentanyl dan bahan yang disebut sebagai piu-piu. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, orang awam digalakkan menguasai kemahiran asas pertolongan cemas termasuk resusitasi kardiopulmonari atau CPR serta penggunaan automated external defibrillator bagi membantu menyelamatkan nyawa ketika kecemasan. Sumbangan itu, Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Sultanah Bahiyah HSB Alostar dengan kerjasama Persatuan Perubatan Kecemasan HSB dan Universiti Antarabangsa Al-Bukhari AIU menganjurkan program Mega Basic Life Support BLS 2026 esok. Menurut penganjur, program yang berlangsung di Dewan Convocation AIU itu diadakan secara percuma dan terbuka kepada orang awam. Usaha berkenaan bertujuan meningkatkan pengetahuan serta kemahiran masyarakat dalam memberikan bantuan awal sebelum ketibaan pasukan perubatan. Penganjuran program turut berteraskan nilai kemanusiaan dan ihsan selain menyokong usaha melahirkan lebih ramai anggota masyarakat yang berpengetahuan dan berkemahiran dalam menyelamatkan nyawa. Langkawi sekali lagi menjadi tumpuan antarabangsa apabila dipilih sebagai tuan rumah simposium rangkaian COPAC Asia Pacific ke-19. APGN 2026 yang menghimpunkan ratusan delegasi dari seluruh dunia bagi memperkukuh kerjasama pemuliharaan warisan alam dan geopelancongan. Persidangan berprestij itu menyatukan seramai 590 peserta dari 22 negara yang mewakili 114 COPAC dari rantau Asia Pasifik serta peringkat global. Timbalan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam NRES Tuan Syed Ibrahim Syed Noh berkata penganjuran APGN 2026 menjadi pemangkin kepada kerjasama yang lebih utuh dalam bidang penyelidikan, pendidikan, pemuliharaan, pembangunan produk geopelancongan dan pelibatan komuniti. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena perasmian simposium berkenaan di Langkawi malam tadi. Katanya persidangan itu turut memperkukuh kedudukan Langkawi UNESCO Global Geopark sebagai hub geopark rantau Asia Pasifik sekaligus membuka lebih banyak peluang dalam sektor pelancongan lestari, pelaburan serta kerjasama antarabangsa. Sedikit perkembangan sukan, kelab-kelab menyambut baik penyelesaian bayaran agihan pendapatan berdasarkan merit bagi saingan musim lepas yang membantu pengurusan aliran tunai dan perancangan operasi Liga Malaysia atau Liga M 2026-2027. Ketua Pegawai Eksekutif CEO Negeri Sembilan FC, Falik Firdaus berkata bayaran yang diterima pada awal bulan ini memberi kepastian kepada kelab untuk merancang dan menguruskan operasi dengan lebih teratur. Sementara itu, pemangku CEO Terengganu FC Muhammad Syahrizan Muhammad Zain berkata agihan tersebut membantu kelab menguruskan komitmen serta perbelanjaan operasi dengan lebih baik. CEO Interim Sabah FC Syazwan Imran pula menyifatkan agihan itu sebagai suntikan penting untuk kelab menguruskan komitmen kewangan serta memastikan operasi pasukan berjalan lancar sepanjang musim. Setiap kelab Liga Super bagi musim 2025-2026 dilaporkan menerima agihan sama rata RM500,000, manakala agihan berdasarkan merit menyaksikan juara Liga menerima RM1.9 juta, naib juara RM1.4 juta dan pasukan di tempat ketiga RM1 juta. Bagi pasukan keempat hingga ke-13 masing-masing menerima agihan berdasarkan merit antara RM700,000 hingga RM100,000. Sebanyak 20 pasukan mengambil bahagian dalam kejohanan bola tampar lelaki dan wanita bawah 20 tahun Negeri Kedah 2026. Penyertaan melibatkan 12 pasukan lelaki dan 9 pasukan wanita bagi kategori bawah 20 tahun serta 9 pasukan wanita bagi kategori terbuka. Kejohanan 3 hari anjuran Persatuan Bola Tampar Amatur Kedah dengan kerjasama Persatuan Bola Tampar Kosava itu bermula 4 hingga 6 September lalu bertujuan mencukir bakat baharu serta memperkasakan pembangunan sukan bola tampar di peringkat negeri. Datuk Bandar Alostar Datuk Abdul Ghaffar Yahya menyempurnakan majlis penyampaian hadiah kejohanan tersebut di Alostar. Sekian berita tempatan radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Rashid Charlie. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitude berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Walker Took. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Took memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu

0: Alasta, Langga, Poco Sena, Telaga Mas, Kuala Nerang, 97, Warbar Halima.
1: Tarik nafas. Ini masa kita relax 26.

Relax. Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai Famous Raharmoni. Masih lagi saya, Nora N, di sini menemani anda hingga jam 6 petang nanti. Ni jam yang keempat, jam yang terakhir. Macam mana perasaan? Adakah gembira? Gundah gulana? Kan? Perasaan gundah gulana tu jangan biarkan lama-lama. Okay? Jangan sedih-sedih. Ni jadi macam seorang adik ni tular di media sosial. Gelagat seorang kanak-kanak yang menangis teresak-esak kerana terlalu sedih apabila Maha 2026 sudah sampai ke penghujungnya dan dia perlu pulang. Ibunya beritahu anaknya begitu seronok katanya sepanjang berada di pameran tersebutlah sehingga sukar menerima hakikat bahawa lawatan mereka sudah berakhir. Dan momen itu kemudiannya mendapat perhatian ya Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu yang juga sempat memujuk kanak-kanak berkenaan dalam captionnya, jangan teriak dek, katanya sedih Pak Mat tengok. Terima kasih ibu ayah sebab bawa anak-anak ke Maha 2026. Bila anak-anak seronok dapat belajar dan balik dengan kenangan macam ni. Rasa berbaloi segala usaha kita. InsyaAllah kita jumpa lagi nak. Itu dia kata Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan sempat memberi komen di media sosial mengenai adik yang menangis ni. Oh, dia sedih sangat-sangat hampa bila Maha berakhir pada 6 September. Kan, cuti sekolah hari tu seronok pergi ke sana kan. Okey, dan apa-apa pun pengunjung yang ramai di program begitu mencatat lebih daripada 5 juta orang. Dan pameran-pameran yang ditawarkan ya, yang membuka mata untuk cuti sekolah kan, anak-anak belajar lebih kurang 2,000 lah pempamer yang bersama-sama untuk tahun ni. Okay, itu yang menarik yang kita nak kongsikan. Dan banyaklah momen-momen anda kan sepanjang anda bercuti pada minggu lepas. Kemana destinasi anda dan kenangan itu kita simpan lah ya. Jangan jangan biarkan kenangan itu berlalu pergi. Ada gambar tu simpan elok-elok. Kalau boleh kita abadikan gambar-gambar tu, jadikan portrait untuk sama-sama kita melihat nanti kan, bila dah tua tengok ni dia momen bersama dengan anak-anak. Okey, baik, untuk anda yang mengirimkan ucapan petang ini nak bacakan lah di antaranya ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksu Asiah Caruk Tok Min, Maksu buka radio dari jam 6 pagi lah ni, duk goyang keras, tak siap lagi buat kuih keras yang tak siap lagi, tapi sekarang dah siap lah kot kan, dah dekat pukul 6 petang dah ni. Maksu, terima kasih sebab jadikan Kedai FM ini radio nombor 1 pilihan orang utara. Okey, lagi assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Salam sejahtera rakan-rakan saya hormati. Samsul Bahrain Alustak kata jutaan terima kasih lah untuk kawan-kawan semua. Dan katanya untuk orang yang selamat bertugas di Kunti Kedai FM. Alhamdulillah, saya lihat cuaca di luar rasa macam nyaman je saja. Katanya cuaca agak begitu baiklah sekali sekitar pekan Alustak. Hari ini Selasa penuh dengan barakah. Okey, sebelah petang ni seperti biasa beraktiviti berbasikal di Kompleks Pendidikan dari 6 petang sampai 7 malam. Dan selepas tu nak katanya nak pergi mana? Naik titi untuk sesi membakar lemak. Turun tangga, naik tangga. Betul-betul. Katanya Nur Ain kalau ada masa boleh tak nak join, boleh tak nanti bolehlah join di Kompleks Pendidikan. InsyaAllah kan kita kena cari masa tu. Okey. Okey, teratai sepisik. Selamat bertugas dan selamat petang. Seandainya kita tidak mampu untuk menjadi yang terbaik, kita masih lagi mampu untuk memberi yang terbaik. Kan, jadi kita tahu setiap manusia ni tak ada yang sempurna, tapi kita cuba kan, apa salahnya nak mencuba untuk jadi yang terbaik kan, ataupun memberi yang terbaik.
Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ahmad dari Terengganu. Orang Terengganu. Okey, Ahmad. Ahmad nak lagu ya, Ahmad. Kita tak buka lagi lagu, insyaAllah. Ada berita baik juga untuk anda nantilah yang nak kongsikan. Bukan hari ni ya, yang nak kongsikan untuk hampa. Nanti sabar. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nora, apa khabar? Sihat. Alhamdulillah. Kak petang ni kan, mai hampa terus dengar lagu-lagu Kedai FM. Saya ucapkan untuk semualah. Dan juga untuk Bunga April yang berada di Kuala Nerang, Kedah. Saya Khairul Bahar dari Taipin, Perak. WTP ni. Semoga balik konti nanti berhati-hati di jalan raya ya Nora N, insyaAllah. Okay, nasihat hampa tu saya dengar. Okay, baik. Kejap lagi kita baca lagi kiriman daripada hampa. Jom kita layan lagi lagu ni. Jom kita dengarkan lagu apa. Lagu daripada Anis Suraya, Cinta Tersimpul Rapi. Terus dengar Kedai FM.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
1: Relax, 2-6. Petang ni, kita relax.
2: Okey, petang ni kita relax. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi bersama dengan Kedah FM. Sudah pun 5.35 minit petang. Kan? Okey, yang sedang mandu nak pulang ke rumah, semoga selamat sampai ke destinasi anda. Kalau singgah di mana-mana tu, kan, nak beli makanan untuk makan malam. Hari ni rasa macam macam malas sangat nak masak. Kita beli je lah, kan. Jangan kita kusuk-kusukkan kepala kita, pening-peningkan kepala pasal makan je pun. Kan. Tapi ada yang kata, wanita ni buat makan pun dia complicated. Betul ke? Tak juga. Dia sama je. Dia sama balance dengan lelaki. Kadang-kadang lelaki ni buat makan pun complicated tau. Jangan kata pun wanita, ya. Okey. Kita tak nak gaduh petang ni. Saya nak bacakan lagi kiriman daripada pendengar Kedai FM ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nora N di Konti. Ya, saya di Konti ni, ha. Tengah buat apa tu? Saya tengah baca ucapan awak lah ni. You Fazli katanya, saya tengah layan Relax 26 bersama dengan Nora N sambil tengok sepasang anak kambing kembar yang baru lahir minggu lepas. Wah. Kan katanya yang coklat tu betina, yang putih tu jantan. Oh, dia saya hantar gambar lagi kat saya. Saya nak tengok jap. Okey, nampak dah. Alhamdulillah rezeki bertambah. Cuma sekarang ni katanya tengah fikir nak bagi nama apa. Sambil buka Kedai FM, mana tahulah boleh dapat ilham, kan. Amboi. Nurayan ada cadangan tak nak bagi nama apa untuk dua ekor ni? Mana tahu ada nama yang lebih comel ke dan juga sesuai. Itu je lah perkongsian saya petang ni, saja nak memeriahkan ucapan ya, sambil layan Kedai FM. Lama menghilang suara Nurayan ni. Selamat bertugas kembali. Ya, selamat bertugas lah untuk anda juga, kan, yang bertugas hari ni sama, kan. Okey. Jadinya kata tadi nak bagi nama, kan. Nama binatang ni seeloknya kita bagi nama yang macam dia pelik tapi catchy. Tapi janganlah bagi nama Wahab, jangan bagi nama Aminah, kan. Sebab saya ada dengar adalah, kan, seorang ustaz ni kongsikan, kalau boleh nama binatang tu jangan bagi nama manusia. Bagi nama yang macam saya kata tadi, nama yang nampak macam pelik tapi macam keci-keci sikit, kan, nama dia. Sesuailah. Kan, nampaklah kecomelannya kat situ. Okey. Salam DJ yang bertugas di petang Selasa ni. Semoga sahabat sihat dan juga ceria buat semua pendengar Kedai FM. Mak Tetun, Kampung Tuba. Mak Tetun, menu apa petang ni? Tak ada menu. Hari ni Mak Tetun gantung periuk. Kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang. Ucapkan apa khabar Nora Ain petang ni? Mailah hampa katanya. Terus layan lagu-lagu di Kedai FM ni. Katanya saya ni terus memberi sokongan untuk DJ Nora. Okey, sama-sama lah. Nak dengarkan suara siapa ni? Kalau boleh kita dengar suaranya. Kita dengar kejap suaranya.
3: Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selamat petang. Saya ucapkan kepada DJ Nora N.
2: Ya, saya.
3: DJ Nora N masa datang di Perak tu. Cermin mata hitam lah. Saya tengok daripada jauh lah. Tak
2: kenapa?
3: Berani dekat. Sebabnya DJ Nora N tak nampak ni pasal pakai spek mata hitam.
2: Saya tak nampak.
3: Jadi apa khabar DJ Nora N di petang Selasa ini ya? Semasa balik berkonti nanti ya, DJ Nora N ya. Berhati-hati di jalan raya ya. Saya Bahari Razali daripada Taman Meru Ipoh Perak, DJ Nora N ya. Mai hampa terus melayan lagu-lagu daripada Kedah FM. Segalanya untukmu.
2: Salah tu.
3: Bukan segalanya untukmu.
2: Salah.
3: Mesra Harmoni. Segalanya untukmu tu radio apa? Mutiara FM kan?
2: Itu Pening.
3: Mesra Harmoni ya. Sorry. Minta maaf di General N ya.
2: Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak. Pendengar kita Bahari Ghazali, dia dah nampak saya. Saya tak nampak siapa. Bukan saya tak nampak siapa, saya nampak ada orang-orang tapi saya tak kenal lah mana satu Bahari Ghazali, kan. Sebab dia tak datang kat bus masa tu. Kalau dia datang, saya Bahari Ghazali, okey, saya kenal lah. Kan ada yang malu-malu nak datang ke bus zon utara pada hari di Meru Ipoh hari tu kan. Tapi apapun, terima kasihlah kepada pendengar-pendengar Kedah FM ya. Ada orang Kedah juga tau, orang Baling datang. Kita sempat bergambar. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada hampa. Okey. Baik, Bahtum Suryani merebah pulas. Assalamualaikum, waalaikumsalam dan selamat bertugas Nora N. Selamat petang buat semualah rakan-rakan pendengar setia Kedah FM. Semoga semuanya sihat-sihat selalu. Amin. Kan itulah, kita doa baik-baik, datang yang baik-baik juga untuk kita. Apa-apa pun kan hampa, bila tengok jam, alah dah sampai dah di penghujung tugasan saya pada petang ini. DJ Pidot pun dah hadir ke konti dengan senyuman dan juga kesemangat dia nak berkonti jam 6 petang ni nanti. Jadi kepada anda, terus setia mendengarkan Kedah FM tak kira di mana saja anda berada untuk segmen seterusnya nanti. Seperti yang saya cakap, kejap lagi bertemankan DJ Pidot jam 6 petang sampailah 12 malam dalam Santai 6.12. Kejap lagi kita ada Beast on Air untuk anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Jadi terus setia mendengarkan Kedah FM, mesra harmoni.

0: ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua. Semestinya Gegar FM.
1: Pempengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
2: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
3: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
4: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
5: Cik Syahrizan, produk apa yang paling banyak mendapat sambutan daripada pelanggan? Adakah pelanggan datang dengan idea sendiri atau pihak tuan yang desainkan? Dan jenis bahan digunakan untuk menghasilkan zakat ini? Dan bagaimana tempahan mengikut desain atau permintaan pelanggan? Dan produk paling unik atau paling mencabar yang pernah dihasilkan?
4: Biz On Air.
6: Okey, untuk produk yang paling banyak mendapat sambutan dekat dekat kedai kita buat masa law ni adalah ukiran portrait dan juga plug. Sebab dua produk ni atau produk yang paling kerap digunakan untuk majlis-majlis. Kadang-kadang apa ada pegawai bersara, pegawai bertukar keluar dan sebagainya. Jadi dua produk ni merupakan antara pilihan utama lah untuk mereka. Dan biasanya pelanggan datang ni ada yang main dengan idea sendiri dan ada jugalah yang minta cadangan daripada kita. Biasanya kita tengok juga apa bahan-bahan yang mereka bagi kan. Contoh gambar macam mana, logo mereka macam mana, ayat mereka macam mana. So kita olah lah daripada situ. Kadang-kadang kita bagi suggestion juga. Dan bahan-bahan yang selalu yang memang kita gunakan lah. Merupakan laminate plywood, plywood buluh dan juga rubber wood. Sebab apa kita gunakan bahan-bahan ni? Ini merupakan bahan yang mudah kita dapatkan di belah utara ni. Dan tempahan mengikut design atau permintaan pelanggan, biasanya pelanggan-pelanggan kita dia akan tengok lah. Dia akan tengok contoh-contoh yang ada sebelum ni, gambar-gambar produk yang lain. Dia akan hantar ke kita lah. Contohnya dia kata, oh, abang boleh buat tak macam ni? Abang boleh buat tak macam tu? So kita akan tengok pada kesesuaian bahan yang dia bagi tu dengan design-design yang dia minta tu. Kadang-kadang boleh ikut sebiji, kadang-kadang kita kena olah sikit-sikit, bergantung pada kreativiti kita lah dan juga kehendak pelanggan. Tapi dalam masa yang sama kita cuba realisasikan lah dia punya hasrat tu yang dia nak macam mana tu. Kalau boleh dapat sebiji alhamdulillah, kalau kita tak boleh pun ada ira-ira sikit pun lega dah dia. Happy-happy win-win lah. Dia setuju, kita pun okey. So produk yang paling unik atau paling mencabar yang pernah dihasilkan ni biasanya melibatkan tempahan-tempahan diraja lah. Sebab apa? Biasanya kalau tempahan untuk tempahan diraja ni memang ambil masa seminggu ke dua minggu. Nak buat design tu tak susah. Tapi kita bekerja dengan protokol istana. Jadi setiap apa benda design yang kita keluarkan tu, kita kena mendapat kelulusan daripada pihak protokol. Let's say hari ni hantar draft satu ni, okey tak tuan macam ni? Yang ni kena ubah, yang ni kena ubah. So dia macam tu. Jadi kita terikat lah, kita ada two-way communication kat situ yang kita kena sama-sama setuju dan boleh.
4: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Raya, Kedah FM.
1: Orang-orang utara, anda semua dijemput bersama-sama menyaksikan pelbagai pertunjukan ketenteraan seperti pameran aset, demonstrasi tempur dan persembahan akrobatik oleh Angkatan Tentera Malaysia ATM bermula 10 September hingga 12 September 2026 bermula jam 10 pagi hingga 5 petang di Universiti Malaysia Perlis. Masuk adalah percuma.
2: 105.7 seluruh Langkawi.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandini. Untuk pada hari ini, hari Selasa 8 September 2026. Bersamaan dengan 26,000 awal 1448 Hijrah. Apa abang semua orang Kedah mungkin ketika ini ada yang sedang memandu, ada sedang balik kerja. Alhamdulillah. Baik, terima kasih buat rakan setugas tadi. Itu DJ Nora N berusi relax tu dalam hashtag layan. Untuk pada hari ini juga saya dibantu oleh Husaini bersama dengan Ferry ataupun Feridah untuk bantu kelancaran untuk bagi siaran di Kedah FM. Kami di Kedah FM sentiasa bersiaran untuk anda semua selama 18 jam bermula 6 pagi tadi hingga 12 tengah malam, dan kini 6 jam bersama dengan DJ Pido. Seperti kebiasaan, kita akan ikuti siaran ulangan, iaitu Raudah Sakinah yang hari ini bahagian akhir sebaik amal yang diterbitkan oleh Nur Syarizah Zainuddin dengan disampaikan oleh Ustaz Faizal Cik. Itu dia. Selain itu juga, 7 malam akan diikuti lagu-lagu drama kerohanian dan juga ketuhanan, dan pengumuman waktu solat fardu maghrib. 8 malam akan ikuti lagu-lagu hiburan dan juga pengumuman waktu solat fardu insya'. Berita utama 9 malam hari ini dalam sejarah hari HIDS serta Muzik Express tanpa henti yang terbitkan Suraini Muhammad, dan Kisahku Kau dan Lagu KAKL. Hari ini kita dengan orang juga apa bersama dengan Dengkil siaran ulangan semula. Dan selepas itu 11 malam Cakna at Kedah FM juga berhenti program dan juga aktiviti kini, dan Santai at Kedah FM. Sebegitulah. Nanti kita akan ikuti informasi dari semasa ke semasa mengenai para sukma Kedah, apa yang terkini, berapa kolek dah pingat yang diraih. Okey, sebagai pembukaan, Zainal Hitam, Seloka Kedah.

0: Tuan-tuan, lagu mana kita tengok Tuhan?
1: Allahu Ta'ala alam. Yang tu kita serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Cuma Nabi nampak.
1: Fa illam takun tara.
0: Bila kamu tak boleh tengok Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malum kita boleh tengok Tuhan, tak boleh. Hari ni kita bacalah Quran sampai belumui hayat liuk pun. Hari ni kita semayanglah sampai bengkok kaki pun.
1: Tuan-tuan, kita tak boleh, kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Tapi Nabi Abang,
1: bila kamu ibadat dengan Allah seolah-olah macam kamu tengok dia. Kalaupun kamu tak boleh tengok dia,
0: fa innahu yaraka, kamu kena ingat dia selalu memerhatikan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi ke mana kita nak bawa diri kita ni dalam kita beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita nak pi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Tuan-tuan, jangan bawa amal kita kepada perkara-perkara hak lain. Kerana perkara-perkara yang lain itu kecil, ianya sangat-sangat kecil nilaian dia pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hakikatnya, selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kecil saja.
0: Kerana itu disebut di dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-95, Allah Subhanahu wa Ta'ala kata,
1: wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila.
0: Jangan jual.
1: Tuan-tuan, kita jangan jual. Jangan jual. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Kamu jangan beli janji Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan harga yang amat-amat murah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Malung, maknanya apa? Kita jangan gadailah.
1: Kita jangan gadai perjanjian yang besar antara kita dengan Allah semata-mata untuk perkara yang kecil, yang murah harganya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Dan tuan, hari itu ni ketika mana arwah, segala roh dihimpunkan oleh Allah sebelum roh masuk dalam tubuh jasad kita.
1: Tuan-tuan, pada masa tu roh ditanya oleh Allah Ta'ala. Perkara ni disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala tanya kepada sekalian daripada roh. Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni adalah Tuhan kepada kamu, kata Allah Ta'ala.
0: Tuan-tuan, persoalan ni dia gini.
1: Hello, no? Kita nak faham Quran, kita nak faham hadis, dia kena ada alat dia. Tuan-tuan, dia bukan hanya setakat kita baca tafsiran selesai. Tak, Quran bukan lagu tu. Hadis pun bukan macam tu. Dia ada alat untuk kita faham. Dan juga sesuatu ayat, sesuatu hadis, kadang-kadang dia ada muasafat, dia panggil, dia ada sifat dia, dia ada sebabnya.
0: Tuan-tuan, persoalan Allah Ta'ala ini penting. Bila Allah tanya kepada roh,
1: alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kepada kamu?
0: Malung, maknanya apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala ni nak dia itu dikenali oleh hamba-hamba dia.
1: Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala nak manusia ni reti kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan kepada dia. Kerana tu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni adalah Tuhan kepada kamu, kata Allah.
0: Qalu bala syahidna, yang ni kita declare, yang ni yang kita mengaku hari tu ni.
1: Semua roh itu kata syahidna, betul ya Allah, kami semua bersaksi engkaulah Tuhan kami.
0: Tuan-tuan, Maka amai yang kita duk buat, penghambaan yang kita duk buat selama ni, ianya adalah untuk perhambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kepada perkara-perkara yang lain.
1: Malum, kerana tu Allah Ta'ala sebut, kamu jangan beli perjanjian dengan Allah itu dengan harga yang murah. Maknanya apa? Selain daripada jalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, selain daripada mengikhlaskan amalan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, nilaian dia murah, nilaian dia sikit. Kerana tu Allah Ta'ala sebut lagi pada ayat ni, innama indallahi huwa khairul lakum. Adapun tengok, innama adatulil hasr, kan? Kalau orang yang mengaji apa ni, balaghah, orang mengaji ilmu bahasa Arab, dia kata apa? Innama adatulil hasr, maknanya apa? Tak ada lain lagi dah. Innama adapun indallahi khairul lakum. Allah Ta'ala habak, adapun yang berada pada sisi Allah itu lebih baik bagi kamu. Tuan-tuan, kerana tu pencarian kita dalam mengaji, kerana kita nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walung, ketika mana kita salawat, ketika mana kita baca Al-Quranul Karim, kita nak supaya kita boleh dekat, kita boleh hampir dan mendapatkan tempat pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak kepada perkara-perkara hak yang lainnya.
0: Dan tuan, kerana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sebut satu perkara yang begitu penting. Tuan-tuan, dia nak mendapatkan perkara ni, dia nak mengikhlaskan amal dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia tak akan boleh melainkan dengan cara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Dan tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini tujuan dia. Kerana tu kita beramal, kerana tu kita istighfar, kerana itu kita melakukan amal-amal saleh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Supaya apa? Ni, ada benda, ada perkara yang kita nak sucikan dia. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa dia? Iza saluhat saluhat jasadu kullu, wa iza fasadat jasadu kullu. Bila baik daging yang satu itu, baiklah seluruhnya. Dan apabila buruk daging yang satu itu, maka buruklah seluruhnya. Ala wahiyal qalbu. Nabi kata, ingat, Nabi kata, yang aku maksudkan daging dekat sini adalah hati, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, setiap orang dia mesti kena membersihkan jiwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, guna untuk dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, orang yang tak bersih dia punya hati dia, tuan-tuan, ni kita sama-sama lah pakat-pakat, tuan-tuan, sebab dalam nak membersihkan hati ni, tuan-tuan, nak dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Minhajul Abidin. Tuan-tuan, orang yang nak dekat kepada Allah Ta'ala itu, dia kena melalui al-awaqib, dia kena melalui, kita kata, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia dipanggil al-awaqib, ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita sebut bersih hati ni bukan makna kata saya ni perfect, memang apa ni, memang dah orang kata bersih hati, tak. Kita mujahadah sampai ke mati esok, dan kita tak boleh nak bersihkan diri kita, tak boleh. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa? La tuzak fasaku anfusakum, kamu jangan bersihkan diri kamu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersihkan diri. Tuan-tuan, tapi kita pakat-pakat sama-sama kan, bersihkan diri pada Allah taala, terutama saya lah kan. Bila saya cakap ni, saya tuju pada diri saya, mudah-mudahan saya juga boleh membersihkan hati, membersihkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka bila hati seseorang itu dia tidak dibersihkan dia, tuan-tuan, maka mulalah masuk ke dalam hati tersebut perkara-perkara yang boleh merosakkan hati, lalu merosakkan amal dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Tuan-tuan, berkenaan dengan perkara hati ini, bila hati dia kotak, bila hati dia apa ni tak dibersihkan.
0: Tuan-tuan, tadi kita sebut kan, kita nak beramal ni dalam keadaan syuhud, dia itu memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Tuan-tuan, hati perlu dibersihkan dia.
0: Terlebih dahulu kena sucikan dia. Nah, kerana tu kata Allah Subhanahu wa taala ni hati yang tak bersih. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafaru, Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kata,
0: kafaru adalah dua makna dia. Yang pertama adalah orang-orang kafir. Tuan-tuan, itu satu dia punya makna dia. Satu lagi kata Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kafaru adalah orang-orang yang hati dia banyak dengan noda-noda dosa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Tuan-tuan, dalam konteks kita sebagai seorang muslim,
0: sebagai seorang Islam, kita bukan kafir. Tetapi kita terjebak dengan perkara-perkara dosa kepada Allah.
1: Tuan-tuan, perkara dosa ni Nabi kata, Nabi sebut,
0: man aznaba dhanbin san sayud'u nuqtata sawda' ala qalbihi aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Nabi kata,
0: mana-mana orang yang melakukan dosa kepada Allah taala akan diletakkan satu titik hitam di dalam hati dia. Dan akan diletakkan dalam hati dia satu titik yang berwarna hitam, Nabi kata.
1: Dan maka yang disebutkan oleh Imam Ibn Kathir ini, ada orang yang hati dia penuh dengan noda dosa pada Allah, gelap hati dia, hitam hati dia. Tuan-tuan, orang yang lagu ni sama ada kata Allah dia diberikan peringatan ataupun tidak diberikan peringatan, dia tetap tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Maknanya apa? Tak berguna kepada dia segala peringatan. Tuan-tuan, bila dia beramal, dia tak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Pasal apa? Kerana dia mendahulukan hawa nafsu dia. Tuan-tuan, kerana tu dia perlu membersihkan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana itu, subhanallah, disebutkan juga oleh al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, seseorang yang nak menerima warid daripada Allah ta'ala. Tadi kita sebut warid, orang yang nak menerima hidayat, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tak tahu, mudah-mudahan kita jadi macam yang kita sebut awal tadi. Orang ni bila dia beramal, tujuan dia adalah kepada Allah. Tujuan dia adalah mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Tuan-tuan, Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala dia kata, setiap orang yang nak menerima ilmu, setiap orang yang nak menerima hidayat daripada Allah taala, dia hendaklah terlebih dahulu membersihkan bekas untuk menerima segala pemberian baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, dia ibarat macam gelas ni. Kan, macam gelas ni. Dan tuan, gelas ni kita tengok dia bersih, kan? Bersih berkilat ni. Ini tak tahulah ni, kan? Petugas apa ni Masjid Bukhari tak tahu dia lap lagu mana tu berkilat, mengelap lagu ni. Subhanallah. Malum, nah. Kalau gelas bersih lagu ni, nah. Ayak yang kita masak di rumah pun, kan, bila letak dekat dalam gelas yang bersih macam ni, dia bersih, dia boleh untuk diminum. Tapi tuan-tuan, kalaulah gelas ni dia kotak, sekalipun masuk ke dalam dia air yang hebat sekalipun, walaupun dimasukkan dengan air zam-zam sekalipun dekat dalam bekas yang kotak, dalam gelas hak yang kotak, dan tuan, akhirnya apa? Dia akan mencemarkan air tersebut. Kerana tu kata Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, kamu kena bersihkan terlebih dahulu bekas untuk mendapatkan curahan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada diri kamu. Dan tuan, apa dia bekas yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu taala ini? Iaitulah hati kita. Bila hati bersih, tuan-tuan, dia berhak untuk mendapatkan curahan-curahan daripada Allah Subhanahu wa taala yang berupa ilmu, yang berupa petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini untuk akhirnya. Kan? Tuan-tuan, bila orang ni tadi bersih jiwa dia, bila orang ni dia dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, bila dia berjalan di atas hidayat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, maka semua amal dia akan pi ke mana? Akan pi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu Allah taala sebut dalam surah Al-Baqarah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang yang berada di atas hidayat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka jugalah orang yang berjaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam tafsir Al-Jalalain menyebut, nah, dalam tafsir Jalalain kata, nah, orang yang berjalan atas hidayat Tuhan ni, dialah orang yang berjaya dunia wal akhirah. Dunia pun dia berjaya, kemudian akhirat juga dia adalah orang yang berjaya. Tuan-tuan, kita nak kita jadi insan yang apa ni, yang berjaya. Tuan-tuan, sikitlah saya nak abang, nah. Insan yang berjaya ni lagu mana? Ketika mana dia boleh hidup atas dunia ni menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak tu paling mahal. Yang tu paling mahal, malu. Bila dia boleh jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maksud saya jadi hamba ni tak kiralah hang duk kat belah mana pun, nah. Manusia ni dia ibarat sebuah rumah, tuan-tuan. Rumah ni dia ada tangga, kemudian dia ada bumbung, kemudian dia ada dinding. Tuan-tuan, setiap manusia ni dia lagu tu. Kan, macam kita lah. Ada yang jadi polis, ada hak yang jadi bomba, kemudian ada hak yang jadi guru. Tuan-tuan, dalam kaedah Islam dia kata, wah, ni dalam kaedah. Kan, kita ambil lah, walaupun yang ni dia lebih kepada dalam soal, kita kata dalam sudut amalan, nah. Tetapi dalam kaedah kata apa? Al aslu kullal asya al ibaha, asal pada setiap sesuatu itu adalah harus, kata ulama. Tuan-tuan, sehinggalah datang kepadanya dalil mengharamkan perkara tersebut, nah. Dan sebab itu kita ada macam-macam, kan, macam-macam orang ni, apa ni, maklong kita dulu mungkin ada cikgu matematik. Kan, ni paklong kita pula mungkin ada dulu ni pengarah mana-mana ke dulu ni, kan,
1: Dia bukan tok imam masjid pun. Dia bukannya tok bilai masjid pun.
0: Tapi benda ni, nah, kita nak abak benda ni. Tak kira lah orang tu tadi dia duduk di mana sekalipun, yang paling mahal dia apa dia? Ketika mana orang ni dia boleh menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, hamba ni lagu mana? Tak kira lah. Kalau dia jadi polis, dia jadi polis yang amanah. Tuan-tuan, kalau dia jadi orang besar sekalipun, dia tak sombong. Dia memberikan manfaat kepada seluruh umat. Maka orang ni adalah orang-orang yang menjadi hamba pada sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tu yang paling mahal, yang paling besar dan juga yang paling akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa cukuplah setakat tu. Mudah-mudahan pengajian kita dia akan memberikan apa 1001 kebaikan dan keberkatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita boleh amalkan ilmu yang kita belajar pada pagi ini insya-Allah. Jadi cukup dulu setakat tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala.

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan. Pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habar mai, pembiayaan BSN Micro Madani boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes? Semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tertakluk terma.
1: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
2: Santai 612 hashtag damaikan jiwa.
3: Baik, Santai 612 saya damaikan jiwa bersama dengan DJ Firdaus S. Mokhtar Chandani. Terima kasih setiap anda bersama dengan kami di Kedai FM ketika ini. Waktu sekarang menunjukkan pukul hampir 6.44 minit petang. Baik, empat kawasan Sarawak kekal catat IPU sangat tidak sihat. Jadi empat kawasan Sarawak masih mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tahap sangat tidak sihat setakat 5 petang tadi. Jadi semakkan Daman Sarawak indeks IPU IPMS Jabatan Alam Sekitar mendapati Kuching merekodkan bacaan IPU tertinggi iaitu 248, diikuti IPD Serian 246, Samarahan 224 dan Seri Aman. Selain itu 24 kawasan lain mencatatkan IPU yang berada tidak sihat, memabitkan lokasi di beberapa negeri termasuk Sarawak, Selangor, Perak, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka. Itu dia dapat kongsikan untuk hampa. Dan sementara tu kita pula bagi untuk bacaan yang di kawasan bertahap baik iaitu di Kangar Perlis dengan bacaan 45, diikuti Balik Pulau 44 dan Langkawi 22. Itu dia kan. Selain itu juga yang kita dapat kongsikan untuk hampa, bacaan IPU Sipar menunjukkan hingga 50 kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat dan IPU melebihi 300 adalah berbahaya. Okey, yang dapat kongsikan untuk hampa semua pada ketika ini. Okey, baik. Tadi saya dah wawarkan untuk mengenai berapa pingat kita dapat untuk pada kali ini untuk para sukma yang berlangsung di negeri Selangor di sana. Dan setakat kita dapat lagi hari ini, yang semalam juga masih lagi kekal ya, untuk kedudukan yang kita dapat ketahui para sukma. Jadi ketika ini mungkin nak tahu jugalah, ramai juga tertanya-tanya Kedah macam mana, apa yang berlaku setakat ini yang kita dapat kongsikan untuk hampa semua, kan? Jadi kita akan maklumkan dengan kutipan pingat Kedah setakat ini, iaitu kedudukan nombor 12, 3 pingat emas, 4 perak, 7 gangsa. Dengan keseluruhan 14 pingat emas, dengan kedudukan keseluruhan dari 14 pasukan nombor 12. Dan nombor 1 ketika ini iaitu tuan rumah Selangor dengan kutipan 48 pingat emas, iaitu dengan perak 31, perak 27 gangsa. Jadi keseluruhan 106 untuk tuan rumah lah ya. Sabah nombor 2 44 emas, dan nombor 3 Sarawak 30 emas, dan nombor 4 Johor, nombor 5 Perak, nombor 6 kedudukan nombor 6 7 emas, Belia Seketuan 6 dan juga Perlis nombor 8 6 pingat emas. Sementara Kelantan, Terengganu nombor 9 dan 10, 11 nombor Melaka, dan bawah pada kita ada Pulau Pinang 2 pingat emas dan juga Pahang 2 pingat emas. Itu yang dapat kongsikan untuk ampa semua pada petang ini. Okey, baik, kita dengar sebuah lagu lama eh. Lagu ni memang antara menjadi orang cakap apa, igawan dulu yang disampaikan oleh Razak Ahmad menerusi dalam puisi cinta. Tu anda di Kedah

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KAKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

Baik. Panduan waktu solat fardu maghrib untuk bagi seluruh di negeri Kedah, di daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Senah, untuk pada hari ini, iaitu 26 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 8 September 2026, hari Selasa. Maksudnya solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok, Senah, 7:23 malam. Manakala untuk Pendang, Kuala Muda, Yan, juga Badan Terap, Sik, maksudnya solat fardu maghrib 7:22 malam. Untuk bagi daerah Baling dan juga Kulim, Bandar Baru, maksudnya solat maghrib 7:21 malam. Dan bagi daerah Pulau Langkawi dan pulau sekitarnya, maksudnya solat maghrib 7:25 malam. Dan Puncak Gunung Jerai, maksudnya solat maghrib 7:26 malam. Itu dia panduan waktu solat waktu maghrib untuk bagi seluruh daerah di negeri Kedah pada ketika ini. Baik, kita nak ikuti yang terkini juga, apa yang berlaku mengenai letusan Anak Krakatau yang kita dapat kongsikan untuk hangpa semua ni. Nak tengok sekejap apa yang berlangsungnya, yang informasi yang kita dapat kongsikan untuk hangpa. InsyaAllah, dari semasa ke semasa saya akan beritahu mengenai apa yang berlaku. Mungkin ketika ini ada yang nak ketahui juga apa yang kita dapat kongsikan Gunung Anak Krakatau, okay, yang berlaku kira-kira jauhnya pada di sini. Dan debu Anak Krakatau berpotensi ke Malaysia, itu yang dimaklumkan oleh Met Malaysia. Jadi perubahan arah dan kelajuan angin serta kemungkinan letusan susulan boleh mempengaruhi pergerakan debu gunung berapi Anak Krakatau di Indonesia ke Malaysia. Bagaimanapun, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia Indonesia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, berdasarkan analisis arah dan kelajuan angin semasa serta pemantauan pergerakan debu gunung berapi, potensi debu daripada letusan berkenaan untuk sampai ke Malaysia adalah rendah. Dan katanya sebaran debu ketika ini terlebih tertumpu di sekitar kawasan Selat Sunda dan wilayah berdekatan di Indonesia. Di Malaysia akan terus memantau keadaan ini dengan menggunakan data satelit dan analisis keadaan atmosfera. Itu dia dapat kongsikan untuk hangpa semua. Adalah sangat rendah. Okey, terdengarkan sebuah lagu-lagu di ketahanan melalui di kedai FM untuk seterusnya pengumuman waktu solat fardu maghrib untuk bagi daerah Kota Star, Kubang, Pasu dan juga Pokok Senah.

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.
1: Jom sertai Hellfest Aurelius Hospital Alustar pada 12 September 2026 dari 7 pagi hingga 7 malam di Darul Aman Park, Jitra. Nikmati Merdeka Fun Run, Zumba, Saringan Kesihatan, Cabutan Bertuah, Gerai Makanan, Pendidikan Bantuan Kecemasan dan Antenatal, Persembahan Istimewa, Dayang, Nur Faiza serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alustar di TikTok, Instagram dan Facebook.

memperkayakan minda, membina jati diri. Perkongsian ilmu yang padat, tepat dan bermanfaat untuk semua lapisan masyarakat. Pokok Ilmu di Kedai FM setiap hari Jumaat pukul 6.15 petang.

0: Sentuhan Nurani. Bercahaya terangnya hati, hati yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hati murni sedalam-dalamnya. Sentuhan Nurani di Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan-tuan dan puan muslim muslimat, saudara-saudari sedang mendengar Kedah FM yang dirahmati Allah sekalian. Doa ni kalau nak bagi mustajab kena pandai cara dia. Kalau nak bagi Allah Ta'ala lunaskan doa, kena ada masa dan ada tempat dia. Supaya apa yang kita doa tu, dia lebih mustajab, dia lebih afdal. Ada orang tanya doa ibu ataupun doa orang perempuan ni sangat mustajab. Betul? Waktu mana pun mustajab doa mereka. Waktu semayang mustajab. Waktu mereka tak boleh semayang pun mustajab. Waktu menyusu anak mustajab. Apatah lagi waktu, apa lagi? Waktu mereka dalam keadaan susah. Oh, doa orang perempuan ni mustajab. Habis tu orang laki-laki pula, masa mana doa yang mustajab? Ha, tuan-tuan, bagi orang laki-laki ni antara doa yang mustajab, ialah contohnya cari doa-doa di masa yang sangat-sangat, sangat-sangat baik. Contohnya, dalam sujud kita semayang yang terakhir tu, kita doa dalam hati kita apa yang kita nak doa. Kerana doa seorang hamba kadang ketika sujud sangat hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian cari tempat pula, tempat yang mustajab doa. Contohnya, dekat Multazam ataupun berdekatan dengan Kaabah. Ataupun di tempat yang sangat mustajab doa, di tempat-tempat tertentu dalam dalam masjid. Jadi inilah kena pandai cara kalau kita nak berdoa. Pandai cari masa yang sesuai, pandai cari tempat yang sesuai. Dan orang yang berdoa tu adalah orang yang yang sesuai dalam keadaan berwuduk dan sebagainya. Kena dengan tata cara dia. Sebab Allah Subhanahu Taala sendiri suruh hamba-hamba dia berdoa. Tanda kata hamba dia tu meletakkan diri dia dan jiwa perhambaan dia. Dan menyatakan bahawa Allah Ta'ala ini Tuhan dia. Sebab itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i iza da'ana. Bila hamba aku bertanya tentang aku, sesungguhnya aku hampir dengan mereka. Dan aku ini akan melunaskan apa-apa permohonan apabila hamba aku ini memohon daripada aku atau aku berdoa kepada aku. Maka kita sentiasa dapatkan masa yang tepat, tempat yang sesuai dan cara yang betul untuk kita doa supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasalah berdoa pada setiap hari untuk kebaikan kita. Menjauh Allah Ta'ala jauhkan kita daripada malapetaka, jauhkan daripada musibah, apatah lagi dalam suasana COVID ni, jauhkan kita daripada wabak yang dok berjangkit ni, mudah-mudahan insyaAllah. Sebagai renungan kita, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yang berbahagia, Ustaz Muhammad Isa bin Haji Abdul Rahman.
2: Santai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.
3: Baik, santai 6.12 saya namakan jiwa bersama dengan DJ Pidot untuk hari ini. DJ Firdaus S. Mokhtar Chandenin. Baik, waktu sekarang menunjukkan pukul 8.04 minit malam. Dan informasi dapat kongsikan untuk hampa semua. Kementerian Komunikasi sedia bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri KDN, Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Polis Diraja Malaysia PDRM serta agensi berkaitan memperkukuhkan kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang. Itu yang dikatakan oleh Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil. Dia berkata kerjasama itu penting memandangkan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang negara, khususnya apabila platform e-dagang daripada masa kini belum tertakluk pada pelesenan. Jadi katanya memang ada kelompangan dari sistem e-dagang dan masa ini dia kan belum lagi dilesenkan. Jadi perlu kita perlu meniti perkara ini. Dia Fahmi berkata Suruhan Komunikasi dan Multimedia MCMC telah mengadakan pertemuan dengan sebuah platform utama semalam, namun beliau masih belum menerima perkembangan mengenai hasil pertemuan itu setakat pada hari ini. Berkata platform e-dagang di Malaysia melarang penjualan produk terlarang termasuk dadah seperti fentanyl, namun menyuarakan kebimbangan terhadap sebuah platform yang dilihat terlalu mudah menggunakan produk semikian ditawarkan. Beliau berkata menerima mesej daripada Perdana Menteri Dr. Seri Anwar Ibrahim mengenai kejadian penggunaan yang dilihat semakin merisaukan. Dan sebelum ini MCMC diarahkan mengadakan pertemuan dengan platform e-dagang susulan kebimbangan terhadap kegiatan penjualan dadah secara dalam talian termasuk fentanyl dan bahan yang disebut sebagai piu-piu. Itu dia dapat kongsikan. Semoga dapat menyekat penjualan berkenaan dan secara dalam talian ni. Jadi kita berharapkan MCMC terus memperkukuhkan kerjasama pelbagai pihak untuk menyekat ni. Jadi kita hanya berdoa semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, baik. Baik, untuk bagi pengumuman waktu solat untuk pada hari ini, yang dapat kongsikan untuk hampa semua. Untuk hampa semua hari ini, kita tengok saat di manakah dia. Lila-lilau saya cari. Okey. Baik. Untuk pada hari ini, untuk bagi pengumuman waktu solat fardu Insya' seluruh negeri Kedah 26,000 awal 1448 Hijrah pada 8 September hari Selasa, daerah Kota Star, Kubang, Pasu, Pokok Sena, masuknya solat fardu Insya' 8.33 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan juga padang terap Sik, masuknya solat fardu Insya' 8.32 minit malam. Untuk bagi daerah Baling, Kulim, Bandar Baru, masuknya solat fardu Insya' 8.31 minit malam. Untuk bagi daerah Langkawi, masuknya solat fardu Insya' 8.35 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai, masuknya solat fardu Insya' 8.36 minit malam. Okey, kita dengar sebuah lagu yang dibawakan oleh kumpulan Iklim Seribu Kali Sayang. Seterusnya kita dengarkan sebuah lagu lagi, iaitu Warna Nurani, Butterfly dan Sabah Menanti Bedah, Fahrenheit. Untuk anda di Kedah FM.

0: Merdeka Fun Run, Zumba, saringan kesihatan, cabutan bertuah, gerai makanan, pendidikan bantuan kecemasan dan antenatal, persembahan istimewa, Dayang, Nur Faizah serta pelbagai aktiviti menarik. Untuk keterangan lanjut, ikuti Aurelius Alostar di TikTok, Instagram dan Facebook.
1: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di kedai.

Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Pidut untuk ketika ini. Dan informasi dapat kongsikan untuk hampa semua, iaitu Kementerian Kesihatan mengesahkan 4 petugas kesihatan berada dalam helikopter perkhidmatan doktor udara flying doctor service yang dilaporkan terhempas berhampiran lapangan terbang Stolport Long Lelang Sarawak petang tadi. Jadi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zikri Ahmad berkata keempat-empat petugas itu terdiri daripada seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan PPP dan dua jururawat yang sedang menjalankan tugas rasmi. Jadi penerbangan yang berlepas dari Miri itu dikendalikan seorang jururawat selain membawa empat petugas kesihatan KKM berkenaan. Setakat ini status kesemua kru dan penumpang serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan dapat diberikan dalam kenyataan media hari ini. Tidak dapat kongsikan KKM sahkan 4 petugas kesihatan dalam nahas helikopter yang terhempas di Sarawak. Itu dia. Baik, insyaAllah kita dengarkan lagu-lagu kerohanian untuk cakap apa, sementara menantikan tibanya waktu solat fardu Aisyah.

0: Warga C, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.
1: Kedah FM. Baik muslimin muslimat, maksudnya solat fardu insya' untuk bagi Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan sewaktu dengannya. Kami Kedah FM mengucapkan selamat menaikkan solat fardu insya'. Allahu Akbar.

Sedekah bukan mengurangkan tetapi menambahkan. Setiap sen yang diberi adalah saham untuk hari yang kekal abadi. Rezeki takkan kurang, malah berkat makin melimpah.

Kongsikan kisah di sebalik lagu yang menggamit memori. Sejuta kenangan hidup anda bersama kami menerusi segmen Kisah Aku, Kau dan Lagu. KAKL setiap hari Selasa 10 malam di Kedah FM. Ikuti kami di RTM Klik, Facebook dan TikTok.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan dua jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan dan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we have seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, dua kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan Samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala tiga kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumiputera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kerjaya pendidikan pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan, sebaliknya sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Sri Fatina Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Sri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Music Express. Manis-manis hidup denganmu sayang, tidak-tidak pernah hati tersiksa. Selasa, 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami. Music Express. Irama Malaysia di

Music Express. Manis hidup dengan saya. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia di Kedah FM.

Music Express. Manis manis hidup denganmu sayang. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia di Kedah.

Music Express. Manis hidup denganmu sayang, tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia di

Music Express. Manis hidup denganmu sayang. Tidak pernah hati tersiksa. Selasa 9.15 malam hingga 10 malam. Nantikan setiap minggu bersama kami Music Express. Irama Malaysia di

Hai, saya Awi. Ikuti kisah aku, kau dan lagu KEKL setiap Selasa 10 malam hanya di Kedah FM. Mesra Harmoni.

0: kini bersama dengan KAKL 2026 Kisah Aku Kau dan Lagu. Kita bersama dengan Abang Nan Dengkil. Okey bang, cerita sikit mana, bagaimana abang boleh terlibat untuk penghasilan lagu dan juga komposer lagu ni bang? Silakan bang.
1: Alamak, kita jumpa lagi. Itu lagu baru Nan Dengkil. Okey, abang dah mula mencipta lagu semenjak umur 16 tahun ketika dekat tempat.
2: Okay. Ya, abang cubi-cubi penting sekolah. Pi hantar lagu.
1: Tetapi 86 abang buat lagu. Tahun 91 baru lagu abang yang pertama diterima oleh syarikat rakaman. Begitulah kisahnya. Tapi ketika itu abang tidak menggunakan nama Nan Dengkil. Abang gunakan nama Adri Nur Zaidi. Sehinggalah tahun 99 barulah abang gunakan nama Nan Dengkil dengan lagu yang hits pertama, Kerana Musuhaila. Akan ku tunggu sampai bila-bila. Kumpulan Wil. Okey, kau ingat kan? Mesti peminat semua tahu sebab di semua stesen radio RTM lagu ini menjadi juara carta. Begitulah kisah saya, Fidaus.

0: Macam mana mengenai lagu tu? Macam mana berita abang boleh tahu menghasilkan lagu berkenaan? Kerana apa abang?
1: Kerana Musailah tu. Semua lagu abang dia sebenarnya ada kisah benar. Kisah benar. Kebenaran yang paling jelas, Musailah tu memang daripada kawan jadi kekasih dan jadi isteri. Itu kisah dia. Orang Johor Bahru. Bil telefon 1,000. Betul. Sakit pinggang aku. Betul. Ke LJB seminggu 2-3 kali. Bila mana mampu pinggang nak tahan kan. Roti pun memandu. Itulah kisah.
0: Jadi pemilihan apa Zamakar tu bagaimana untuk mendapatkan feel lagu berkenaan?
1: Lagu biar betul lah Zamakar yang?
0: Ya.
1: Okey. Biar betul ni sebenarnya Zamakar abang dah kenal dengan dia punya first album. Tapi album pertama dia tu kurang mendapat sambutan. Kemudian mereka macam dah kurang berminat untuk meneruskan kerjaya dalam bidang seni. Tapi abang tarik Mai masuk dekat Warrior Music. Dan abang ambil dia sebab abang dah dengar suara dia yang sebenar. Jadi abang tahu dia memang sesuai untuk nyanyikan lagu Biar Betul. So abang panggil dia, tak payah audition dah. Zam, okey, kau masuk studio. Kita record, then kita akan release. Alhamdulillah lagu Biar Betul pun menjadi satu Malaysia. Fenomena betul lagu tu. Di tahun lebih kurang 2003-2004. Dan kami buat next project Memang Betul. Sambung lagi dengan Biar Betul. Jadi abang berjaya membuat hat-trick lagu Akar dengan Perkataan Betul. Bermula dengan Biar Betul, Memang Betul dan Baru Betul. Alhamdulillah, best diterima oleh semua golongan lapisan masyarakat.

0: ya. Macam mana dengan abang hubungan dengan artis ni, dapatkan mereka kan untuk buat recording di lagu ni? Dia orang ambil masa lama tak untuk record lakukan, bagaimana abang?
1: Okey, dia berbeza ya zaman digital dengan zaman analog ya. Zaman analog ni apa yang keluar suara mereka di radio, itulah recording dia. Sebab kita tak boleh nak repair tau. So kalau dia orang silap, kita akan forward apa, rewind, record balik secara analog. Jadi mereka punya suara memang original. Sebab itulah kalau di zaman dulu bawa ke kini, mereka akan cakap, akan komen, alamak bestnya lagu ni, lagu dia nyanyi macam kaset lah. Sebab itulah dia. Tapi kalau zaman yang lah ni, kita ada sistem auto-tune semua kan, yang membantulah. Bukanlah kata kita nak kata yang lagu-lagu baru ni tak bagus penyanyi, bukan. Tapi untuk kita memudahkan dan nak mengurangkan masa rekaman, jadi tak ada pilihan, so kita auto-tune. Tapi tak semua artis yang suka auto-tune, dan tak semua komposer yang nakkan auto-tune untuk penyanyi itu. Macam abang eh, abang tak nak auto-tune. So selagi kau tak boleh, kita pusing balik, record balik, record balik. Sekarang dah mudah, kita hanya klik dekat button dekat keypad je kan. Dulu susah, dulu kita nak forward, nak rewind apa semua pakai macam tip besar. So sekarang itulah kelebihan dahulu dan sekarang. Bukan maknanya artis sekarang tak boleh menyanyi, cuma mereka banyak dibantu dengan auto-tune. That's all.
2: Nombor yang anda dial telah ditamatkan perkhidmatannya.
3: Dah tamat?

0: mengenai penciptaan lagu ni, bagaimana abang mendapat ilham untuk menciptakan lagu-lagu yang begitu popular lagi? Macam-macam lagu Suhaila, Biar Betul, dan beberapa lagu zaman Islam. Bagaimana tu abang?
1: Ya, betul-betul. Itu satu soalan yang baik. Ilham ni sebenarnya, abang beritahu tentang komposer dulu ya. Komposer dekat di dalam dunia ni, abang tak ada rasa komposer yang terror. Cuma mereka ada bakat yang dianugerahkan. Itu saja kelebihan mereka. Kalau anugerah itu tidak diberi, maka kita takkan dapat melodi yang secantik itu. Tetapi bila kita nak cari melodi, abang kata Fidawa tadi, macam mana abang boleh dapat ya? Kita kena ada penghayatan yang baik. Okey. Contoh lagu Ikhlas Merindu kumpulan Pearl. In sinar intan permata ingin ku damba, belayan mesra menjagar terbina. Dekat situ dia meluahkan satu perasaan kepada orang yang bakal dia dekati, yang akan mendekati dia. That mean suami isteri lah kan. Dia mencurahkan segala kesungguhan dia untuk bersama dengan orang ni kan. Okey, masa abang dapat ilham tu, abang membayangkan abang sedang bercinta dengan orang itu. Macam mana abang nak dapatkan supaya yang orang itu mendapat perhatian dari dia? So abang curahkan dengan segala pengalaman kononnya kan. Jadi dekat situlah terhasil ilham. So kalau kita nak buat lagu-lagu yang sedih, bukan sedih ya, mendayu-dayu lah senang cakap, kita kena ada feel tu. So lagu orang sedang bercinta, so abang kena bercinta lah walaupun abang dah kahwin masa tu kan. Jadi feel tu dapat. Macam tu juga dengan lagu Kerana Musaila, Biar Betul, lagu yang happy mood. Jadi abang kena create some, yang mood happy untuk lagu tu. Paling best Biar Betul. Abang dapat mood dia dekat tol, Plaza Tol ya. Masa tu masih pakai kad untuk bayar. Abang berebut lorong dengan satu kereta. Abang tak tahulah dia marah abang ke abang marah dia, sebab abang ke kanan dia ke kanan, abang ke kiri dia ke kiri. Jadi dia mengganggu abang. Dalam masa tu abang tersebut satu perkataan, iaitu Biar Betul. Biar betul kita depan ni. Lah, ilah, biar betul kita ni. Sebab abang ke kanan dia ke kanan ke kiri. Lepas tu abang termainkan Biar Betul tu menjadi jadi melodi tau. Biar betul, biar betul, biar betul, betul, biar betul, biar, biar, biar betul, betul. Masa tu dandan abang buka dashboard, ambil tape radio Walkman, masa tu Walkman, terus rakam, biar betul, biar betul, betul, biar betul, non-stop. Lepas bayar, bayar kad tu, dah bayar tol, keluar, abang pegang lagi radio tape tu, abang sambung, biar betul, biar betul, betul, nanti tak payah nak diperbetul, ya da da da. Dalam kereta je abang dapat lagu tu. Ha, unik, lagu tu unik.
0: Okey, jadi kita dapat kongsikan bersama dengan komposer dan juga penulisri dan juga sebagai pencipta lagu untuk semangat Nan Nekel menerusi kisah aku, kau dan lagu untuk 2020. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Fizaw dan Kedai FM Masra.

Berhati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat je. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar

jiwa. Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama dengan DJ Bidot untuk ketika ini. Untuk Jana Kedai FM dah lepas dah. Dan untuk program yang terkini nanti anda boleh ikuti juga ya, mengenai pertandingan bintang kecil peringkat zon semenanjung yang akan diadakan pada 12 September ini, Sabtu ini. Jadi Kedah ada mewakili ya, dan untuk di sana untuk anda semua nanti yang DJ Bas akan juga ke sana juga nanti. Dan apapun debaran bintang kecil Zon Semenanjung 2026 yang akan disiarkan di TV2 pada 9 malam secara langsung di auditorium Tunku Puan Cik Kompleks Penyiaran Tunku Muhammad Negeri 9 di sana nanti. Siapakah bakal menyerlah sebagai bintang kecil Zon Semenanjung dengan menyaksikan menyimpulkan bakat-bakat cilik terbaik, penuh aksi, penuh emosi dan pastinya penuh debaran. Okay, insyaAllah itu kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Dan empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke siapakah yang terpilih ke puncak bintang kecil 2026 di Kuching, Sarawak pada hari nanti. Dan saya langsung debaran itu juga akan siang berhari Sabtu ni lah. Hanya di TV2 Dunia Ria. Okey, baik. Macam cakap nak hari ni nak cakap era 80-an, jadi trend ni ramai yang juga membuat AI, gambar-gambar AI yang dapat dikongsikan. Saya pun mengongsikan gambar-gambar 80-an DJI semua. Sahabat-sahabat saya semua. Jadi era 80-an, 80 hingga 89 seringkali dianggap sebagai salah satu dekad yang paling ikonik dengan penuh warna-warni dan meninggalkan nostalgia yang sangat mendalam di antara kita. Di generasi yang besar pada waktu itu yang mungkin mengingati di Malaysia ini, transisi besar dunia gaya hidup tradisional ke arah kemodenan yang melahirkan pelbagai fenomena budaya yang terkenali oleh pop diingati sehingga kini. Jadi antara zaman gemilangan rock kapak juga dan juga muzik pop. Jadi antara yang paling diingati rock ikonik ketika itu Sirs ya. Lepas tu kumpulan SBC, Wings, Left Handed, Ella and the Boys, Mendonasi, iaitu cara carta muzik dan juga corong radio. Jadi muzik jiwang seperti rock era juga melahirkan ikon pop seperti Datuk Sudirman Haji Arsyad, Sheila Majid, Francisca Peter, serta kebanjiran lagu-lagu tangkap citan ataupun tangkap leleh yang anda dapat dikongsikan. Selain itu juga passion untuk bagi berani dan juga ekstrim dikongsikan, eksperimentasi, ekspresif dan sangat tersendiri. Kreativiti mereka lah ketika itu. Jadi antara gaya rockers yang dapat di itu kan anak murah dengan gaya bintang gerbang panjang yang kembang, macam lepas parah bau, lepas tu jenis ikat tengah, lepas tu cakap apa, belah tengah, seluar jeans ketat. Ada yang cakap bahas luar bootcut kan, zaman ketika itulah. Lepas tu makan jiket kulit dan juga mengikat sapu tangan di paha. Itu cara dia. Ok, bagi trend wanita pula, pakaian pada pad bahu besar, big shoulder pads yang diinspirasikan oleh Puteri Diana sangat popular. Selain makeup yang terang dan warna baju neon yang merenyerlah kan, meletup-letup lah warna mereka. Jadi zaman tu juga tanpa internet dengan gadget ya, tanpa internet juga dan gadget yang dapat kongsikan untuk hampa lah. Yang terhad hanya dulu dan hanya ada dua saluran TV sajalah, itu RTM TV1 dengan TV2 lah, yang menyiarkan rancangan waktu yang tertentu, waktu yang tertentu ya. Kalau hampa ingat lagi lah, seluar bagi bagi tahu. Lepas tu antara menonton drama bersiri, rancangan hiburan dan juga kartun untuk di hujung minggu. Jadi itu permainan tradisional yang sering kali ketika itu ada main guli, dengan sampung taman, main guli, lompat getah, lepas tu main getah, gasing, ada main terbe kan. Jadi kita dapat kongsikan untuk hampa semua. Memang kenangan tu akan mengimbau nostalgia. Jadi itulah kita dapat kongsi, nanti akan saya beritahu dari semasa ke semasa. Okey, kita dengarkan sebuah lagu daripada era 80-an, bukan belas, bukan belas, bukan simpati,
Selepas itu diikuti dengan sebuah lagu dari Rimba Baratika. Ha kan, lepas tu daripada apa nama, banyak lagi ni, nak share lagi lagu ni. Okey. Dari Fabians, Eva Natasha. Untuk anda semua di Kedah FM, Mesra Harmoni.

jiwa. Okey, itu santai 6.12 hashtag damaikan jiwa. Kenangan 80-an. Ramai yang bercerita. Nampak? Mereka kata nak pi tekat ikan garin time tu. Ada juga main guli time tu juga. Kan? Macam mana pun. Itulah kita zaman yang mungkin

tak lupakan, ramai ketika itu ada yang mungkin mengingati, ya, nak dapatkan sesuatu yang seperti dulu bukan mudah kan. Nak pergi ke Pekan pun naik kereta, orang cakap apa, naik kereta pun time tu pun mungkin naik bas lah . Bas pula masa tu bukan ada aircon, tiap kadang apa perasan dulu lah, duduk main kon, duduk ambil apa, tiket bas tu kan, duduk kecek tak apa pun teringat betul tak, macam tu lah. Tapi menaik macam tu baru kupang kan, nak pergi jauh ni bukan kadang-kadang kalau Pekan ni dia macam orang cakap apa, tank yang betul-betul ada duit lah kan. Nak cakap apa, musim padi ni baru berjalan seronok kan. Kalau ada macam musim getah ada naik, oh seronok keluar. Tapi kalau tak ada musim hujan, susah sikit lah zaman tu. Tapi ada ramai yang mengingati kenangan-kenangan yang tidak dapat lupakan. Masa tu nak belajar pun orang cakap apa, walaupun pakai pelita minyak tanah pun masa era 80-an tu banyak juga ada kan. Tapi itulah numrahnya budak-budak ketika tu kan, cari nak main gasi. Kadang-kadang tu buat sendiri, nak buat apa semua, buat layang-layang ke, wow, buat sendiri. Sampai kelar ni pun ada orang, masih orang buat lagi kan. Seperti itulah, tengah bantu Tok Wan ke, pi bantu dekat pi kebun ke apa semua, nak upah apa kan. Dia itulah zaman yang mungkin budak-budak ni dapat payah sikit lah. Nak tengok kita ni kayu berseka, tengah tu tersimpan duit, dapat pokupang-pokupang, simpan sampai penuh. Lepas tu ada main raya, baru boleh pergi tengok wayang kan. Macam tu lah, bila ada hari-hari apa yang macam merdeka ke, hari yang yang orang cakap cuti umum lah, public holiday kan. Itulah orang cakap dapat ungkapkan cerita-ceritanya. Untuk kita kadang-kadang pun kita makan pun takat mana yang ada lah. Kadang-kadang kena kasam dengan ikan tu pun cukup lah memadai. Budak-budak lah ada lain. Tapi setengah tu ada juga orang pun cakap apa, ibu bapa ajak dia anak-anak buat yang tu juga, makan, makan ikan berkasam ke, makan apa. Setengah tu pun suka makan apa nama minyak tu kan. Ada yang ketik minyak lah. Ketik minyak boleh makan gue dengan nasi. Tapi itu antara yang dapat diungkapkan dengan belajar dengan suasana-suasana yang kadang-kadang kasut kita nak beli masa dulu adik-adik ramai. Betul. Bila adik-adik ramai, dia nak beli kasut tu, nanti tengok kasut abang dia, kasut akak dia, kan. Baju dia kadang macam berkertas, terjek neri. Kadang-kadang nak seronok berjek ni, pergi sekolah dah cikgu ajak apa kan. Kita balik pun try ajak nak jek neri, nak kepuasan. Kan, balik buat tu, buat ini, buat cerita-cerita macam dulu memang lah kan. Tapi era 80-an tu nak jumpa markah-markah lama. Pergi pergi ujung kampung, janji kan. Kadang-kadang pakai postman karat, betul tak? Pakai postman karat ni, siapa masih ingat lagi lah, semua ni akan terimbau balik. Sebegitulah kan, kan? Okay, terdengarkan lagi lagu daripada Wajah Rahsia Hati, Hatiku Kak Guris Luka. Dan sebuah lagu daripada nama siapa ni, daripada nanti saya bagi tahu. Boleh dengar dulu noh. Okey. Santai 12 #damaikan jiwa untuk anda di Kedah FM.

0: Nak balas mesej ke nak jawab panggilan? Berhentilah tepi jalan dulu. Satu saat hilang fokus, boleh membawa padah. Ingat, nyawa lebih berharga.
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.
2: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
3: Baik, assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia berani untuk DJ Bidot ketika ini. Alhamdulillah. Apapun, hari ini ramai juga yang hantar kiriman di Facebook. Assalamualaikum DJ Bidot, Ita Chot dari Ipoh. Selamat bertugas di Kedai FM. Semoga diberkati urusan. Ipoh hadir. Pak Saleh, waalaikumsalam DJ Bidot Chandani. Selamat bersiaran di Konti Radio Malaysia Kedah FM. Wah, dan Suliah Hadin, waalaikumsalam, selamat bertugas dan selamat malam buat video channel ini untuk Santai 6.12. Semoga dimudahkan segala urusan. Kedai FM terbaik, terima kasih diucapkan. Dan daripada Allah, waalaikumsalam di Jibidut. Dan bersalam, semoga dimudahkan segala urusan. Layan Kedai FM terbaik dari Dadang. Sebegitulah. Okey, hari itu sekolah turun baik kat Bendang. So, ikan karin. Ni semut api yang beritahu era 80-an ketika dulu. Selain tu juga, Pak Long Madun bergurang untuk jaman mendengar kepada semua warga Bukit Kuang. Okey, itu dah Pak Long Madun. Azroy, seluak begi abang berita kita beritahu. Itu dia, dah berita bidut. Dah 2 malam ni bidut. Minum kopi tu. Dia tahu kita mengantuk lah. Tak apa, sebenarnya sedang mandu mungkin. Jangan malu dengan segan. Apapun boleh juga nak tengok kami di TT ni. Terima kasih Pak Tam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia kenangan-kenangan 80-an. Ada juga yang mengingati ketika itu dengar bola melalui di Kedai FM. Ketika itu orang cakap apa, radio 3 time tu lah. Siapa yang masih tahu lagi, zaman tu lah yang tidak dapat dilupakan. Okay. Jadi ada banyak lagi kenangan-kenangan pada era 80-an yang mungkin anda tidak dapat lupakan, ya, yeah? Menolong ibu bapa ke tank tu kalau balik lambat. Mungkin orang cakap apa, lambat sikit balik, siap lah kan. Macam tu nak balik, kita sampai ni dia beritahu pukul 7 orang tak sampai, sebelum maghrib tak sampai. Tak sampai tank tu, tahu sajalah. Belakang orang cakap apa, berbirat. Kan, tapi itu dah lah. Kita dapat kongsikan memang macam-macam. Tapi apa pun kita kongsikan untuk hampa semua, hampa tengoklah keadaan masa dah. Mungkin kepada ada mengingati mereka yang telah tiada tu, mungkin ada ilmu-ilmu mereka tu, gunalah yang sebaiknya mungkin. Okay, okay, kita dengarkan sebuah lagu dari tiga buah lagu. So siap-siap, senang sikit untuk hampa semua no. Gerhana, Sojok Fortune, Ku Petik Bintang-Bintang untuk anda semua di Kedai FM. Mesra Harmoni.

0: Hashtag Geng Santai Merah.
1: Okey, itu dia. Soja Overture daripada Deep Purple. Saya pun dah sampai ke penghujung, lagi 8 minit untuk anda semua. Terima kasih untuk bagi pembantu siaran pada hari ini, Husaini dan juga Ferry, tak apa Faridah, ini membantu untuk kelancaran apapun. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di lain masa. Apapun, jaga diri anda di mana jua. Kisah-kisah era 80-an mungkin akan menggamit kenangan anda. Ada yang mungkin segar dalam ingatan, ada yang juga mungkin simpan sebagai misteri lah hidup anda semua. Sebegitulah. Okey. Apapun, saya dah sampai, nanti akan relay ke National FM. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Saya tinggalkan sebuah lagu sewaktu dulu pada tuan untuk anda semua di Kedah FM, Mesra Harmoni. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
1: Mencari ketenangan di pagi hari, mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka, ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah.

awal 1448 Hijriah. Dan malam ini saya kembali lagi, Izzy Mazauki. Saya kembali lagi bersama dengan anda, geng Borong Hantu, bermula 12:30 malam tadi hingga ke pukul 3 pagi, hingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi, Reza, yang dah pun bersama dengan anda dalam Nasional Malam sehingga ke pukul 12:30 malam. Dan kepada yang sedang memandu ketika ini, mungkin ramai yang mungkin baru selesai tugasan dan dalam perjalanan pulang ke rumah, hati-hati ketika memandu. Yang penting tu anda selamat sampai ke destinasi dengan selamat. Dan yang mungkin baru masuk shift malam juga, selamat petugas saya ucapkan, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan macam biasa, sahabat-sahabat geng Borong Hantu, anda boleh terus laporkan diri di Facebook Nasional FM, sentiasa sentiasa di hati. Dan kalau ada yang nak sampaikan ucapan-ucapan juga kepada keluarga, kepada sesiapalah yang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook kami dan tinggalkan kiriman ucapan anda. InsyaAllah, saya janji saya akan bacakan ucapan-ucapan anda nanti. Dan baiklah, untuk jam yang pertama ini kita terus layan lagu-lagu rock yang sedikit keras, dan kemudian kita akan kembali pada jam 1 nanti untuk lagu-lagu yang lebih berentak perlahan. Jadi untuk jangan ke mana-mana, teruskan bersama saya Izzy dan dalam geng Borong Hantu. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM, tidak kira di mana jua anda berada. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM ini sebagai teman setia anda. Dan Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, hari Rabu 9 September 2026, bersamaan dengan 27 Rabiul

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Ya, itu dia sebuah lagu persembahan dari Crystal yang bertajuk SMS. Sebuah lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka berjudul Rockefeller, telah pun diterbitkan pada tahun 2007. Dan lagu ini juga menjadi salah satu lagu yang paling diingatilah oleh kumpulan Crystal, selain daripada lagu Memburu Impian. Dan apabila kita bercakap tentang SMS ni lah, kadang-kadang kita tengok satu masa dahulu lah, sebelum adanya WhatsApp, Telegram dan juga pelbagai aplikasi media sosial dan lain, SMS ni lah antara yang menjadi medium komunikasi paling popular. Kadang-kadang kita nak hantar mesej pun kena fikir panjang juga, sebab jumlah perkataan masa kita nak type tu agak terhad. Kadang-kadang kita terpaksa guna singkatan supaya apa ni, mesej yang kita hantar tu tak terlebih. Dan setiap kali ada bunyi telefon tu berbunyi bila SMS masuk, yang tengah bercinta tu kadang-kadang tu memang teruja lah. Lagi-lagi kalau kata mesej tu daripada orang yang kita tunggu kan, kadang-kadang tu sampai berjaga tengah malam semata-mata nak jadi orang yang pertama hantar SMS selamat hari jadi ataupun selamat tahun baru. Dan itulah dia, hari semakin pantas. Kalau kita tengok sekarang ni, bukan setakat SMS je, kadang-kadang kita boleh hantar gambar, boleh hantar video, lokasi, pesanan suara, dalam beberapa saat dah selesai. Tapi ada satu nostalgia yang mungkin kita tak dapat gantikan jugalah, kenangan kita bersama dengan telefon yang menggunakan SMS satu ketika masa dulu. Jadi zaman tu mungkin berubah, teknologi juga mungkin semakin canggih, tapi kenangan di sebalik bunyi notifikasi SMS tu, ada pelbagai bunyi dekat dulu kan, tukar-tukar, kadang-kadang ada yang buatkan bunyi untuk diri sendiri kan. Jadi ini semua kenangan-kenangan yang masih kita simpan lah, yang masih menjadi memori kita suatu masa dulu. Okey, itu dia sedikit perkongsian tentang lagu SMS, nyanyian daripada kumpulan Crystal. Jom kita layan lagi lagu-lagu terbaik dari National FM. Ini dia sebuah persembahan dari Oasis dengan Don't Look Back in Anger. National FM, sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 1.18 minit pagi ketika ini. Anda bertemankan saya Izzy dalam Geng Borong Hantu edisi 9 September 2026 hari Rabu, bersama dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baiklah, saya kongsikan sedikit ini berita mengenai Piala FA yang telah pun berlangsung malam tadi. Johor Darul Takzim mempamerkan penguasaan mutlak mereka apabila membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA 2026-2027 di Stadium Sultan Ibrahim, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Dan dalam satu lagi perlawanan, Kuching City FC turut mengesahkan kemarahan ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1 pada aksi kedua pusingan 16 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur. Dan juga di Stadium Syed Putra Kanga, Star City FC pula mencipta sejarah tersendiri apabila mereka juga turut mengesahkan tempat ke suku akhir buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 sekaligus mara dengan keputusan agregat 4-2. Dan itu sedikit perkongsian mengenai pusingan 16, aksi pusingan 16 Piala FA 2026-2027. Okey, sedikit perkembangannya akan saya bawa nanti dari semasa ke semasa. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan komen-komen dan juga ucapan di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Saya akan bacakan yang pertamanya datang daripada Ebliana Rosliana Lia. Katanya, salam saya Kediri, salam pengerindu Maruan Menua Nuju Nganggai. Semoga kita, ini bahasa etik Iban katanya, hadir dari

Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam dan selamat pagi buat semua. Ada pantun nak ditujukan, kuih popiah, kuih karipap rasa nyaman masak saya. Bila kenang masak untuk mak, kuih karipap lebih sedap. Dan selamat tugas DJ Abah Izzy, katanya sanak saudara jadi inspirasi. Lagu Syahdu penuh memori layan nasional GBH sampai pagi. Yang penting terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak. Dan ada juga Alfred Lamet, juga ada Astani bin Patola, ada Nenek Ani dari Singapura turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih orang Singapura. Dayang Hida juga, assalamualaikum, katanya selamat tengah malam dari Kota Kinabalu. Ada Razak Balangi, selamat tengah malam, selamat malam Rabu, selamat bertugas. Terima kasih juga kepada anda yang sedang bertugas ketika ini juga. Selamat bertugas saya ucapkan. Ada Nordiana Nordin juga, selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Selamat malam semua. Selamat malam geng burung hantu, temankan DJ Easy 12 hingga 6 pagi. Terima kasih. Layan lagu-lagu sentiasa terbaik Nasional FM sentiasa di hati. Abang Ramli Jaafar kita, katanya selamat tengah malam semua dan selamat bertugas di radio. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuala Lumpur, Ceras, Taman Pertama Kampung Semarang Padi. UPS dari Kuala Terengganu juga ada bersama dengan saya pada malam ini. Regina Vanessa juga sahabat GBH, ucapannya sahabat GBH selamat tengah malam, selamat pagi, jom layan terus Nasional FM. Kak Ita Chot kita seperti biasa dari Ipoh malam ini, katanya semoga moh dengarkan radio Nasional FM. Ipoh Mali talak sombong, katanya. Ahmad Suhaili juga ada pada malam ini, dan juga Muhammad Yusof daripada katanya selamat tengah malam, semoga sihat selalu, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Itu antara perkongsian ucapan-ucapan telah pun dihantar di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. Buat anda yang inginkan memilih ataupun membuat pilihan lagu-lagu untuk diputarkan di Nasional FM, anda boleh masukkan lagu, dua lagu pilihan anda di pilihan bersama, di segmen pilihan bersama 2.0. ada poster diletakkan nanti di situ, dan anda boleh hantarkan ucapan anda, nama dan daripada mana, dan juga dua lagu pilihan. InsyaAllah lagu-lagu anda akan diputarkan di segmen pilihan bersama 2.0. yang pentingnya kena hantar awal, jadilah 30 orang yang pertama, insyaAllah ke barang kalian untuk lagu anda diputarkan nanti. Peluangnya sangat-sangat cerah. Okey, untuk segmen malam ni di GBH kita tak ada permintaan lagu, semua lagunya telah pun disusun terlebih awal. Okey, kita nak teruskan di jam yang kedua ini dengan lagu-lagu slow rock ataupun lagu-lagu yang sedikit perlahan. Ini dia lagu dari kumpulan GOG 14, Bunga Larangan. Terus bersama Nasional FM sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bertemankan Izzy, geng burung hantu, 1.39 minit pagi ketika ini. Untuk anda yang tercari-cari, frekuensi kami di Kuala Lumpur adalah 88.5, manakala di Selangor, Shah Alam dan juga Petaling Jaya ialah 95.3. Terima kasih juga kepada mereka yang berada di luar Kuala Lumpur dan juga Selangor yang mendengarkan kami ketika ini, di utara, di barat, di pantai timur, di selatan dan juga di Sabah, Sarawak dan juga negara-negara yang berdekatan di Selatan Thailand, di Singapura tadi ada juga yang mendengarkan kami, di Brunei dan juga di Indonesia juga, yang mana mendapat siaran kami. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai stesen pilihan anda. Ok, ni nak saya kongsikan sedikit lah, kalau kata yang tak ada aktiviti minggu ini, nak buat apa, bermula hari ini, jom kita semarakkan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Dan Hari Sukan Negara kini dah pun kembali dengan hasrat untuk membudayakan sukan dalam kalangan masyarakat, dan anda boleh sertai pelbagai program dan juga aktiviti bertemakan teknologi digital dan juga kecerdasan buatan atau AI bermula 9 hingga 11 Oktober 2026 bertempat di perkarangan TM National Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan majlis perasmiannya peringkat kebangsaan ini akan berlangsung pada 10 Oktober 2026 jam 7.30 pagi. Dan ini merupakan pentas anda, ini platform anda juga untuk mengekalkan gaya hidup aktif dan juga cegah. Tarikhnya 9 hingga 11 Oktober nanti. Ini bersempena dengan Hari Sukan Negara Peringkat Kebangsaan 2026. Bukan bulan ini ya. Ini bulan depan lah, bulan Oktober nanti. Okey, jom kita terus layan lagi ni. Ada lagu. Lagu ini sebenarnya ada permintaan semalam untuk mendengarkan lagu ini dari kumpulan Mei dengan Meniti Suratan. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Dinamik dengan Biar Putih Tulang, lagu yang telah pun dimuatkan dalam album mereka bertajuk Replika yang telah pun diterbitkan pada tahun 1992. Dan untuk makluman anda, album Replika ini telah pun mencatatkan rekod jualan yang sangat tinggi di Malaysia, menjadikan lagu ini antara lagu yang tersohor selepas kejayaan mereka dengan lagu Di Antara Gadis pada album yang pertama mereka. Dan lagu ini telah pun dicipta oleh Nadia Ewing dan juga liriknya ditulis oleh Ana. Dan tajuk dan juga lirik chorus lagu ini juga menggambarkan sempena peribahasa Melayu klasik, iaitu biar putih tulang jangan putih mata, yang bermaksud lebih baiklah kita berputih nyawa atau berjuang hingga habis-habisan daripada kita menanggung kecewa ataupun kita menyerah kalah. Itu sedikit perkongsian berkenaan dengan lagu Dinamik yang telah pun disampaikan oleh lagu Biar Putih Tulang yang telah pun disampaikan oleh Dinamik sebentar tadi. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini. Kita ada Kak Ita Chot, kita ada Ainon Mat Isa, ada juga sahabat-sahabat yang lain yang tak tidur lagi, Karamel Latte juga ada, selain itu juga abang tadi dah terlepas namanya, abang Black N juga ada. Terima kasih kepada yang bersama dengan saya di TikTok pada ketika ini. Mungkin ada yang tadi dah pun tidur sekejap, boleh terjaga di tengah malam, ada kerja ataupun tugasan yang nak dilakukan, mungkin ada nak buat kuih, nak masak sambal nasi lemak untuk berniaga di sebelah pagi. Banyak aktiviti yang disediakan di sebelah, yang perlu disiapkan di sebelah malam. Yang ketika ini sedang bertugas juga di jalan raya, mungkin ada abang-abang peronda lebuh raya kita, petugas-petugas e-hailing kita, pemandu-pemandu lori, abang-abang lori kita, abang-abang driver bus kita, hati-hati semasa memandu di perjalanan itu. Sentiasa peka, sentiasa fokus kepada keadaan persekitaran anda. Jangan kalau rasa mengantuk tu, ada R&R, berhenti sekejap, mungkin boleh lelapkan mata ataupun kenakan secawan kopi untuk menyegarkan mata anda sebelum anda meneruskan perjalanan. Okey, itu antara lagu di jam yang kedua tadi, lagu-lagu berusur slow rock yang sedikit perlahan. Okey, ini dia lagu dari Bon Jovi dengan lagu yang popular juga satu ketika dahulu, iaitu Always. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama-sama kami di Nasional FM.
1: 2.23 minit pagi ketika ini, anda bersama saya di jam yang ketiga. Geng Borong Hantu bertemankan saya Easy sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini tengah layan lagu-lagu. Katanya ada yang bergolek, ada yang bergelik, macam-macam hal lah, ya. Okey. Sambil-sambil itu juga terima kasih kepada anda yang nak terus ikuti kami yang berada di Kuching Sarawak. Frekuensi kami adalah 88.1 dan di Kota Kinabalu Sabah 88.9. Tadi sambil-sambil lagu tadi ada Kak Niza kita yang pemandu teksi e-hailing, katanya dari tadi menunggu di KLIA nak mengambil penumpangnya dari Hong Kong nak menghantar ke Bandar Sunway. Jadi terima kasih kepada Kak Niza kita yang sentiasa menjadi barisan hadapan yang memberikan perkhidmatan yang terbaik khususnya kepada pelancong-pelancong yang datang ke Malaysia, sentiasa membawa imej yang baik, attitude yang baik kepada mereka yang datang ke negara kita sempena dengan tahun melawat Malaysia juga tahun ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Saya nak bacakan lagi lah ucapan-ucapan anda dari Kak Ramlah Din kita. Katanya lagu-lagu semua best, terbaik, terima kasih Kak. Ada juga sahabat lain, ada Abang Razak Balangi tadi juga ada bersama saya di TikTok bertemankan lagu-lagu pilihan terbaik menerusi segmen Nasional GBA sampai pukul 6 pagi nanti. Ada juga sahabat kita, ada Lina Roslinda, juga ada Nani-Nani, selamat tengah malam katanya, yang ikhlas tak perlu banyak bicara, cukup hadirnya memberi makna. Terima kasih atas lagu-lagu pilihan dan suasana yang sentiasa menghiburkan kami. Semoga sentiasa sihat, dipermudahkan segala urusan. Salam dari Nani Ani, Kuala Kurau, Perak. Nasional FM sentiasa di hati. Selamat malam, selamat berehat, tiba waktunya. Ada juga Abdul Jalil Tahir, Ita Rozaya dari Sabah, Sumandak kita. Terima kasih kerana bersama Nasional GBH pada pagi ini. Ada Sunflowers juga, ada Hasna Hasrani, geng Buruh Hantu, semoga anda sihat walafiat. Hadir dari Jerantut untuk Nasional FM sentiasa di hati, Sokmo, Ira Chokolvia Dolce, ni selamat bertugas katanya dari Rawang. Terima kasih. Masnah Loso juga ada, Nikmas, Princess Su seperti biasa mendengarkan kami ketika ini. Ada Pak Su Omar juga dengan ucapannya, semoga dipermudahkan segala urusan. Astro Saufi ingin ucapkan selamat pagi buat rakan-rakan geng Burung Hantu, terutamanya Mambai, Kirol, dan buat DJ Easy steady selalu. Lagu pelayaran daripada Mei permintaannya. InsyaAllah malam ni saya tak tunaikan lah, tapi insyaAllah nanti dalam playlist saya, saya akan masukkan lagu ni untuk bersiaran di hari yang lain. Kak Masa Saleh, terima kasih dari Tawau seperti biasa menemani saya di National GBH pada ketika ini. Itu antara sebahagian yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan. Anda boleh terus menghantarkan ucapan melalui platform Facebook kami, National FM sentiasa di hati. Dan ada ruang, ada kesempatan, saya akan berbacakan lagi ucapan-ucapan anda. Jom terus untuk berbaki sebelum kita pergi ke lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, lagu-lagu trademark dalam Geng Buruh Hantu, katanya lagu-lagu menangis di pucuk katil. Kita layan dulu beberapa lagu-lagu ini yang kata nak membangkitkan mood terlebih dahulu. Ini dia dari Emelina dan juga Syida, Secangkir Madu Merah. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Yang Berhormat Teo Ni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi.
1: Salam sejahtera dan salam kemerdekaan buat seluruh rakyat Malaysia yang saya kasihi. Kemerdekaan bukan sekadar sejarah yang kita raikan, tetapi ia adalah sebuah amanah berharga untuk kita terus mempertahankan keharmonian negara. Membawa semangat ini, saya dan seluruh warga Kementerian Komunikasi teguh dengan komitmen kami. Kami mahu memastikan jaringan komunikasi yang menyeluruh serta penyampaian maklumat yang tepat terus menjadi nadi yang menyatu padukan kita semua. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan diumati. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: Abang, depan rumah Abang tu kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Abang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sudah-sudah. Macam mana tu, Bang?
1: Yelah, Rosie, Abang minta maaf lah. Lain kali Abang tak buat lagi. Lepas ni Abang parking kat rumah Abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah, yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
0: Macam tu baguslah, Abang lega hati saya mendengar. Janji tau, Bang, jangan buat lagi.
1: Ya, janji lah. Tak buat lagi dah.
0: Kita hidup berjiran, tak nak gaduh-gaduh tau, Bang.
1: Ya, Abang alih kejap kereta tu.
0: Cepat-cepat okay. Alih, Bang. Okey.

kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati, dah pun 3.22 minit pagi ketika ini. Saya Izzy temankan anda dalam geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada kawan-kawan yang masih lagi bersama di TikTok Live ketika ini. Dan juga yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook kami. Terima kasih juga. Ada Kak Marsa Salih katanya selamat bertugas. Semoga tugasan anda lancar. Sentiasa dari Tawau, Sabah. Terima kasih. Ada PKA Amin juga. Katanya assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Easy. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dari Apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor, selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai bersama pendengar setia GBA. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang disiarkan, juga info-info yang terkini. Jaga diri, jaga kesihatan pada semua sahabat GBA. Luncur mantap GBA sampai pagi. Okey, ada juga Marfah Palan, selamat tengah malam GBA dari Muar Johor hadir. Katanya ada Ramli Lee juga, selamat berkonti sama GBA, teruskan keceriaan selalu, National FM sentiasa di hati. Syah Putra juga melaporkan diri dari Mersing dengan ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH, serta tidak dilupakan juga buat DJ Easy. Terima kasih. Semoga kita terus ceria selalu, on, jangan tak on. Saya sentiasa on. Jordan Jimmy Tangai juga katanya selamat bertugas DJ, semoga rakan-rakan GBH semoga sehat selalu. Dari Singapura, terima kasih orang-orang Singapura yang menerusi yang dapat mendengarkan frekuensi kami pada ketika ini. Katanya gagal itu urusan nanti, yang penting kita berani untuk mencuba. Betul tu. Ada juga Adika Wargan melaporkan diri, Ramli Lee tadi, Zek Pak Ia, Nida Wahida katanya assalamualaikum, selamat tengah malam DJ Easy, sentiasa di hati dari Senai JB, menemani sehingga ke 6 pagi nanti. Terima kasih. Ada Kak Janet Zai, kita Raja Tun Dr. Philip Maling juga seperti biasa hadir melaporkan diri untuk geng Burung Hantu pada pagi ni. Ada Abang Nur Isa kita dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak, geng Burung Hantu. Terima kasih. Aiman Taman Ria Miau juga turut mendengarkan daripada Sabah, dan juga YK Branded On katanya terima kasih banyak-banyak kepada anda yang telah menghantarkan ucapan-ucapan dan juga komen di Facebook kami. Dan sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda, ini berkaitan dengan Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Ini 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan gaya dengan tema drama yang dan emosi dalam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Dan 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi anda boleh saksikan secara langsung Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu ini, 12 September jam 9 malam di TV2 Dunia Ria. Dan peringkat akhirnya nanti dijangka akan berlangsung di Kuching, Sarawak. Okey, itu sedikit perkongsian yang saya dapat bawakan kepada anda untuk waktu ini. Jom kita teruskan hiburan kita dengan ini dia lagu dari UK's dengan Siapa Yang Rampas Cintamu. National FM sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: 3.41 minit pagi ketika ini. Selamat pagi kepada anda yang baru saja bangun. Mungkin ada yang tadi dah tidur sekejap malam tadi. Bangun awal pagi ni. Mungkin ada yang nak siapkan. Tadi saya tengok sambil di TikTok ini ada yang katanya tengah buat kuih. Ada yang tengah sediakan sambal nasi lemak. Nak berniaga di awal pagi nanti. Selamat pagi semua dan semoga urusan anda pagi ini dipermudahkan. Sambil-sambil itu juga saya nak berkongsi info-info yang terkini juga. Ini ada satu perkongsian berkenaan dengan negara kita Malaysia yang telah pun mendapat tempat ketiga dalam senarai Best Countries to Live in 2026. Maksudnya negara tempat ketiga terbaik untuk dijadikan sebagai tempat bermastautin lah tahun 2026, dan kita hanya 0.6 mata saja di belakang Singapura. Dan dalam kategori umum Romawi Global Relocation Index 2026, Malaysia telah pun mencatatkan 72.0, manakala Singapura 72.6 dan juga Estonia mendahului dengan 72.8. dan juga indeks ini sebenarnya telah pun menilai kesesuaian sesebuah negara untuk berpindah dan membina kehidupan dengan mengambil kira kos sara hidup, kesihatan, keselamatan, perumahan, percukaian serta peluang untuk menetap. Dan kedudukan ini berdasarkan kaedah penilaian Romawi dengan pengalaman setiap orang tentunya berbeza. Dan kadang-kadang dalam kita kesibukan mengeluh tentang panas, kesesakan, urusan harian, kita terlupa sebenarnya nak menghargai tempat yang kita panggil sebagai rumah. Dan namun rasa bangga ini juga datang bersama dengan harapan lah, ya. Biarlah lebih ramai mampu memiliki rumah, tempat tinggal, biar apa ni, rawatan mudah dicapai apabila kita sakit. Biarlah anak-anak kita membesar dalam persekitaran yang selamat, dan ibu-ibu bapa kita juga menua dengan keadaan yang lebih bermaruah lah. Jadi kita boleh sayangkan Malaysia sambil terus berusaha untuk kita memperbaikinya. Semoga kedudukan yang lebih baik dalam senarai ini turut diterjemahkan kepada kehidupan yang lebih baik untuk rakyat Malaysia. Tahniah kepada negara kita sekali lagi, Malaysia tanah airku. Terima kasih kepada yang bersama saya dengan di TikTok ketika ini. Ada Cik Yah, ada Kak Ita Chot lagi, masih lagi setia. Ada juga Ainun Maisa juga, rakan-rakan kita yang lain. Sekejap, ada Wani juga, ada Lady Hida. Terima kasih yang masih lagi menemani saya pada ketika ini. Sama-sama itu, jom kita layan lagu ini. Lagu dari sebuah kumpulan yang sangat-sangat popular daripada tahun era 90-an. Exist dengan Masih Terselah Ayumu.

Itu dia sebuah lagu persembahan dari pada Tokki ya, dengan lagunya Selumbar. Lagu ini kalau kita hayati liriknya, lagu ini berkaitan tentang kekecewaan, kepedihan hati dan juga rasa sakit akibat daripada pengkhianatan dalam percintaan. Kalau di selidik sendiri, rasa sakit mendalam tu, perkataan selumbar tu dia bermaksud serpihan. Kalau kita fahamlah, ini serpihan kecil kayu atau buluh yang tajam yang menusuk ke dalam kulit, tapi dalam konteks lagu ni dia menjadi satu metafora kepada luka di hati yang kecil tapi sebenarnya amat menyiksakan dan berterusan. Dan lagu ini ciptaan komposer Anjang dan sering meninggalkan kesan sedih lah yang mendalam kepada pendengar kerana penyampaian vokal Tokki itu sendiri yang penuh jiwa. Diharapkan Cik Yah juga terhibur dengan lagu ini, katanya nak dengarkan lagu ini dah lama. Okey, kita nak teruskan lagi untuk jam yang terakhir, jam yang kelima bersama dengan saya dalam Geng Borong Hantu. Jadi terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: terbaik. Setiap hari, 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 4.13 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki di jam yang kelima. Easy temankan anda sehingga pukul 6 pagi nanti. Dan selamat pagi kepada semua yang dah pun bangun pagi ini. Dah pun pukul 4.13 minit pagi ini. Siapa lagi yang masih bergelut dengan bantal? Itu cerita lain lah. Tapi yang dah bangun dan yang tengah mendengar Nasional FM pada ketika ini, saya ucapkan selamat pagi. Kadang-kadang tu awal-awal pagi macam ni, ramai sebenarnya yang dah mula bangun untuk bekerja. Ada yang mungkin tengah bersiap nak keluar rumah, ada yang ketika ini juga berada di atas jalan raya, ada yang kerja shift malam dan tak lama lagi yang nak menunggu waktu pulang. Dan tak lupa juga kepada yang daripada awal pagi tadi, sebenarnya pukul 1, pukul 2 pagi dah pun sibuk di dapur, ada yang tengah menguli tepung, ada yang tengah buat kuih muih untuk jualan juga, ada yang tengah membungkus nasi lemak, masak sambal, goreng lauk pauk, menyiapkan sarapan untuk pelanggan. Belum sempat lagi matahari terbit, dapur dah pun berasap, periuk pun dah mula mendidih dan tangan pun dah mula ligat untuk bekerja kan. Kadang-kadang kita yang beli ni, macam saya ni kan, yang beli nasi lemak, kuih muih waktu pagi ni, bila kita nampak makanan tu dah siap cantik atas meja, tapi sebenarnya kita tak pernah pun terfikir proses di belakangnya. Ada yang dah bangun seawal 2-3 pagi untuk pastikan bila orang keluar mencari sarapan tu, semuanya pun dah tersedia. Jadi kepada anda juga, kepada peniaga-peniaga kecil, kakak kita yang tengah buat kuih, yang siapkan nasi lemak, roti, mi dan macam-macam sarapan lah untuk mencari rezeki, selamat pagi dan semoga rezeki anda pada pagi ini dipermudahkan. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati juga di jalan raya, sebab kadang-kadang keadaan jalan tu lengang, tak ada kereta kiri kanan kan, kita mulalah orang kata terpengaruh nak memandu dengan sedikit laju. Yang mengantuk pun kena carilah tempat yang selamat untuk berhenti, rehat seketika, yang mana mata tu dah mula berpinau, kata dah mula tak boleh nak fokus, pergilah berehat sekejap, sama ada cari kopi O ataupun boleh tidur seterusnya kan. Dan kepada yang dah bangun, yang alam pun dah berbunyi tadi 2-3 kali bunyi, terus bangun, kadang-kadang basuh muka ke, minum air ke, mulakan hari anda dengan hari yang baru dengan lebih ceria. Tak kiralah anda berada di mana sekalipun, terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Nasional FM pada awal pagi ini. Terus layan lagu ini, lagu dari Freedom dengan Mulanya di Sini.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semakmule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam. Nasional.

0: kira dek, berapa semuanya?
1: RM480 je kak.
2: Ish, banyaknya kau beli hijab. Tak dekat RM500 tu. Dengan kasut, baju lagi, beg tangan. Eish.
3: Alah, kalau selalu pun apa salahnya? Ha, kad kredit kan ada.
2: Amboi, amboi, amboi. Seronok ya. Guna kad kredit ya. Ah, makin bukit leh hutang kau tu.
3: Alah, cukup bulan nanti kau bayarlah.
2: Bayar tau, jangan tak bayar. Muflis kan, ah, baru tau.
4: Gunakan kad kredit dengan bijak. Jangan sampai anda dibebani hutang.

Selamat pagi Kuala Lumpur, dah pun 4:44 minit pagi ketika ini. Itu tadi lagu persembahan daripada Ellie Kat, Senyumlah Kuala Lumpur, lagu yang telah pun diciptakan pada tahun 1982. Dan untuk anda yang berada di Kuala Lumpur, nak ikuti frekuensi kami ialah 88.5. Selain daripada itu juga, anda boleh ikuti siaran kami melalui penstriman langsung di rtmclick.gov.my, juga melalui portal radio RTM dan melalui platform MyTV, salurannya ialah 701 dan untuk Astro 869. Terima kasih kepada anda yang masih lagi bertemankan Easy dalam geng Borong Hantu untuk edisi 9 September 2026 untuk hari ini. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok juga ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan juga yang menghantarkan ucapan, ada Agustina Agun dari Kuching Sarawak, terima kasih. Ada Hasnari Zam-Zam juga, terima kasih. Abang Osman kita terima kasih. Mayani Emma Abdul Malik juga katanya selamat bertugas. Abang Muhammad kita dari Sungai Petani Kedah katanya mendengar Radio Nasional FM sambil bertugas sebagai pengawal keselamatan shift malam, sambil bertugas dengan Radio Nasional. Jom kita teman DJ Easy, terima kasih, sehingga 6 pagi sambil layan lagu-lagu Jiwang Tangkap Lele. Dan juga Biah-Biah juga ada, Zulkifli Saleh, Masih Rasul, Nohayati Arifin, katanya selamat berkonti dan semoga untuk pendengar GBA semoga sihat semuanya dan terhibur dengan lagu pilihan. Ada juga Aniza Samin yang ketika ini katanya terima kasih info berita serta lagu best berbagai rentak irama bersama DJ Easy. Salam hadir dari Tongkang Pecah Batu Pahat Johor. Terima kasih, terima kasih kepada anda semua yang ketika ini menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan ini dia lagu seterusnya dari Datuk Syik dengan Anugerah dari Kegagalan. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Kerana bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM sentiasa di hati, 5.9 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang terakhir. Anda bersama saya, Izzy, dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026, 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan saya sejak pukul 12.30 malam nanti. Semoga perkongsian untuk hari ini memberikan manfaat untuk anda juga. Dan kepada anda yang dah pun bangun pagi ini, selamat pagi. Ramai yang dah pun bersiap-siap nak pergi berniaga di pagi hari, yang dah pun siapkan sarapan untuk anak-anak, gosok baju dan juga sebagainya, selamat pagi saya ucapkan. Semoga urusan anda pada pagi ini dipermudahkan. Dan kepada yang bekerja pada waktu malam, mungkin menantikan juga shift anda tamat pada pukul 6 pagi nanti ataupun 7 pagi nanti juga, semoga dipermudahkan urusan anda untuk hari ini. Dan kepada yang sedang memandu, sentiasa berhati-hati di jalan raya, sentiasa ikuti ataupun patuhi arahan, dan kalau rasa mengantuk dan juga sebagainya, berhenti rehat, jangan teruskan perjalanan, kerana sekiranya berlaku kemalangan atau sebagainya, ini sudah pastinya akan memudaratkan bukan saja anda tadi kepada orang lain juga. Dan sebentar nanti tepat pukul 5.15 minit pagi, kita akan ikuti sekali lagi raudah yang bertajuk Aku Berjuang Untuk Umatku, menyelusuri sirah Rasulullah SAW, bagian yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Fadli bin Hasbullah atau lebih dikenali sebagai Ustaz Manis. Raudah ini saya terbitkan sendiri dan rakamannya telah pun berlangsung di Masjid Al-Musinin Taman Desa Kuala Lumpur. Terus kekal bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, apalagi bila ketika mana Islam semakin terangkat dan meningkat, muslimin dan muslimat rahimakumullah, Nabi berjaya membina 10 bantuan, 10 batalion tentera. Di sinilah tuan-tuan, 4 sayap division. Sayap division darat pertama dipimpin di bawah pimpinan Khalid Al-Walid. Nabi kumpul 10,000 pada usia Nabi lebih kurang 60 tahun, nak masuk 61, pada tahun 630 Masihi. Nabi wafat 632. Tepatnya pada 10 Ramadan, Sallallahu Alaihi Muhammad berjaya himpun 10,000 di dataran Madinah. Dan Nabi bagi taklimat, kita akan kembali ke Mekah, tidak lain tidak bukan, bukan nak cari pasai, bukan nak belah dendam dan bukan nak kena lepas geram. Tapi kita kembali ke Mekah, 6 tahun kita simpan rindu dan kita nak pi Islam, kita nak merdekakan bumi tempat lahir kita. Setuju? Allah, Allah, Allahu Akbar, sallu ala Nabi Muhammad. 10,000 tuan-tuan bergema suara, gegak gempita memenuhi ruang angkasa tentang udara di Raja Malaysia. Okey, lain macam ni ya. Bila mana Nabi telah berjaya memberitahu jihad, semangat, kami ready ya Rasulullah. Arahkanlah, berilah arahan apapun sahaja. Hubbul jihad, hubbul maut, dunia dibuang, letakkan akhirat di hati demi mengislamkan Mekah, demi mengiman dan mengamankan kota Mekah yang ditawan oleh jahiliah. 10,000 akhirnya tuan-tuan berlakulah pada 10, ada pandangan kata 17 Ramadan, tapi hakikatnya pastinya bulan puasa 630 Masih, 2 tahun lagi sebelum Nabi wafat. Maksudnya antara misi terakhir Nabi mengislamkan kota Mekah. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan dah berjaya dihimpunkan parakan dan sambutan. Akhirnya berlakulah parakan kontijen tentera-tentera Islam yang mempunyai kekuatan dengan kekuatan anggota 10,000 di bawah pimpinan jenderal perang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memimpin berarak dan bergerak dari Madinah di sejauh sejarak 508 km dari Madinah menuju ke kota Mekah. Tidak lain dan tidak bukan, satu misi, satu visi, satu niat, satu tekad, satu matlamat. Kita akan mengislamkan tanah kita yang hancur, yang kotor, yang jahil, yang sesat, yang gelap. Akhirnya bergerak tuan-tuan sampai ke sempadan. Sayap division pertama dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Nabi menyusun strategi. Pecah 4.

0: 2500 Zubair bin Al-Awam datang dari utara. 2500 Abu Ubaidah Al-Jarrah datang dari tengah. Sa'ad bin Ubaidah Al-Ansar datang dari belakang. Nabi susun strategi posisi ini, itulah operasi dalam tentera. Tuan-tuan, akhirnya apa berlaku tuan-tuan? Bila sampai kesempatan, orang kafir Quraisy tak sangka dan tak menjangka bahawa kepulangan tentera umat Islam dalam jumlah yang sangat tak dijangka dan tak diduga.
1: Dalam bulan puasa.
0: Dan ketika itu Nabi memakai ihram sebab nak datang nak buat umrah. Dengan satu suara, satu warna, satu rasa. Labbaik Allahumma labbaik. Semua sekali. Labbaik la syarika laka labbaik Allah. Innal wanya. Lakawal lab Abu Sufyan antaranya ketika itu tuan-tuan melihat orang Islam patah balik ke Mekah ni, kita tak ready. Akhirnya semua surrender, menyerahkan kota Mekah kepada 10,000 tentera kekuatan kota, parakan contingent di bawah pimpinan Rasulullah masuk ke Mekah. Akhirnya ringkaskan kisah, Nabi ambil bekas atau membelati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menghancurkan 360 patung berhala ketika Nabi berusia 60-61 tahun. Apa perasaan Nabi? Ya Allah, 61 tahun aku tunggu melihat bumi Mekah. 61 tahun aku menanti melihat tempat lahir aku kembali sunyi, sepi, kotor, dibersih, dijernih, yang bengkok diluruskan. Ya Allah, 360 patung berhala hancur musnah, tegak berdiri Kaabah Baitullah lil Haram sebagaimana yang kita lihat seperti hari ini. Itulah kejayaan Nabi, memerdekakan perjuangan Nabi. Aku berjuang untuk umatku. 61 tahun tunggu untuk merdeka. Palestin menunggu 108 tahun untuk merdeka. Kita dah sambut 69 tahun. Depa tunggu, tak merdeka lagi, baru tunggu. Tunggu pun dah ratusan tahun. Semin dan muslimat rahmatullah, Allahumma salli alaihi Muhammad. Menutup perbincangan kita hari ini, ketika mana tuan-tuan tengok, jika Nabi melantik Khalid Al-Walid, nama-nama yang saya sebut, figura-figura tadi adalah orang penting di sebalik kejayaan kemerdekaan kota Mekah. Siapakah figura penting di sebalik kemerdekaan tanah Melayu? Okey, dalam ringkas yang padat, yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, dimulakan dengan dari utara. Almarhum Syekh Abdul Fahim yang merupakan Tok Wan kepada Tun Abdul Hamad Badawi, yang merupakan ulama ketika itu yang mengilhamkan dengan firasat ulama yang mengilhamkan 31 Ogos 1957 5 Sofar Sallallahu Alaihi Wasallam 1377. Jika tidak diambil tarikh itu tuan-tuan, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah abang kekanda kepada almarhum ayahanda kepada Sultan Kedah hari ini, Sultan yang memerintah pada kerajaan Kedah ke-27. Dua beradik dengan Tunku Abdul Rahman, satu bapa, ibu yang lain. So Tunku Abdul Rahman sekarang, almarhum Tunku Abdul Rahman adalah bapa saudara kepada Sultan Kedah hari ini. Sebuah duli yang mahmulia Al-Malikul Amin Sultan Salahuddin ibnu almarhum Sultan Badlishah, Sultan bagi kerajaan Kedah yang ke-29 hari ini. Berkat daripada Sultan PM yang berdarah raja, yang tidak membelakangkan ulama Syekh Abdullah Fahim ketika itu, maka ulama dan umara bercantum dan bergabung, maka Allah berikan kemerdekaan 31 Ogos 1957. Ketika diisytiharkan kalimah keramat merdeka, siapakah figura lain yang berjasa? Yang pertama, almarhum Tan Sri Haji Hassan Az-Zahari, merupakan ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan. Kita tidak akan dikatakan gitu contohnya. Okey, so almarhum Datuk ayahanda kepada Datuk Jalaluddin Hassan merupakan orang yang mengazan ketika Allah takbir merdeka, habis merdeka, almarhum yang azan. Satu. Yang kedua, siapa yang membacakan doa? Namanya almarhum Syekh Haji Ahmad bin Haji Ahmad bin Said bin Haji Linggi, yang merupakan menteri mufti pertama tanah Melayu, yang merupakan juga ayahanda kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Haji Mahdi, yang banyak berada di sisi P. Ramli, yang melakonkan ulama, watak-watak ulama. Sebab tu dalam filem P. Ramli ni banyak yang berbekas di hati, sebab tok guru dia salah seorangnya adalah kawan dia, dan kawan dia tu adalah ayahandanya mufti yang mengamin dan mendoakan ketika 1957. Haji Mahdi ni yang melakonkan Abdul Wahab, Abdul Wahib. Tiga Abdul. Yang sulung tu adalah anak kepada mufti yang mendoakan ketika keramat. Yang terakhir tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah tidak lain dan bukan almarhum Sajan Hassan yang difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Kita tengok secara ringkas. Sajan Hassan yang nama asalnya Hassan

bin Osman dilahirkan pada 15 Februari 1927 di Seremban. Ketika mula melaporkan diri di rekrut batalan pertama Pusat Latihan Darat Port Dickson 1946 dan mula rekrut dibawa kena menjadi satu batalan pertama, satu regimen askar Melayu Diraja 1947. Dinaikkan pangkat, memulakan memakai pangkat 1948 dengan jawatan dengan ranking LLP. Lain-lain pangkat Lance Corporal pada 1948. Hasil berkat dan juga usaha gigih almarhum Sajen ataupun Almasum almarhum Hasan bin Osman, maka dia diangkat menjadi satu pemegang jawatan yang memimpin pasukan batalion company ke-12, belatun ke-12, batalion pertama RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja, dan mendapat pangkat corporal pada sekitar 1949-1950. Dalam filem Sajen Hasan dibawa watak berlawan dengan tentera askar Jepun kan? Askar Jepun. Dalam filem Sajen Hasan, tentera Melayu dengan Ajis Sajen Hasan melawan tentera Jepun. Tapi realitinya pada 1949, sebenarnya Sajen Hasan ketika itu bertempur dengan parti PKM, Komunis Malaya. Itu yang realiti. Cuma sedikit di-upgrade oleh almarhum Tan Sri P. Ramlee. Okey, tuan-tuan, apa lagi yang ada pada 1952, Sajen Hasan dinaikkan pangkat untuk bergerak dan bertugas di 4 Regimen Askar Melayu Diraja, batalion keempat di Kem Mentaka. Ketika 1952 inilah keberanian, ketangkasan, kepahlawanannya terangkat dan mula dikenali dan mula viral, sehinggakan kemunculannya sentiasa ditakuti dan sangat dipantau oleh PKM. Sebab Sajen Hasan antara skill perlawanan dan pertempuran peperangan yang agak luar biasa berbanding askar-askar Melayu yang lain. 1952 terlibat dalam beberapa operasi di Treyang, anugerah military medal daripada pesuruh jajah tertinggi British, menganugerahkan antara pingat tertinggi bagi orang yang memegang jawatan LLP under rank ataupun dipanggil lain-lain pangkat bagi anugerah tentera bawah. 1957 ditauliahkan Lieutenant Muda pada di batalion yang kelima Regimen Askar Melayu Diraja. Ketika inilah tuan-tuan, 10 hari sebelum merdeka, 21 Ogos 1957, berlaku satu serang hendap dan cubaan 400 ataupun hingga 500 tentera-tentera PKM Bintang 3 Komunis di Rawang. Dia panggil Musalli Lais Muhammad, kawasan Waterfall Estate Rawang, kawasan hutan belantara, di mana pasukan Komunis cuba masuk nak menggagalkan pengisytiharan, mensabotaj di Stadium Merdeka. Berkat daripada risikan daripada Sajen Hasan, waktu tu dia dah memegang pangkat Lieutenant Muda. Jadi ketika Sajen Hasan difilmkan, dia bukan lagi sajen, dia dah pegang jawatan Lieutenant Muda ketika itu. Maka berkat risikan dan kesungguhan 10 hari tuan-tuan, akhirnya berjaya ditangkap dan ditahan, digagalkan 400 hingga 500 komunis ketika itu, menyebabkan upacara pengisytiharan kemerdekaan 31 Ogos 1957 berjalan lancar. Asbab daripada usaha dan tangan Sajen Hasan di Waterfall Estate Rawang 10 hari sebelum berlakunya pengisytiharan kemerdekaan. Poin saya di sini tuan-tuan, berjuang Platoon 12 di Company D akhirnya menjadi tempat ataupun kem tentera terakhir yang Sajen Hasan ini berkhidmat adalah di 1967, wafat bersara wajib 1967 di batalion kelima RAMD. Dan akhirnya tuan-tuan, Musalli Lais Muhammad, maka difilmkan oleh P. Ramlee 1958. Jawatan akhir bagi Sajen Hasan adalah Kapten sebelum bersara dan wafat. So poin saya di sini tuan-tuan dan habaq main kata, itulah antara figura-figura penting menjadi tulang belakang dan di sebalik tabir OST ke arah kejayaan perjalanan perjuangan. Kesenangan yang kita miliki hari ini adalah perjuangan susah payah generasi terdahulu. Kekenyangan, kesenangan yang kita ada miliki hari ini adalah berkat daripada sengkam mata generasi pengorbanan tentera-tentera terdahulu. Maka belajarlah untuk meraih dan menghargai pengorbanan titik peluh orang terdahulu untuk memenang dan menyenang serta menenangkan kita hari ini. Mereka terpaksa berjuang di saat kita tidur lena, ada lagi insan yang berjaga bersengkang mata mempertahankan negara. Saya kira sekadar itu sahaja untuk ruang kesempatan pada malam ini. Sekali lagi terima kasih dan tahniah atas penganjuran. Mudah-mudahan sikit banyak yang saya kongsi malam ini boleh mengangkat nilai spirit, bukan hanya semangat kebangsaan Melayu, tetapi semangat untuk mempertahankan apa yang Nabi tinggalkan. Itulah legasi Nabi. Bukan hanya tinggal Quran, Nabi bukan hanya tinggal sunnah, tapi Nabi tinggal setiap inci tanah yang telah diislamkan untuk kita pertahankan sehinggalah menuju hari kemudian.
Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: 5.43 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus setia bersama saya menemani anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Baiklah, ni 12 bintang, satu pentas, satu impian. Bintang-bintang cilik terus bersinar mempertaruhkan vokal dan juga gaya dengan tema drama dan emosi dalam derbaran Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke puncak Bintang Kecil 2026 di Kuching, Sarawak. Jadi jangan lupa saksikan siaran langsung Bintang Kecil Zon Semenanjung 2026 pada hari Sabtu 12 September jam 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Baiklah, nampaknya sampai sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan seperti biasa, selepas ini Tiga Suara akan menemani anda untuk 4 jam berikutnya. Jadi terus kekal bersama Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk anda. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Isu penipuan dalam talian atau skamer kian membimbangkan. Banyak kes dikongsikan di media sosial dan laporan berita hampir setiap minggu. Modus operandinya menerusi panggilan telefon atau taktik pautan palsu.
1: Untuk mengelak daripada menjadi mangsa scam, jangan kongsi maklumat peribadi anda dengan sesiapa. Ia termasuk nombor kad pengenalan, nombor PIN, kata laluan dan nombor TAC.
0: Ingat, jangan dedahkan nombor PIN anda sehingga mudah diakses orang lain. Pendedahan maklumat ini meningkatkan risiko akses kepada penjenayah siber. Seandainya anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi Pusat Respons Scam Kebangsaan di talian 997.
1: Dapatkan bantuan. Jangan terpedaya dengan panggilan scam.
2: Nasional FM. Nasional FM.
3: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hizbul Rahman Omar Zuhdi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Nidaul Islam yang dikasihi Allah sekalian, kali ini kita berbicara berkenaan dengan tajuk indahnya sabar. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak saranan yang disebut berkenaan dengan sabar. Isbiru wa sabiru wa rabitu. Banyak ayat-ayat Al-Quran. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Berpesan kepada yang benar dan juga berpesan kepada yang as-sabru, sabar. Banyak pesan dengan sabar. Sampai bila kita nak sabar? Sampai ajal kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang tanya, sabar ni pun ada tahap dan limit dia. Tapi bagi orang yang beriman, sabar ini sampai bila? Sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sabarnya bagi orang yang beriman. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar Nidaul Islam yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebut ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa zaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'u shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut amat menakjubkan urusan orang yang beriman ni, kerana setiap urusannya adalah baik. Orang beriman ni dia buat urusan apa pun urusannya baik semuanya. Dan itu tidak akan berlaku kepada seorang pun kecuali kepada orang yang beriman. Jika dia mendapat sesuatu yang menyenangkan dia, dia dapat berita yang bagus, yang elok, yang sedap didengar, maka dia bersyukur, syakara, dia bersyukur. Maka itu adalah kebaikan baginya. Bila dia dapat benda yang baik, dia bersyukur, maka itu yang baik bagi dia. Dan jika dia ditimpa kesusahan, maka dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, bila mana dia dapat berita yang baik, dia bersyukur kepada Allah. Bila dia dapat berita yang kurang enak, maka dia bersabar, maka itu baik bagi dia. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, para pendengar Nidaul Islam, sabar ni bukan satu benda yang senang, satu benda yang mudah, tapi memerlukan kekuatan dalaman, memerlukan makanan rohani dia. Sabar ni dia memerlukan makanan rohani sentiasa dengan sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sentiasa hatinya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kekuatan dalamannya. Sebab itu kadang-kadang bila kita nak tengok seseorang tu, tuan-tuan, nak tengok bila mana sabar dia tu diuji, bila mana seseorang tu sakit, bila mana seseorang tu marah. Bila dia sakit, dia marah, di situ kita akan nampak kesabaran seseorang macam mana. Dan kadang-kadang kita jumpa orang yang beriman, orang yang soleh, bila dia sakit, bila tanya macam mana sakit ke, dia kata Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang beriman, orang yang soleh, perkataan yang sentiasa keluar daripada mulutnya, perkataan apa tuan-tuan? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sakit, tengok dalam keadaan, tengok kita, tengok dia pun sakit ni, dia sebut Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan susah, tengok susahnya rumah pun, Allah Akbar, anak-anak ramai ni, makan macam mana ni, Alhamdulillah. Masih lagi menyebut Alhamdulillah. Hebatnya mereka orang yang soleh. Tuan-tuan, setiap ujian bila kita tengok orang tu dia sebut Alhamdulillah, hebatnya dia. Hebat. Bila diuji dengan kematian, diuji dengan kematian, kehilangan orang yang tersayang, bila tengok dia sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Menangis perkara biasa, fitrah kita manusia, sedih di atas kehilangan orang yang kita sayang. Tapi perkataan yang sebut, perkataan yang keluar daripada mulutnya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kita nak jadikan ia sebagai satu amalan kepada kita semua. Tanda-tanda orang yang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok juga, sabar itu adalah cahaya. Maka makna sabar itu, sabar dalam mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga sabar dalam meninggalkan maksiat, benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam satu kata-kata daripada Ibrahim Khawas, dia kata sabar adalah dengan tetap teguh di atas Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama-sama kita praktiskan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Bila tengok orang ada masalah, pesan dengan sabar. InsyaAllah setiap musibah ada jalan keluarnya, setiap ujian itu pun ada jalan keluarnya. Sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dengan janji Allah, ikhlaskan sepenuh hati, pasti syurga menanti. Sama-sama kita amalkan Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.

الحمد لله حمدا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بما يليق بمقامه وعلى صحبه وآله. اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا الله يا Tuhan kami, apa yang kami dapat dari sebarang nikmat ianya dari Engkau semata-mata. Tiada sekutu bagimu, maka syukur dan puji kepada Engkau. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yaumi fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau kebaikan hari ini, segala takdirannya, kemenangannya, cahayanya, keberkatannya dan petunjuknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohon kepada Engkau ilmu yang berguna, rezeki yang melimpah ruah dan penyembuh dari setiap penyakit. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam keindahan, penuh rezeki hari ini. Ha, 9-9 cantik tarikh ni kan. 9 September 2026. Dah pun 6.10 minit pagi dah. Dan akan terus bersama dengan suara ini, bersama dengan DJ Su sampai pukul 10 pagi nanti. Okay, kata-kata untuk hari ini, tentunya DJ Su dah cakap tadi kan, rezeki yang indah-indah. Sebab tu kita doakan, moga rezeki terindah adalah ketika kita bangun pagi. Allah masih buat apa? Allah masih berikan nafas dan kesihatan kepada kita. Semoga hari ini Allah memudahkan segala urusan dan Allah berikan rezeki berlimpah-limpah untuk diri kita dan juga keluarga kita. Amin. Amin, amin. Itulah doa-doa sebaik-baiknya kan. Kita doakan untuk diri kita dan juga untuk insan yang kita sayangi. Semua sekali lah. Merangkumi semua sekali. Okey. Dan apapun saya nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat kerana telah pun masuknya waktu solat fardu subuh sepatah tadi. Tepat 6.02 minit pagi. Untuk hari ini hari Rabu 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Rakyat lagu-lagu istimewa menanti anda semuanya selamat. Lepas ini terus bersama Kedai FM.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-8, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.

0: تحتها الأنهار إلى آخر الآية.
1: Para pendengar yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, dalam ayat ini Allah berfirman mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam syurga Allah, yang mana syurga tersebut mengalir di bawahnya beberapa sungai. Baik, berpandukan ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita ini semua, ya, umatnya ataupun hambanya ini, kita mestilah untuk memohon ampun kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Caranya ialah, salah satunya ialah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu, para pendengar sekalian, dalam riwayat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kurang 70 kali, ya, tidak kurang 70 kali sehari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya maksum, suci daripada dosa, dibebaskan daripada dosa pun, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar 70 kali dalam sehari. Ini kan pula kita yang banyak dosa kita ini, lebih-lebih lagi lah kita mesti beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin semua, perbanyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya bagaimana? Dengan sekadar kita menyebut Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Mudah-mudahan inilah kalimah yang akan mengampunkan dosa kita. Kita semua ini jadilah orang yang rajin beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Nidaul Islam #penyiaranjakim.
3: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

Pagi dalam 10 masih bersama dengan semua-mua anda sampai 10 pagi nanti. Selamat pagi untuk anda yang baru saja mendengarkan kami pagi-pagi. Wow, ha, memanglah sentiasa awal-awal pagi mesti nak dengar Kedai FM kan. Lebih-lebih lagi sekejap lagi 6.45 nanti. Tentunya penyampai-penyampai pagi kami akan kongsikan tajuk-tajuk akhbar. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Nanti saya akan kongsikan. Tadi dah diperdengarkan untuk anda Ratuku persembahan Awi. Untuk ratu-ratu yang sedang sibuk pagi ni. Dan juga raja-raja. Janganlah raja sangat lah. Kadang-kadang so order sana, order sini. Cari sana, cari sini. Kena sama-sama membantu di rumah ya. Sama-sama. Itulah namanya institusi perkahwinan. Sambil-sambil tu. Sambil-sambil ada sedang makan, menikmati menu-menu pagi yang sedap-sedap yang disediakan. Ada pula yang tak sedang. Tak apa, sekejap lagi katanya. Sekejap lagi lah. So, pukul 7, sekejap lagi, 7 setengah lagi. Kita carilah kuih-kuih macam-macam. Kan? Bersyukurlah kita duduk kat sini. Senang nak cari makan. Cuba kita berhijrah. Berhijrah ke luar negara. Susah nak cari karipap. Pusing kan. Pusing kepala dah lah. Okay. Okay lah. Dengar-dengar lagu Ratuku tadi pun. Tapi ramai yang suka, tahu lagu tu. Dia tahu kat chorus je. Ratapana. Dah tu je. Tu je. Ada tak yang macam saya yang tahu bahagian tu saja. Macam tu je lah. Janji. Janji kita happy. Dengar lagu-lagu yang mengusik jiwa kita pun boleh buat kita happy, okay? Terus bersama di Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni. Takkan
1: siakan dia. Hargailah dan sayangilah insan yang menyayangi dirimu, kerana kita tidak akan tahu apa akan jadi pada esok hari. Hargai dan jaga hati. Pesanan ikhlas ini kerana kami

0: Aduh, stok habis dah. Nak layan pelanggan pun tak dan, pekerja pun tak ada. Tempat letak stok pun kecil. Lagu mana ni? Ni geng peniaga, selalu duk rasa lagu ni dah. Nak habak mai pembiayaan BSN Micro Madani, boleh bantu hampa. Hampa nak tambah stok ke, tambah pekerja ke, nak baik pulih kedai atau bisnes, semua boleh. Pembiayaan sehingga RM100,000 dan kadar keuntungan kompetitif. Layari bsn.com.my untuk lebih info. Tetap Lok Terma.
1: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
2: Okey, terus bersama dengan Zu pagi ini dah pun masanya untuk nak kongsikan kepada anda. Semasa di Kedah FM. Okey, apa berita yang dapat saya kongsikan pada pagi ini? Tentunya ramai dah tahu tentang helikopter terhempas ini dan Dr. Ainul disahkan meninggal dunia ini dikongsikan oleh keluarganya. Kementerian Kesihatan KKM membagi keluarga dan memaklumkan bahawa Dr. Ainul yang terbabit dalam nahas helikopter berkenaan meninggal dunia dan disahkan oleh Nuris Muhammad Fauzi yang juga diipar kepada Dr. Ainul Barah Kamarudin, 32 tahun, yang dikenal pasti sebagai antara 5 individu berada dalam helikopter dilaporkan terhempas serta terbakar di kawasan lapangan terbang di Ulu Baram di Marudi, Sarawak. Dan KKM panggilan juga kepada suami Dr. Ainul Muhammad Faiz, 37 tahun, kira-kira pukul 4 petang sebelum lelaki itu maklumkan kepada keluarganya di Kelantan. Turut berduka cita lah dengan apa yang berlaku ya, susulan daripada helikopter yang terhempas membabitkan 5 individu ataupun 5 orang. Okey. Sedikitlah info tentang helikopter tersebut yang membawa 5 individu ini termasuk dengan juruterbang dilaporkan terhempas ini yang terhempas ini dan 4 individu lain berada dalam helikopter itu juga adalah juruterbang dan 3 lagi kaki tangan KKM termasuk jururawat. Allahuakbar. Salam takziah untuk keluarga bangsa. Okey. Dan seterusnya, bapa teroka gunung demi elak anak ketagih telefon bimbit. Ini cerita yang boleh dikongsikan. Pendaki ekspedisi Wan Ahmad Aslam Wan Zairuddin memberitahu kebesar membawa 2 anaknya menceburi aktiviti pendakian gunung bertujuan mengawal mereka daripada terdedah kepada penggunaan telefon bimbit secara berlebihan. Idea tercetus itu selepas dirinya telah mencuba pelbagai cara untuk memastikan 2 anaknya, Dia Raisha 13 dan Ahmad Raif 9 tahun, tidak ketagih dengan gadget berkenaan. Punca mereka mula ketagih dengan telefon bimbit, jadi itulah salah satu cara untuk mengelakkan mereka menggunakan telefon terlalu lama. Dia dah cuba macam-macam dah sebelum-sebelum ni, dah cuba badminton, berenang semuanya, dan akhirnya dia cuba untuk hiking pula. Untuk anda yang ada masalah anak-anak yang ketagih telefon bimbit ni, mungkin boleh cara ikut cara ni. Kalau tak boleh, kita cara lain pula. Okay, alright, seterusnya letusan anak Krakatau, rakyat Malaysia bimbang penerbangan dibatalkan lagi. Walaupun lapangan terbang utama Indonesia ada beberapa hub penerbangan lain dibuka semula, Penumpang yang terkandas masih bimbang penerbangan mereka akan dibatalkan semula. Dan itu yang dikongsikan dalam akhbar secara dalam talian ini. Dan sewaktu dimaklumkan mengenai penutupan lapangan terbang itu, ada lagi masih berada di hotel, ada yang terpaksa menyambung penginapan di hotel berkenaan, dan macam-macam lagi lah masalah-masalah yang berlaku. Okey, baik, seterusnya boleh saya kongsikan kepada anda tentang berita luar negara lah. Ha, sikit lah berita luar negara. Wanita selamat jatuh dari ketinggian lebih 3,000 meter. Hui, terbang ke apa ni? Kat London, seorang penerjun udara wanita terselamat selepas tidak sedarkan diri di udara dan terjatuh pada ketinggian lebih 3,000 meter akibat pelanggaran ngeri ketika melakukan terjunan bebas. Dia yang Holly yang berusia 35 tahun berehat di rumahnya susulan insiden tersebut di lapangan terbang dekat Nottingham. Dan dia yang mempunyai rekod 425 terjunan tak sabar untuk kembali beraksi dalam sukan ekstrim itu walaupun nyaris terkoban. Nah, itulah. Itulah dia nak mentak serik kan. Orang ni kalau dah minat tu kan, jadilah apa-apa pun. Jadi ulah pula dah. Jadilah apa-apa pun macam-macam pun, tapi dia tidak akan mengubah pendiriannya untuk fokus balik kepada apa yang diminat. Anda minat apa? Ha, yang tidak memandu ni cuba fikir balik. Minat apa? Adakah anda minat racing? Anda minat macam-macam lah. Nak pergi jalan-jalan? Apa minat anda? Kalau sesuatu berlaku dah serik tak? Kan? Okay, jom kita lihat lagu-lagu seterusnya. Ada yang orang kata perangai kadang-kadang tak seindah wajah. Wajah tu dah cantik dah, tapi perangai tu huduh orang kata. Huduh tak huduh, jangan-jangan tu ciptaan Allah SWT. Okay, kita bersama dengan Tak Seindah Wajah, Tan Sri Dato' SM Salim, khas untuk Kak Niti kita ni. Kedah FM.

0: tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM pilihan hati anda.
1: Sesaat pun tak jemu denganmu.
0: Teman kami 18 jam sehari.

0: Berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Halehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak wajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa, dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, Kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafika Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Keperkembangan luar negara, Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di tepi barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan East 1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Ta'zim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada aksi timbal balik pusingan 16 di Stadium Sultan Ibrahim. Harimau Selatan mara dengan agregat 14-1. Kuching City FC turut mara ke suku akhir selepas menewaskan Kelantan Red Warrior 5-1. Star City FC pula mencipta sejarah mara ke kelompok 8 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Kedah FA 2-0 dengan agregat 4-2. Dalam arena karate, atlet negara Nur Anissa Aira Muhammad Effendi meraih pingat emas acara kata individu remaja wanita pada kejohanan Asia Cadet Junior dan bawah 21 tahun 2026 di Amman, Jordan. Nur Anissa menewaskan wakil Taiwan Chen Po Jen 4-1 pada aksi akhir. Terdahulu beliau menyingkirkan wakil Jordan di suku akhir sebelum menewaskan peserta Kuwait 5-0 pada separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nahas helikopter, 4 petugas KKM sah berada dalam pesawat. Jera burun tak sempadan, ASEAN perlu tambah baik mekanisme sedia ada. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9 September 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Manusia Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 2001, Majlis Pelancaran Hari Hak Asasi Malaysia disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri di Pusat Dagangan Dunia Puterapi WTC, Kuala Lumpur. Menerusi pelancaran ini, kerajaan mengisytiharkan tarikh 9 September sebagai Hari Hak Asasi Manusia Malaysia yang akan disambut pada setiap tahun. Dalam ucapannya, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menegaskan, kemajuan hak asasi manusia hanya akan dapat dicapai jika dilengkapi dengan pembangunan sosial dan ekonomi yang mampan serta dapat memartabatkan kehidupan rakyat. Perkara ini juga turut dipersetujui oleh Program Pembangunan Bangsa-Bangsa Bersatu, United Nations Development Programme, UNDP. Kerajaan akan mengambil tindakan tegas dalam menghadapi musuh negara yang ingin merampas hak asasi daripada rakyat Malaysia yang boleh menggugat keamanan dan kestabilan negara. Penguatkuasaan undang-undang di negara ini seharusnya dihormati dan dipatuhi untuk menjamin hak asasi rakyat negara ini terus terpelihara dan ikatan persahabatan dalam kalangan masyarakat majmuk di negara ini dapat diperkukuhkan.

Dan Tok Guru ni dia akan ajar tentunya bahasa Sarawak lah. Dan juga boleh kena Tok Guru tak ada, Tok Guru ada pesan. Tapi saya rasa macam tak sesuai pula saya nak pergi ajar. Nak ajar bahasa Sarawak. Tapi apa-apa pun berita yang turut menduka cita, yang begitu menduka citakan kan, dengan pesawat helikopter yang terhempas ni. Dan Sarawak juga berduka. Jadi saya rasa macam tak maulah kan kita nak kongsi-kongsi perkataan hari ni. Dan saya rasa macam sekarang ni Sarawak tu pun tengah bersedih sebab 5 disahkan terkorban dalam nahas helikopter perkhidmatan doktor udara terhempas di Long Lelang. Dan antara 5 mangsa tersebut adalah Kapten Zainul, juruterbangnya Dr. Ainul Barwah, Akamarudin pegawai perubatan, Alexan Adit penolong pegawai perubatan, Debra jururawat dan juga Jesse Paya jururawat. Dan kelima-lima mereka ni telah diberitahu dan telah dimaklumkan oleh pihak keluarga akan terhempasnya helikopter tersebut. Itulah dia, jadi peristiwa macam ni kita tak jangka akan berlaku. Jadi sama-samalah kita doakan semoga roh mereka semua dicuci rahmat dan ditempatkan ke dalam golongan yang beriman untuk yang beragama Islam. Okey, dan juga dipermudahkan urusan untuk keluarga juga. Okey, dan apapun yang masih lagi tetap bersama dengan Su, yang sedang memandu ke, ada kat rumah ke, dalam perjalanan nak hantar anak ke, semuanya lah tu rutin-rutin pagi kita lah kan. Ha, rutin-rutin pagi harus kita teruskan. Jangan sampai terlambat nak masuk tempat kerja, jatuh je yang Su harapkan. Okey, jom kita lagu-lagu seterusnya khusus untuk anda pagi ni. Sekejap lagi 7.30 pagi nanti, tentunya nak ke mana kita, keadaan cuaca menanti anda, semuanya selepas ini nanti.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Okey, masih lagi mana-mana ada bersama-sama dengan Sudi Kedapan Mesra Harmoni 97 berbulan 5. Dan seketika nak ikuti keadaan cuaca.
1: Cuaca hari ini.
0: Kita dah bersama dengan pegawai dari Menalusa bersama dengan Cik Rosli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi Cik Rosli. Dan pagi. Selamat bertugas. Cik Rosli masuk bertugas pukul 7 kan?
2: Ya betul.
0: Awal gila. Saya awal sikit lagi pada Cik Rosli. Pukul 6.
2: Ya. Cik Su seorang kan ni?
0: Ini saya seorang. Okey Cik Rosli. Bagaimana keadaan cuaca sepanjang hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ Su. Assalamualaikum dan selamat pagi para pendengar Radio Malaysia Kedah FM semua ni. Baik, berikut merupakan ramalan cuaca bagi negeri Kedah untuk tempoh 24 jam bermula dari 8 pagi pada hari ini 9 September 2026. Bagi kawasan Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena dan Padang Terap, keadaan cuaca pada pagi ini dijangka tiada hujan kecuali ribut petir di beberapa tempat di kawasan Kota Star. Bagi sebelah petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di keempat-empat kawasan tersebut. Manakala pada sebelah malam, keadaan cuaca dijangka tiada hujan. Bagi kawasan Yan, Pendang, Kuala Muda dan Sik, pada sebelah pagi, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di Yan, Pendang dan Kuala Muda, manakala Sik tiada hujan. Pada petang, Pendang, Kuala Muda dan Sik berpotensi mengalami hujan ribut petir di beberapa tempat, manakala Yan tiada hujan. Bagi malam, keempat-empat kawasan dijangka tiada hujan. Bagi kawasan Kulim, Bandar Baru dan Baling, cuaca pada pagi ini dijangka tiada hujan. Pada petang, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di ketiga-tiga kawasan. Pada sebelah malam, cuaca dijangka kembali tiada hujan. Baik, orang ramai dinasihatkan supaya berhati-hati ketika menjalankan aktiviti di luar rumah, khususnya pada waktu petang berikutan potensi ribut petir. Sekian dulu info cuaca untuk hari ini. Kembali pada Jesu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita tu bersama dengan Cik Rosli sebentar tadi. Nantikan seketika selepas ini. Fakta-fakta dunia-dunia lah. Kita nak selongkar tentang haiwan. Haiwan apakah itu selepas ini? Tapi yang pentingnya haiwan ni jenis-jenis dalam kategori haiwan-haiwan yang pintar.

Nyata dan Maya. Masa-masa cakap tiga ini yang abang-abang kita, kakak-kakak yang sedang berniaga bagi murah rezeki anda. Kan tak salah untuk kadang-kadang bila baki tu kan, kita tak apalah, cukup lah kita kan, dan sikit-sikit tu pejam-pejam mata je lah kan. Dia kata tak boleh lah Zul, macam mana kami nak untung? Oh, betul juga no. Tapi sekali-sekala kalau kita melakukan tersebut tu, tak ada masalah kan. Sebab nampak juga kita ni, kita berbagi rezeki apa yang kita ada. Okay, boleh tak buat begitu? Kalau rasa tak boleh buat hari-hari, sekali-sekala pun tak apa. Kan, orang yang dapat tu, dia akan mendoakan, oh, murah rezeki, terima kasih banyak-banyak. Dia akan rasa berbesar hatinya. Okeylah, DJ Su nak kongsikan tentang fakta haiwan hari ini. Kan, kita jangan jadi perangai macam haiwan. Tapi kadang-kadang haiwan ni dia pun lebih cerdik daripada kita. Ha, kalau dia ada dalam di sekolah, memang dia pun akan dapat straight A. Salah sekok lah. Tak boleh akan salah seorang lah. Salah sekoknya adalah orang hutan. Orang hutan ni terkenal dengan keupayaan dia selesaikan masalah menggunakan alat secara kreatif. Bagi je lah dia alat-alat apapun, dia akan belajar melalui pemerhatian. Malah ada yang mampu membina alat sendiri untuk dapatkan makanan. Contohlah kan, dia nampak ada benda-benda kayu ke apa kan, dia nak tarik pokok tu, dia nak tarik buah pelam ke apa, contohlah kan. Memang kemau pelam lah. Lepas tu dia guna lah ni. Lepas tu dia guna pula, carilah macam mana untuk tak bagi budak mungkin dia tak sampai ke dan sebagainya. Ha, gitu. Itu tindakan reflect seekor orang hutan. Merancang langkah dia dengan penuh teliti. Ni pelajar-pelajar pintar ni, yang kalau kita bandingkan dapat straight A, okay, daripada kelas-kelas depan ni, haiwan-haiwan ni. Okay, seterusnya ikan lumba-lumba. Yang ni genius di lautan. Comel. Dia mempunyai komunikasi komplek, gunakan bunyi dan juga mampu mengenal diri di cermin, satu tanda kecerdasan tinggi. Oh, pintar dia ni. Itulah kan, mok pot kalau pandai kan, anak pun pandai, cerdik macam ni. Dalam dunia laut, mereka dianggap sebagai pelajar paling cemerlang kerana kebolehan sosial mereka yang sangat majulah, yang sangat hebat. Okey, pelajar mana lagi yang pintar-pintar ni, dalam dunia haiwan ni, selain daripada ikan lumba-lumba dan juga orang hutan? Yang seterusnya tentunya gajah. Jangan pandang sebelah mata, kan. Gajah ni memori dia. Memori. kita boleh buat album lah. Memori dia tu macam hard disk kita. Wah, penuh. Bukan penuh. Besar, kan, boleh isi macam-macam. Dia sangat bijak, ingatan luar biasa, mampu mengingati lokasi kat sungai kat mana, lokasi ataupun laluan migrasi dan individu lain lah, walaupun selepas bertahun-tahun lamanya. Ish. Kalau otak kita macam gajah kan, kan seronok. Ada yang kata tak boleh, wanita tak boleh otak macam gajah. Habis dia ingat semua-semua daripada tahun 1900 lagi. Dia ungkit lagi loh, hak yang tak beli ni, hak tak beli tu. Jadi wanita tak boleh, tak boleh untuk mendapat otak seperti ataupun memori seperti gajah. Okay, sekot lagi lah. Sotong. Siapa penggemar sotong? Siapa suka makan sotong? Sotong celup tepung ke? Kan, sampai sotong ke? Adalah haiwan paling pintar menyelesaikan puzzle dan melarikan diri di ruangan tertutup. Dia selesaikan puzzle dan dia pandai nak lari kawasan tertutup ni. Sistem sarafnya yang unik menjadikannya sangat adaptif lah dengan kreatif untuk menyelesaikan masalah. Oh, tu adalah dia, namanya sotong. Okey. Jangan sekok lagi. Sebab apa? Sebab ni kadang-kadang orang kata kalau ada kat rumah nanti ada bentuk-bentuk petanda yang tak begitu bagus lah. Tapi itu orang kata kan. Burung gagak. Burung gagak pun pintar no, kelah pandai ni. Gagak ni terkenal dengan kebolehan guna alat, rancang masa depan dan dia ingat manusia tau. Jangan buat naya kat dia. Dia ingat tau. Mereka juga mampu menyelesaikan masalah yang sangat tinggi dalam dunia burung. Itulah dia.
Dunia haiwan ni, kalau depa ni dalam kelas-kelas manusia ni, memang depa dalam kelas yang tersendiri dan kelas-kelas yang hebat lah, kelas depan lah namanya. Gitu. Okeylah, habislah berita-berita tentang dunia sukan. Dunia sukan pula, dunia haiwan. Sukan saya tak boleh lah, saya tak mahir sangat sukan-sukan. Setakat haiwan ni boleh lah kan. Okey, jom layan lagu seterusnya projek terband untuk anda. Selepas tu nanti sentuhan duha terbitan Nazri Mahanasi. Terus bersama KRFM, senyumlah selalu.

0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM bersama-sama yang berbahagia Dato Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wa fil ard. Apa hal Ustaz? Siap baca Quran pula pagi pada hari ini Ustaz. Saya teringat kita membaca Al-Quran. Ada satu hadis Nabi dia sebut kepada kita. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Maknanya bila kita membaca Al-Quran, sunat kepada kita membaca Al-Quran dengan suara yang baik, suara yang tertib. Okey? Jangan pula kita pula membaca terlalu baik sangat sampai sembunyikan satu huruf atau menambahkan satu huruf salah pula. Okey, jangan kita baca dengan lahan pelat. Lahan pelat tak mau. Okey. Lahan pelat tu macam mana? Macam tu siratal sirah tak mau la sirah. Jadi Rasulullah mengajar kepada kita, iaitu kita bacakan dengan dia dalam keadaan suara yang baik, suara yang merdu, suara yang menjadikan orang suka mendengarnya dan kita juga suka mendengarnya. Jangan kita baca dalam keadaan leseh, tak mau. Watini wazaitun waturisinin wahadal baladil amin. Sampai bila kita nak baca Quran macam itu? Kalau menyanyi kita boleh latih suara kita dekat karaoke. Latih suara karaoke kenduri kahwin. Kadang-kadang beli set kenduri, apa nama set karaoke, buat balik ke rumah pasang, menyanyi tiap-tiap malam nak bagi indah suara. Kadang-kadang kita hantar anak kita masuk kelas vokal, belajar merhaban, belajar berzanji, belajar lagu, belajar choir. Tapi sayang bila belajar Quran, watini wazaitun waturisinin. Kenapa kita tak belajar mencantikkan bacaan? Mencantikkan suara kita. Watini wazaitun. Maknanya, bila kita membaca Al-Quran, sunat kepada kita membaca Al-Quran dengan suara yang baik, suara yang tertib. Okey? Cukup untuk hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sentuhan Duha di Radio Malaysia Kedah FM.